ke-61 tahun dikesan melalui beberapa negara transit sebelum tiba di Malaysia. Kes disiasat mengikut Seksyen 39B-1-A Akta Dadah Berbahaya 1952. Taktik segelintir peniaga tempatan menggaji pendatang tanpa izin dengan berselindung di sebalik lesen perniagaan sah terbongkar. Ia berikutan penahanan 74 warga asing dalam operasi Jabatan Imigresen di Puchong Selangor semalam. Timbalan Ketua Pengarah Operasi Imigresen Datuk Lokman Effendi Ramli berkata operasi itu melibatkan pemeriksaan terhadap 30 buah premis, 186 warga asing dan 175 warga tempatan. Mereka yang ditahan terdiri daripada warga Indonesia, Myanmar, Nepal, Bangladesh, India, Pakistan dan China berumur antara 23 hingga 45 tahun. Kesemua warga asing terbabit kini ditempatkan di depo tahanan imigresen untuk siasatan dan tindakan susulan. Sekian berita yang disunting oleh Jalaluddin Baharin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Hai guys, bersama kami Anggi dalam Tips Arito. Mulakan pagi kita dengan inspirasi. Arito, kita berkongsi dengan kita macam mana cara nak menangani stres di tempat kerja. 1. Tingkatkan sokongan sosial di tempat kerja. 2. Urus masa kerja kita dengan baik. 3. Amalkan pemikiran positif dan rasional. 4. Belajar teknik relaksasi yang berkesan. 5. Belajar cara berkomunikasi secara berkesan. 6. Tangani kritikan dengan baik. 7. Amalkan gaya hidup yang sihat. 8. Tangani kemarahan dengan cara yang berkesan. 9. Urus konflik di tempat kerja dengan baik. Dan akhir sekali, belajar menyelesaikan masalah dengan berkesan. Cubalah hari ini, Tips Arito, Isnin hingga Jumaat, 8.15 pagi. Mulakan pagi kita dengan inspirasi.
1: Anda sedang mendengar Selamat Pagi Sarawak.
2: Dan anda bersama Aida dan Bab Adudu
1: dalam Selamat Pagi Sarawak.
3: Okay, assalamualaikum, selamat pagi guys. Masuki jam yang ketiga untuk pagi tu dalam Selamat Pagi Sarawak. Edisi hari Khamis 14 Mei 2026 bersamaan dengan 26 Zulkaidah 1447 Hijrah. Jadi kepada kita orang yang mungkin sedar radio, bawa tadi meninggal ke rumah. Jadi

0: guys. Okay, tahniah juga untuk pendengar-pendengar kita yang mungkin dah pun berada di pejabat. Untuk waktu tu, selamat mendengar kami. Dan mungkin ada yang nak turun ke laut, cik lama lagi. Mungkin akhir sikit lah, katanya ada. Mungkin ada juga yang nak turun ke kebun. Dan ada juga yang mendengarkan kita di tempat kerja, di stesen-stesen minyak. Untuk pagi tu, selamat mendengarkan kami. Macam abang baju putih kali tu. Tengah isi minyak ke bang? Sudah tahu tu. Adalah kami ada di mana-mana. Dan juga yang sedang berniaga pada waktu tu, macam ada pendengar kita, iaitu abang yang menebar roti canai di Noknya tu, di Gita. Selamat mendengarkan kami orang di Surah FM. Untuk bagi tu bang-bang, macam mana jualan untuk bagi tu? Diharapkan ada laris manis,
1: laris
0: jualan.
1: Okey,
0: jadi berbalik kepada topik kita, apa kata kita untuk bagi tu? Kita dengarlah now. Kita tu lambatkan daripada aplikasi AI. Banyak yang mencuba. Jadi jadi tren lah benda tu.
1: Betul.
0: Di mana sidaknya mencuba untuk molah gambar sidaknya masa lalu. Berjumpa dengan versi sidaknya kini tu 2026. Jadi kita beri peluang tu untuk pendengar-pendengar kita. Andai kata kita orang dapat bertemu dengan diri kita orang yang 10 tahun dulu. Bukan 10 tahun dulu. Yang 10 tahun lagi kecil ke. Apa nasihat dan pesanan yang kita orang nak beri?
1: Yang di usia 10 tahun kan?
0: Sorry, my bad. Salah cakap saya.
1: Dia itu cakap pusing-pusing lah.
0: Itulah tadi, sorry, salah saya. Salah soalan.
1: Okay.
0: Jadi macam ni, apa yang kita orang nak padah dengan versi kita orang yang di usia 10 tahun itu?
1: Okay. Betul.
0: Kita ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Nadia Hassani, penerbit kita untuk pagi tu, yang memberikan persediaan untuk bahan-bahan kita berkongsi pada pagi tu. Okay, kita kongsikan sedikit lah berkenaan dengan topik kita, dan yang mana kita nangkan sejak kebelakangan tu, Rami yang mengikuti trend AI menunjukkan sidaknya berjumpa dengan versi sidaknya yang kecil.
1: Di usia 10 tahun.
0: Betul. Yang menariknya, apa yang membuat Rami tersentuh bukan sekadar gambar yang cantik ataupun realistik, tetapi emosi di sebaliknya. Bila kita nanggar wajah kecil kita pun, kita tiba-tiba teringat bahawa satu ketika dulu, kita juga pernah menjadi seorang budak yang penuh dengan impian, penuh persoalan dan sedang belajar memahami erti hidup. Dan dari sialah muncul satu soalan yang sangat menarik. Kalau hari ini kita benar-benar diberi peluang untuk duduk berhadapan dengan diri kita pun yang berusia 10 tahunnya, apa yang kita nak padah dengan versi kita ya? Assalamualaikum, Bab. Kami datang dari masa depan, dari tahun 2026. Kami bukan abang kita, kami adalah diri kita. Apa aku nak padah dengan diri aku pun? Tolong jangan give up dengan kehidupan yang akan datang, Bab. Contohlah nak, mun saya nak madah dengan lebih lanjut lagi, ujung-ujung kata berembih dengan air mata. Ya, saya sih mau.
1: Mungkin tak nak berkenang pun apa je masalahnya. Jangan.
0: Disuruhnya lagi kita berkenang. Kata main naik mata, kata si berjakuk saya. Lalu jadi orang-orang di tengah sawah kita tu pula. Jangan.
1: Faham. Alright. Jadi kita orang boleh komen di Facebook Thrive M. So kita pun dah muat naik dah. Kita pun tajuk untuk kita orang. Nya. Apa sebenarnya nasihat kita orang, okey?
0: Dari versi kita orang yang kini tu, jumpa dengan versi kita orang yang lagi kecil dulu.
1: Betul.
0: Apa nasihat dan apa kata-kata yang kita orang nak padah dengan diri kita orang?
1: Faham.
0: Apa kita pun nasihat?
1: Nasihat?
0: Mun bertemu dengan versi kita yang di masa lalu.
1: Cantiknya saya waktu kecil ya. Comel.
0: Dipulih-pulihnya aja. Datang. Akak datang dari masa depan. Ya kak. Maka dirinya pun.
1: Ya, terima kasih kerana menjadi seorang insan yang baik. Tidak sempurna tidak apa. Sebab kita manusia tiada yang sempurna. Begitulah.
0: Macam ada aja nak bermain naik mata gitu. Okeylah guys. Kita akan sambung lagi selepas tu.
1: Ya.
0: Ada...

0: lagi perkongsian yang kita akan share bersama dengan anda. Untuk pagi tu, Aida ada perkongsian untuk pagi tu?
1: Ya, ada perkongsian, tapi lepas tu lah kita dengar lagu dulu. Lepas tu kita akan kongsikan segi info untuk kita orang semua.
0: Okay, so jangan ke sini-sini, terus bersama dengan kami
1: di Selamat Pagi Sarawak,
0: #GengPagiKita.

0: Kembali bersama
1: Aida dan Bak Adudu
2: dalam
0: Selamat Pagi Sarawak.
2: #gengpagikita.
3: Okay, #gengpagikita. Kembali bersama dengan kami dua sampai pukul 10 pagi untuk tutup jam yang ketiga. Selamat pagi Sarawak.
2: Ya, betul.
3: Okay, sebelum kita nak kongsikan antara komen daripada pendengar kita, sebab kita rasa macam happy lah.
2: Happy?
3: Sebab ada pendengar-pendengar yang baru di diet kita tau. Okay, tapi kita simpan dulu kegembiraan kita ya. Kita nak kongsikan ada sikit perkongsian berkenaan dengan cuaca kita.
2: Betul. Ini kita kongsikan daripada bernama Ibu Negara memasuki fasa monsun barat daya iaitu hari ini, dan orang ramai dinasihatkan untuk lebih peka. Okay, itu adalah menurut timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, yang mana fasa monsun itu biasanya membawa kepada taburan hujan lebih rendah, selain cuaca yang lebih panas dan juga kering di kebanyakan kawasan. Nah, jadi disebabkan itu orang ramai dinasihatkan untuk sentiasa peka dengan perkembangan cuaca semasa susulan dijangka berlakunya monsun ataupun permulaan untuk monsun barat daya bermula 14 Mei dan dijangka berterusan sehinggalah ke September 2026. Nah, dan untuk monsun barat daya tu, corak cuacanya taburan hujan lebih rendah seperti yang dah kami maklumkan tadi. Jadi bilangan hari tanpa hujan lebih banyak berbanding dengan bilangan hari hujan di kebanyakan negeri, dan fenomena garis badal ataupun squall line yang membawa kepada hujan lebat, angin kencang dan juga ribut petir berpotensi berlaku di pantai barat Semenanjung, di utara Sarawak serta barat Sabah, terutamanya pada awal pagi, dan boleh berlarutan hingga beberapa jam.
3: Ya.
2: Untuk yang kita nak kongsikan dengan kita orang semua, dan sentiasalah peka dengan keadaan cuaca semasa dan berwaspada, dan kita orang mestilah sentiasa merujuk kepada maklumat cuaca terkini yang sahih melalui Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia.
3: Ataupun kita orang boleh muat turun aplikasi My Cuaca secara percuma saja guys, di Google Play Store dan juga Apple App Store. Jadi berhati-hati kepada kita orang, khususnya yang bekerja di luar.
2: Betul.
3: Okay, jadi baiknya hari hujan ke hari panas ke hari hujan terdedah dengan risiko ialah basah, lopak air dan macam-macam lagi lah.
2: Banjir kilat.
3: Ditambah lagi dengan cuaca panas, dengan strok habar lagi.
2: Betul. Anak.
3: Jadi berhati-hati dan pastikan kita orang ada persediaan yang mencukupi. Khususnya dari segi macam cuaca panas saja, dia minum air secukupnya.
2: Betul.
3: Pakaian kena betul.
2: Kurangkan aktiviti di luar.
3: Betul.
2: Pembakaran.
3: Jadi no, macam ni lah. Jadi ya, perkongsian yang kita petik daripada sini tadi ada
2: Bernama.
3: Okey, berbalik kepada topik kita untuk pagi tu. Mun kita orang diberi peluang lah, sebab kita nanggap tren orang main apa nama, mengubah gambar setidaknya, bertemu dengan diri setidaknya di usia 10 tahun. Jadi macam kita orang nak jika diberi peluang untuk bertemu dengan diri kita orang yang berusia 10 tahun macam ya tadi, apa nasihat dan kata-kata yang kita orang nak beri kepada diri kita orang pun di usia ya? Jadi
2: mesti ada kan?
3: Mesti ada. Jadi kita kongsikan komen daripada siapa, Ida?
2: Ya, tu seperti yang dikongsikan oleh Puan Sofia. Mun kami nak madah dengannya, good job Sofia. Kita dah pula yang sangat baik. Kami nak peluknya kuat-kuat. Sedihnya adik kami masa 10 tahun yang sangat susah, tapi alhamdulillah susah zamannya menjadikan kami sangat bersyukur dengan apa yang kami ada ketika tu.
3: Lagi Aida?
2: Dan sikit lagi pada Rich J Mugiwara. Mun kami diberi peluang bertemu dengan kami yang berumur 10 tahun, nang kami nak mesan dengannya, belajar rajin-rajin sampai berjaya dalam hidup. Jangan sontok mencari pasangan, dan pastikan pilih pasangan yang betul. Paling penting, jagalah orang tua sebaik mungkin. Apa-apa pun, selamat bertugas.
3: Macam Naya juga, macam apa nama, kata-kata kami juga ya. Kata-kata kami juga
2: kata-katamu ya. Hanya mimpi.
3: Tapi saya dah hal kita raikan pendapat daripada pendengar-pendengar yep. kita, apa kata-kata sidaknya mm-hmm. yang sidaknya nak kongsikan kepada diri sidaknya mm-hmm. yang usia muda ya.
2: Yeah.
3: Jadi kita nak kongsikan daripada Elis Mandetra, katanya mm-hmm. Madah Nao. Mm-hmm. Alahai, tentulah kami nak ucapkan terima kasih ataupun thank you. Thank you boss, you are the best. Yeah. Selainnya pastinya rasa terharu dan penuh emosi suka duka mm-hmm. dan akan mengambil iktibar. Weh, tok kita dah back to the future dah. Sebagai pedoman hidup, teramat bersyukur. Umur kita masih sempat juga menikmati betapa besarnya makna AI hari tu. So guys, go dan terus go untuk our next future lifestyle ke dunia AI fasa 2, 3, 4 dan seterusnya tahun-tahun akan datang. Apapun, zaman manusia tetap menjadi tamadun yang tiada galang gantinya. Tok daripada Elis Mandetra.
2: Yeah.
3: Terima kasih atas komen kita, Elis Mandetra.
2: Yep. Mhm. Lagi?
3: Lagi kita ada Siti Fatimah Putih.
2: Mhm.
3: Katanya pada mun kami nak mesan macam tu. Belajar menamna jadi orang berjaya, disegani ramai, jangan main-main hidup di masa depan. Lebih mencabar, mesti tabah dengan apapun cabaran yang akan datang.
2: Ya.
3: Kedatangan dan kehilangan itu pasti guna masa dan peluangnya sepenuhnya. Jangan tinggal apapun di belakang. Sebab apa? Masa itu emas. Jaga diri kita dua baik-baik ke? Yo.
2: Ya.
3: Boleh boleh terkesan no. Kami macamnya nya umpama macam Madah no.
2: Uh-huh.
3: Nya megang dirinya Madah. Jaga diri kita dua baik-baik ke?
2: Insya-Allah.
3: Saya nak bermain air mata tu
2: sebenarnya. Awak jangan nak emo-emo pagi-pagi tu. Aha. Siapa? Katong kita baca lagi ah.
3: Yes.
2: Katong kita baca lagi.
3: Lepas tu kita sambung lagi.
2: Kita cuci lolok dengan lagu.
3: Yes, betul.
2: Sebelum
3: air mata saya keluar.
2: Monsun timur laut kembali ke semula. Silakan.
3: Terdengarkan Ezar Hans dari bawah Slow FM.

0: ada.
1: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Dapatkan Hurix Gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.
2: Kalaulah saya tanya pada para pendengar semua, apakah nama bulan-bulan haram? Huh, saya yakin tuan-tuan semua dapat jawab dengan tepat sebab anda semua telah mengetahui apakah itu bulan-bulan haram. Kita tahu, bila sebut tentang bulan-bulan haram, pasti ada sesuatu kelebihan, keistimewaan. Dan itulah dia yang nak digambarkan bahawa kita sedang berada pada bulan yang padanya dilipat gandakan amalan, diberikan kepada kita kelebihan kerana pada bulan ini ada tuntutan yang harus dilunaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sahabat-sahabat Sarawak FM, jangan lepaskan peluang untuk bersama dengan saya, Ustaz Nabil Ahmad, dalam rancangan khas RAI yang akan bersiaran pada 26 Mei 2026 pada jam 8.30 malam dan ulangannya pada 27 Mei 2026 9.30 minit malam. Sudah pastinya sesuatu yang istimewa menanti anda dengan perkongsian daripada saya. Jumpa anda pada jam dan waktu seperti yang pernah kita katakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Tahukah anda, rabies ialah penyakit berbahaya yang boleh membawa maut jika tidak dirawat segera. Ia boleh merebak melalui gigitan atau calaran haiwan yang dijangkiti. Jika digigit anjing, kucing atau haiwan liar, jangan tunggu. Segera cuci luka dengan sabun dan air mengalir sekurang-kurangnya 15 minit dan dapatkan rawatan di klinik atau hospital berhampiran. Pastikan juga haiwan peliharaan anda mendapat suntikan vaksin rabies mengikut jadual. Lindungi diri, keluarga dan komuniti kita. Jangan biarkan rabies meragut nyawa. Cegah rabies, bertindak awal, selamatkan nyawa. Perkongsian ini dibawakan khas oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dan Jabatan Perkhidmatan Veterina Malaysia. Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Syuh, barang antik ni berkelas. Acalah. Rasa saya aku.
1: Ya.
0: Usang-usang dah tu.
1: Yalah, klasik.
0: Tapi saya ada hal. Seklasik-klasik kita tu. Vintage je nya. Vintage baiklah. Dan rare. Okay. Baik, kita masih lagi dalam apa kata kita. Kita nak share bersama dengan anda untuk pagi tu apa yang kita orang nak padah.
1: Betul.
0: Dengan versi kita orang yang usia 10 tahun, jika kita orang diberi peluang kesempatan untuk bertemu dengan diri kita orang yang usia 10 tahun ya. Apa yang kita orang nak padah?
1: Betul.
0: Nasihat. Jadi ada perkongsian daripada Aida?
1: Untuk komen kah? Ya, untuk komen atau daripada Mama Sutina. Mohon kami lah dapat bertemu dengan kami pun masa 10 tahunnya. Kami akan pesan dengannya, belajar benar-benar. Kehidupan yang susah bukan nak mematahkan semangat untuk terus belajar. Pandang masa depan supaya kita dapat keluar dari hidup yang susah. Si mau susah bila dewasa, dapat tolong orang tua. Itulah komen daripada Mama Sutina.
0: Okey, kita daripada komen daripada Hasimah Kelas. Katanya pada, mun kami jumpa diri kami berumur 10 tahun waktu tu, kami nak nasihat, jadilah anak yang baik. Belajar rajin-rajin, jangan buat orang tua susah hati. Dan betapa comelnya muka kami ketika ya, rasa si mau nak jadi tua. Katanya pada. Banyak kenangan masa kecil, suka duka. Kata Jumada.
1: Right, itu daripada Deli Jumat. Okay, dapat lihat semula muka masa lalu. Seandainya mun kami berpeluang terjumpa kami pun di usia 10 tahun, kami akan pesan, jangan layak bila main. Belajar rajin-rajin, dapat membela nasib kita pun dan keluarga. Balas jasa ayah dan ibu serta adik-beradik, kakak dan abang. Mudah berjaya kelak, hajikan tidak dua. Ya, jap pesanan kami kini untuk kami di masa lalu. Terima kasih katanya.
0: Okey, daripada Kak Zara Hajici kita, nyamada. Mun lah kami diberi peluang ke zaman manusia, memang Kak Zara mulai yang terbaik menjadi seorang untuk katanya mada.
1: Jadi apa?
0: Untuk menjadi seorang peguam. Nya jumpa diri nyampun masa kecil ya. Padah dengan diri nyampun untuk pola yang terbaik menjadi seorang peguam. Tapi bersyukurlah dengan apa yang Kak Zara ada masa tu. Katanya mada.
1: Ya, untuk daripada, menjadi seorang peguam.
0: Ya, komen daripada Kak Zara Haji Chi.
1: Ya, jadi mun kita mada nak, mungkin diri kita, diri kecil kita ya, sebenarnya adalah kebanggaan untuk diri kita pun nak. Sebab kita sih tahu kadang-kadang bila kita tu terlalu fokus dengan apa yang belum kita tercapai, sampai kita lupa bahawa kemampuan untuk kita terus berjalan juga adalah satu bentuk kejayaan.
0: Betul. Okey, apa-apa pun yang kita orang nak katakan, nak kongsikan kepada diri kita orang yang di usia 10 tahunnya, untuk ruangannya, kita boleh hantarkan komen di page FB Sarawak FM. Mungkin kita orang kena tu tengah struggle, tengah bertahan dengan hidup kita, si tahu nak, di sebalik kegembiraan huha-huha kawan kita ya, kita lihatnya okey je nya tu, siap belanja kawan je hari-hari apa indah. Tapi kita si tahu apa yang berlaku di sebalik kehidupan yang pun di sebalik senyumannya. Jadi mungkin ada sesuatu yang tersimpul di sini.
1: Betul.
0: Jadi ialah dalam keadaan kita yang ada yang BDA, ada yang bekerja turun ke pejabat, pasangan tak anak, apa-apa pun keadaan hidup kita tu, mun rasa macam perlu cuti, cutilah. Pulanglah dulu ke kampung sekejap, jumpa orang tua. Mun saya dah, mun anda kata orang tua ada seda, agak kubur sedanya, luahlah habis-habisnya zekal, fatihah dan sebagainya. Okey, apa-apa pun kita akan kembali lagi selepas tu tepat pukul 9 pagi, utama 9 pagi. Dan Bab dan juga Aida akan kembali bersama dengan anda selepas itu. Jam yang seterusnya, jom kita dengarkan Nara Senja. Ini dia, Pulang Dulu Nak. Sorry FM,
1: Sehati Sejiwa.

Kerajaan rangka intervensi kurangkan beban rakyat terhadap kos makanan. Pertukaran MyCard baharu tidak jejas bantuan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 pagi.

0: Kenaikan harga minyak dunia berisiko memberi kesan kepada harga makanan dalam tempoh 3 bulan akan datang. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, pelbagai langkah intervensi sedang dirangka bagi mengurangkan beban rakyat.
1: Jadi daripada situ kita lihatlah dari sudut pendapatan kerajaan berlaku kenaikan harga, apa dia intervensi yang boleh dibuat oleh pihak kerajaan mengikut kemampuan keuangan. Ini Kementerian Keuangan, Kementerian Ekonomi akan sentiasa memberi pandangan-pandangan tentang bantuan-bantuan kepada rakyat yang boleh diberikan.
0: Datuk Seri Muhammad Sabu. Proses peralihan dan pengkaran kepada MyCard struktur baharu bulan depan tidak akan mengganggu proses penebusan bantuan kerajaan yang menggunakan kad pengenalan termasuk SARA dan Budi 95. Jabatan Pendaftaran Negara dalam kenyataan memberi jaminan pihaknya akan memastikan senarai nama penerima bantuan yang sedia ada dalam sistem akan kekal dan tidak tercicir semasa proses tersebut. Orang ramai termasuk golongan pemimpin dinasihatkan berhati-hati dalam memberikan pandangan melibatkan sebarang fatwa. Pastikan kesahihan terlebih dahulu. Peringatan tersebut dinyatakan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan. Jelas beliau perkara itu amat penting terutama bagi individu mempunyai pengaruh dan pengikut yang ramai. Ini berikutan kenyataan yang dikeluarkan berisiko menimbulkan kekeliruan dalam kalangan masyarakat. Sementara itu, Mufti Kelantan Datuk Muhammad Syukri Muhammad menyeru seluruh umat Islam agar sentiasa menjaga pertuturan dan pemilihan kata-kata yang baik sebagaimana yang dianjurkan Rasulullah SAW. Beliau turut mengingatkan umat Islam agar meninggalkan perkara yang tidak memberi manfaat sehingga mencetuskan salah faham dalam kalangan masyarakat.
2: Rasulullah kata, ikutlah sunnahku dan daripada khulafa' Rashidin, iaitu pengganti-pengganti Nabi. Jadi rekod sahabat-sahabat ini adalah rekod yang sangat tinggi kedudukannya. Jadi kita tidak seharusnya menyatakan sesuatu yang seolah-olah menggambarkan bahawa sahabat-sahabat ini adalah mereka yang tidak berjasa kepada Islam. Iyalah, kita mengharapkan semua umat Islam meletakkan kedudukan sahabat-sahabat itu di tempat yang tinggi, yang tidak seharusnya diperlihatkan bahawa sahabat-sahabat ini adalah tidak bermutu dan tidak bermakna kepada Islam.
0: Datuk Muhammad Syukri Muhammad. Dalam perkembangan berkaitan, polis sedang menunggu maklumat lanjut bagi melengkapkan siasatan berhubung kenyataan Ahli Parlimen Pasir Putih yang didakwa menghina sahabat Nabi Muhammad SAW. Ketua Polis Negara Datuk Seri Muhammad Khalid Ismail berkata pihaknya mengambil maklum mengenai perkara itu. Ia kini dalam perhatian polis untuk tindakan lanjut. Dalam perkembangan lain pula, Datuk Seri Muhammad Khalid berkata PDRM telah memperkemas prosedur operasi standard SOP penugasan konvoi berskala besar. Ia bagi mengelakkan tragedi melibatkan truk FRU di Teluk Intan Perak setahun lalu berulang dengan memberi penekanan khusus terhadap aspek pematuhan SOP oleh setiap anggota ketika melaksanakan tugas.
3: Saya percaya dengan peningkatan SOP dan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan, kita dapat mengurangkan kemalangan bukan sahaja di tempat bertugas tetapi juga semasa berada di dalam jalan raya dan sebagainya.
0: Datuk Seri Muhammad Khalid Ismail. Berita seterusnya, kutipan cukai negara pada tahun ini sukar diramal ekoran tekanan kos yang dihadapi kebanyakan syarikat serta peniaga susulan krisis bekalan tenaga. Ahli Majlis Institut Pencukaian Malaysia Havinda Singh Chanan Singh berkata peningkatan kos operasi dijangka menjejaskan keuntungan syarikat berbanding tahun lalu sekaligus memberi kesan kepada jumlah kutipan cukai negara.
4: Kalau kita cakap pasal kutipan cukai untuk tahun ni, pada masa ni mungkin susah sikit nak meramalkan dengan tepat. Tapi kerana kos bahan-bahan mentah dan kos pengangkutan minyak semua sedang meningkat, mungkin itu akan mengakibatkan kerugian atau kos akan mendadak. So keuntungan mungkin tidak sebegitu ketara musim tahun lepas. So ini akan mengakibatkan kutipan cukai yang mungkin tidak boleh mencapai angka-angka yang macam tahun lepas.
0: Tahun lalu LHDN merekodkan kutipan cukai sebanyak 203.991 bilion ringgit, peningkatan sebanyak 19.186 bilion ringgit berbanding tahun sebelumnya. Bagaimanapun, Havinda optimis perluasan penggunaan sistem e-invoice dalam kalangan pembayar cukai dijangka dapat membantu mengurangkan sedikit impak penurunan kutipan hasil. Selepas hampir dua dekad bersiaran, program ikonik Salam Baitullah terus membuktikan bahawa kandungan berteraskan kerohanian dan nilai kemanusiaan kekal mempunyai tempat istimewa dalam lanskap penyiaran negara. Bagi musim 2026, program yang mula bersiaran malam tadi sehingga 27 Mei depan tampil dengan pengisian lebih segar dan pendekatan yang menyentuh jiwa. Timbalan Pengarah Seksyen Ehwal Semasa RTM, Rahayu Wahid berkata, Salam Baitullah berjaya menyesuaikan format penyiarannya menerusi elemen visual yang lebih moden serta pengukuhan platform digital bagi menarik minat penonton generasi muda. Strategi itu terbukti berkesan apabila program tersebut berjaya mencatatkan keseluruhan 5 juta tontonan merentasi platform televisyen dan digital pada tahun lalu.
5: Kita bukan kejar rating, kita bukan kejar jutaan penontonan itu, tapi apa yang kita harapkan adalah supaya maklumat yang kita sampaikan, apa pengisian yang kita buat, benda tu akan sampai dan ke jiwa dan ke hati nurani penonton, supaya apa setiap nasihat yang akan diberikan oleh Ustaz dalam Al-Bayan dan setiap apa sahaja pengisian tu, dia akan memberikan apa rasa inspirasi dan sebagainya kepada penonton lain.
0: Salam Baitullah bersiaran secara langsung di TV1 bermula pukul 9 malam. Penantian selama lebih 3 dekad, Zalipah Mat Alwi berusia 73 tahun untuk menjejakkan kaki ke Tanah Suci akhirnya terjawab apabila beliau terpilih menjadi tetamu Allah bagi musim haji tahun ini. Zalipah yang mula menyimpan impian untuk menunaikan haji sejak berusia 40 tahun menyifatkan peluang tersebut sebagai satu anugerah yang amat disyukuri selepas hasratnya tertangguh beberapa kali akibat pelbagai kekangan. Tegas, adil dan tanpa kompromi. Komitmen itu ditekankan Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM yang baharu, Datuk Seri Abdul Halim Aman. Beliau berikrar bawah pimpinannya, aspek penguatkuasaan akan diperhebat, ketelusan juga dipertingkat. Selain memastikan setiap siasatan dilaksanakan pada tahap profesionalisme tertinggi dengan keadilan menyeluruh demi memulihkan keyakinan masyarakat terhadap SPRM. Luar negara, rundingan damai Amerika Syarikat dengan Iran didakwa mencapai kemajuan positif. Naib Presiden Amerika Syarikat J.D. Vance menegaskan Washington kekal dengan garis merah untuk tidak membenarkan Tehran memiliki senjata nuklear. Katanya Presiden Donald Trump akan memilih laluan diplomatik untuk memastikan Iran menyerahkan fasiliti nuklear mereka kepada Washington. Tiada kematian baharu dilapor akibat wabak hantavirus sejak 2 Mei lepas dengan risiko kesihatan awam global kekal rendah. Ketua Pengarah WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus berkata sebanyak 11 kes telah dilaporkan kepada agensi itu setakat 12 Mei. 8 daripadanya telah disahkan melalui ujian makmal sebagai jangkitan disebabkan virus Andes. Virus tersebut juga boleh merebak antara manusia melalui kontak rapat secara berpanjangan, khususnya dalam ruang tertutup. Akhir sekali sukan badminton terbuka Thailand, pemain perseorangan profesional negara Lee Zijia dan Goh Jin Wei tersingkir awal. Zijia yang juga bekas juara All England tewas 20-22, 10-21 kepada Daniel Dubovenko. Jin Wei pula mengakhiri kempen selepas tewas 21-13, 19-21, 16-21 kepada pemain muda tuan rumah Yata Wimin Kit Kliang. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerajaan rangka intervensi kurangkan beban rakyat terhadap kos makanan. Pertukaran MyCard baharu tidak jejas bantuan. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: 找你们啊！快放走，走走走！
1: 好，给他。
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
3: Awak okey tak?
4: Awak okey tak? Awak okey tak?
5: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
6: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
4: Awak okey tak?
7: Hello, salam sejahtera. Saya mulai tanya kasih macam mana tu.
8: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
9: Cerita sidaknya.
10: Sidak ni.
9: Ai.
10: Sketsa kayu.
9: Tepi.
10: Jeraya.
9: Kayu.
11: Jangan lupa.
9: Sketsa rumah kayu tepi jeraya.
10: Ah, Pak, kau tangga, Pak. Aku driving, Pak. Tangga, aku parking gitu. Tangga aku tu. Ah, tangga kau masuk. Ah, Cun. Ah, macam ni.
12: Lihat kau belakang kau tu. Luar daripada kotak.
10: Ni, ni.
12: Di luar.
10: Oh, apa?
12: Ah. Tangga kau benar-benar. Luar daripada kotak tu.
10: Siapa hal lepa?
12: Atau balit.
10: Siapa hal?
12: Atau balit. Ujung di bayar luang kita tu kelak.
10: Apalah salahnya, macam ni. Jangan lain boleh. Kita si boleh.
12: Parking sebelah ya. Lalu si betul untam kita tu kelak. Atau lagi. Mau kau si mau atau aku atau tu? Jo.
10: Allah. Gua lah jap.
12: Atau.
10: Gua ribas lo.
12: Kejap. Ada kereta ya.
10: Okay.
12: Ribas. Ribas. Gigi.
10: Ye, depan tangga, depan tangga apa?
12: Ye, depan. Ah,
10: cun si.
12: Kau parking macam ni, kau parking depan ke belakang?
10: Ye, depan. Aku parking depan aja tu.
12: No. Ye. Dah.
10: Cun si.
12: Ada bunyinya. Dah. Dekat gila kau. Depan sikit.
10: Kau tu
12: nak. Titit. Dah.
10: Kau tu nak macam-macam kau tu, Pai. Aku driving, salah parking, salah.
12: Bukan apa. Bila kita parking dengan betul, orang kerek kanan nak parking pun betul juga. Lagi sikit, bila kita parking sikit betul tu pula, ujung-ujung dia bayar ruang. Dan sikit lagi mendapat, janganlah double park. Sengaut ni pun kita ngantar barang, ngambil barang, beli cucu macam kereta nun lah. Mendapat dalam kedai parking ya.
10: Kereta ya sangat gila. Kereta ya tangga kau, kereta ya parking ya. Dua parking dia ambilnya, double parking ya. Sialnya ambil parking RM2 kaya orang lain nak parking gini kaya.
12: Iyalah teh, kadang-kadang
10: dan kita susah orang macam ya.
12: Kadang-kadang kita pun si tahu je lah no. Kadang-kadang ada orang OKU kah apa kah yang melu macam tempat parking depan-depan macam tu. Pakai memudahkan sidaknya lagi.
10: Mun macam sidak yang selalu ngengkah kursi kah parking gini kaya apa? Boleh kah?
12: Sinya nang sedia kursi ya. Okay, kita bersantai.
10: Boleh santai duduk dulu. Sebelum parking duduk saya dulu.
12: Rasanya lah mungkin tuan punya kedai. Kena cop parking ke siapa? Kena meloading barang. Tapi perbuatan tu salah sebenarnya.
10: Ni boleh nak.
12: Si boleh.
10: Cun nak parking ke tu bang?
12: Dah, cun. Apalagi nak kita tu nak berjalan tu teh.
10: Pipa, kena ku. Kan nanggau orang melimpas melati terdua Tangga kau orang apa? Terdua lah. Layapnya. Betul lah parking aku tu.
12: Cek balik
10: tu aku nangga ada bah lo. Tangga kau pa? Pa.
12: Kiri kanan semua ada betul.
10: Mana
12: sih betul? Apa gi?
10: Delete kau lepas kereta aku lo.
12: Delete
10: kau lo.
12: Tanah parking tu nak betul lah tu. Ada
10: betul lah. Betul lah parking tangga kau apa nak di tengah apa?
12: Aduh teh, kita dua teh salah tempat parking.
10: Tempat orang KU.
12: Tempat

0: Yalah, Teh kan. Masalahnya, ya, Bab, ya lah. Orang nyelin aku. Aku dijelin orang. Banyak tahu aku ngembak kereta dia. Bab, aku ngalih lo. Ngalih lo. Duduk, cari parking lain tak?
1: Apa cerita sidaknya?
0: Sidak ni.
1: Ai?
0: Kereta kayu.
2: Tepi
0: jeraya.
1: Kayu.
3: Jangan lupa.
4: Sketsa rumah kayu tepi jeraya.
0: Jadi aktiviti luar masa tu nasi sesuai. Mun kau nak berjalan ke sini-sini berbekal air kau. Macam aku aku nak berbekal air apa? Air kosong juga nombor satu. Pakai menangan ni apa tak? Teruk khabar. Mun nak nama demam tu batuk, demam, ibuh ditahan. Mun tak ke klinik pun ke hospital. Ya kita. Macam kau kita orang nang di luar, kerja di luar tu nampak tu kepala.
2: Pakai topi, topi kebon. Tak tahu sih. Topi ku ni ada kipas. Selain daripada kipas lagi
0: Dua gig
2: pituk
0: ya, kipas. Nak tepi apa? Pakai apa?
2: Kena cocok badan.
0: Paling penting tangga nasihat daripada sidak kesihatan.
2: Sidak radio pun ada juga dah.
0: Di radio pun ada juga. Madah pesanan macam ni kita nak melalui hari-hari kita dalam cuaca yang panas.
2: Oh.

0: lagu terbaik pilihan ramai dari dalam hingga ke luar negara. Temani hari anda 24 jam tanpa henti bersama suara penyampai mesra dan program menarik setiap hari. Sarawak FM, bukan sekadar radio, teman setia anda sehati dan sejiwa.
1: Okey, bertemu kembali kita dalam di jam yang terakhir untuk pertemuan Selamat Pagi Sarawak kita. Kami dua bab masih lagi bersama dengan anda kan. Siapa lagi?
2: Sampai pukul 10 pagi.
1: Yeah.
2: So guys, kita orang boleh dengarkan kami secara percuma sahaja. Uh-huh. Muat turun sekarang. RTM klik di Google Play Store dan juga Apple App Store sekarang.
1: Yeah.
2: Jadi tajuk kita untuk pagi tu, apa kata kita?
1: Ya, trend gambar masa lalu versus masa kini.
2: Jadi mun kita orang lah diberi peluang untuk berjumpa dengan versi diri kita orang yang usia 10 tahun. Apa yang kita orang nak padah ataupun nak nyampe pesanan, nasihat pada diri kita orang ya?
1: Ya.
2: Pada usia ya.
1: Betul.
2: Bukan topik tu nya bukannya kita orang kembali ke masa lalu, bukan. Bukannya juga kita orang diberi peluang jadi biar kecil lagi balik, bukan.
1: Ya, bukan. Bukan.
2: Tapi jika diberi peluang untuk kita orang berjumpa dengan diri kita orang pun di usia 10 tahunnya, apa nasihat dan juga apa pesanan nak disampai pada diri kita orang ya?
1: Iya. Kita nak kongsikan daripada kami Azwa Ashifa. Mau kami diberi peluang kedua jadi kanak-kanak kami si mau agik memikul beban ke rumah. Sebab zaman kami agik kecil dah upo zaman kami dah dewasa. Kurang masa main katanya tapi banyak kerja. Sebab orang tua bekerja katanya. Jadi kami ambil tempat mak, jaga adik-adik, nyuci, ngemas rumah, melipat barang segunung sampai tertidur. Mun dapat biarlah kami membesar macam adik-adik kami yang lain. Alah, kasihnya.
2: Tapi ianya lebih kepadanya diberi peluang untuk jadi kanak-kanak. Tapi siapa kita raikan juga.
1: Betul.
2: Dan kita bacakan komen daripada Suhayati Abdullah. Yang mana nak mun kami diberi peluang untuk bertemu dengan diri kami pun masa lalu, iaitu zaman kanak-kanak, kami akan berpesan diri kami, belajarlah rajin-rajin, jadilah anak yang solehah. Kata Jemada.
1: Ya, tapi mungkin kita nak imbas kembali nak bab. Jadi kecil kita tu sebenarnya si pernah hilang.
2: Betul.
1: Nyasi pernah hilang. Nyasinya mungkin beransur kata kita hilang, tapi nyasi pernah hilang.
2: Dari segi fizikal memang nampak lah.
1: Fizikal memang nampak, tapi memorinya memang masih ada. Jadi masa di masa ada cara kita masa takut, ada juga rasa kita mencari penghargaan, ada juga dalam cara kita terluka apabila tidak dihargai. Sebab itu ada orang yang nampak sangat kuat di luar tapi sebenarnya penat di dalam, seperti yang daripada kawan kita tadi.
2: Nayalah daripada saya tadi.
1: Okay. Jadi komen yang seterusnya ada lagi? Okay, tidak ada.
2: Okay, tapi apapun untuk pagi tu kita nak raikan juga lah antara komen-komen daripada anda. Boleh katakan ke FB Sarawak FM. Jika diberi peluang untuk berjumpa dengan versi diri kita orang pun di usia 10 tahunnya, apa pesanan dan nasihat yang kita orang nak sampai kepada diri kita orang?
1: Betul-betul.
2: So lepas tu kita akan sambung lagi. Sebab ada perkongsian yang kira macam berita gembira lah untuk adik-adik kita. Di mana 60 ribu pelajar B40 akan beroleh lesen motosikal percuma berusi MyB2S. Okay, lepas tu kita akan share yang kita petik daripada hmetro.harianmetro.com.my. So guys, terus bersama dengan kami dalam
1: Selamat Pagi Sarawak #GengPagiKita.

0: Okey, Mamamu.
1: Hmm.
0: Saya je bagi berkat anda untuk bagi tok.
1: Iya.
0: Macam mana nama aku bulan ceritanya?
1: Ah, ha? Mamamu.
0: Oh, Mamamu.
1: Nama aku bulannya Mamamu.
0: Nama lagu?
1: Dekamanian.
0: Oh, cuma yang sebutan yang
1: dulu.
0: Baik, saya belajar sesuatu yang baru hari itu.
1: Alright.
0: Dari negara Korea.
1: Ya, nyang saya.
0: Annyeong.
1: Nyang.
0: Betul lah, betul.
1: Betul. Tak ada salahnya.
0: Saya takut salah.
1: Betul.
0: Okey, apapun 9.36 minit pagi. Mm-hmm. Sebelumnya, kita nak share ada sikit berita gembira lah. Mm-hmm. Untuk adik-adik kita. Khususnya untuk pelajar B40.
1: Yeah.
0: Yang mana 60,000 pelajar B40 peroleh lesen motosikal percuma menerusi MyB2S. Jadi seperti yang kita orang dah tahu nak, yang mana kerajaan telah memperuntukkan melebihi 18.5 juta untuk tahun tu menerusi program My Lesson B2 Sekolah.
1: Mm-mm.
0: Ataupun MyB2S. Khusus untuk pelajar tingkatan 4 dan 5 dari golongan B40. Sebab apa kerajaan mula benda macam tu? Sebab untuk mengelakkan daripada pelajar-pelajar menyalahi undang-undang, membahayakan keselamatan kerana menunggang tanpa pengetahuan dan kemahiran yang betul. Jadi itulah inisiatif kerajaan untuk memperkenalkan program My Lesson B2 Sekolah. Jadi apa-apapun untuk pendengar-pendengar Sor FM, nantikanlah ada perkongsian yang kita akan kongsikan. Sebab apa? Bila kita dengar program tu yang dilancarkan di sekolah, apa nama? Menteri Pendidikan pun menyambut baik kerjasama strategik tu. Dan Datuk, kita nunggulah macam ni cara-caranya. Memang akan ada di pada cara-caranya untuk kita orang mohon lesen untuk kelak.
1: Betul.
0: Jadi apa-apapun sedikit perkongsian. Mungkin kita orang nak baca lebih lanjut lagi, boleh layari harianmetro.com.my berkenaan dengan 60,000 pelajar B40 peroleh lesen motosikal percuma menerusi MyB2S.
1: Alright.
0: Okay, berbalik kepada topik kita.
1: Ya, topik kita hari tu, trend gambar masa lalu versus masa kini. Apa nasihat kita orang ataupun pesanan yang kita orang nak sampaikan kepada versi kita waktu umur 10 tahun, mungkin kita orang diberi peluang untuk berjumpa.
0: Iya, jadi kita nak dengar komen daripada rakan pendengar kita iaitu Syam. Hello, assalamualaikum Syam.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, Rabi, cerianya kita di awal pagi.
2: Mesti
1: ceria,
2: Kak.
1: Ya.
0: Tok nak, memang tok nak sampai di tempat kerja tu nak. Ataupun yang tengah sarapan bagi tu.
1: Ya, tang cegas.
2: Tengah sarapan nanti cane, oti cane, apa namanya? Sane sarang bugong. Aduh, yang pandai. Oh,
1: sadu.
0: Sikan, sikan padah aja. Antah-antahlah dengan medu ais tu. Okay Syam, mun Syam lah diberi peluang untuk jumpa diri kita yang berusia 10 tahun. Apa nasihat dan juga apa yang kita nak padah dengan diri kita?
2: Ya Allah bang, mungkin 10 tahun bang nak om.
0: Kita
2: si dah, lain sibukan lah bang. Belajar. Ya jap, me dapat madah. Belajar.
1: Belajar?
2: Betul, pelajaran tu. Bab dulu, kami cerita sikit lah. Dulu kami jenis yang macam ni, kami kan anak tunggal, nakal lah sikit, tiba.
0: Baik.
2: Jadi apabila dulu si fokus gila dalam belajar apa semua, jadi ini tu mungkin ada penyesalan. Nah, sebab zaman-zaman diberi peluang untuk sekolah menengah, sekolah rendah, dulu dibak main-main apa semua. Nah, jadi nasihat kami, contoh lamun kami dapat umur 10 tahun lagi, memang kami akan jaga benar-benar pasal pelajaran tu.
1: Ya, nasihat yang kita mau pada dengan diri kita pun yang berumur 10 tahun.
2: Betul.
1: Ya, tidak apa.
0: Selain daripada ya, ada sih pesanan lain mun kita macam terjumpa, kita dapat jumpa dengan diri kita yang berusia 10 tahun yang tadi, kita mungkin kita akan sentuhnya ke, kita usap pala diri kita pun yang usia 10 tahunnya ke ataupun macam ni.
2: Oh, si bang, mau dapat mengambil jumpa yang 10 tahun ni, mau dapat kami jaga benar-benar. Jaga sebaik-baik, sebaik-baik mungkin lah, gitu. Benda tu, contohlah. Umur dah 10 tahun tu, nya saya akan kembali lagi. Jadi, mau dapat daripada kecil lah, daripada kita dah start fikir kita kena jaga apa yang kita kena pola, apa yang risiko benda dengan benda apa yang kita pola. So berhati-hati lah kini tu, sebab mun kita si jaga daripada kecil nak, perangai akan, sebab dia jadi akan makin teruk apabila besar. Macam ya, mendapat daripada kecil tu kita didik perangai kita jadi orang yang baik, apa semualah.
0: Okey, kita pegang sik tangan diri kita pun yang usia 10 tahun ya. Tak pegang sik, mungkin tak dapat jumpa kan diri kita pun ya.
2: Pegang bang.
0: Wah.
2: Mana lari kami kepong.
0: Dikepong je. Tiba-tiba, siapa orang tu? Siapa orang tu?
2: Dikepong mati.
1: Okey.
0: Okey, Abang pun Syam, terima kasih banyak-banyak atas perkongsian kita. Jadi apa-apa pun, semoga apa yang kita lakukan untuk pagi tu mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala.
2: Amin. Jadi sama juga dengan kita dua.
0: Oh, ya, terima kasih.
2: Semoga kita dapat dimurahkan rezeki
1: selalu. Amin.
0: Okey, Syam, terima kasih banyak-banyak Syam. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Okey, itu dia.
1: Rakan kita, pendengar kita Syam berkongsi munya nak berjumpa dengan dirinya versi 10 tahunnya dia nak berpesan belajar bagus-bagus sebenarnya.
0: Jangan bermain.
1: Fokus kepada pelajaran.
0: Okey, jadi kita akan sambung lagi selepas tu guys. Sebelumnya menghampiri ke minit-minit yang terakhir tu, kita beri peluang kepada kita orang berkepung-kepung lah dengan diri kita orang yang usia 10 tahun.
1: Berkepung-kepung lah.
0: Macam pada Izu tadi, mendapat nemu diri yang pun yang usia 10 tahun ya.
1: Nya nak kepung.
0: Nya akan bermain kepung-kepung.
1: Dengan diri yang pun. Nya lari.
0: Salam FM.
1: Satu sejiwa.

0: cinta. Jadi aktiviti luar masa tu nasi sesuai. Mun kau nak berjalan ke sini-sini berbekal air kau. Macam aku aku nak berbekal air apa? Air kosong juga nombor satu. Pakai menangan ni apa tu? Trok khabar. Mun nak nama demam tu batuk, demam, ibu ditahan. Mun tak ke klinik pun ke sepeta. Ya kita. Macam kau kita orang nang di luar, kerja di luar tu nampak tak kepala.
1: Pakai topi, topi kebon. Tak tahu sih. Topi ku ni ada kipas. Selain daripada kipas lagi dua gig pitok
0: ya, kipas nak tepi apa kipas
1: kejejok badan
0: paling penting tangga nasihat daripada kita kesihatan.
1: Tidak radio pun ada juga dah.
0: Di radio pun ada juga madah pesanan macam ni kita nak melalui hari-hari kita dalam cuaca yang panas macam tu.
2: Sabri, Sabri.
3: Siti.
2: Siti.
3: Tak lepas nunas, aku dengar tak dua tetak ya.
2: Bukan apa. Kenapa Siti? Aduh. Hari tu kita jangan nak stres-stres. Pilih kerja hari tu.

0: Kembali bersama
1: Aida dan Bak Adudu dalam
0: Selamat Pagi Sarawak.
2: Hashtag Gang Pagi Kita.
3: Okay, hashtag Gang Pagi Kita. 9.51 minit pagi.
4: Ui.
3: Untuk pagi tu.
4: Aha.
3: Ini minit yang terakhir dalam Selamat Pagi Sarawak.
4: Mm-hmm.
3: Dah pun sampai ke penghujung siaran kita.
4: Yeah.
3: Jadi kita nak habiskan antara komen daripada pendengar kita untuk pagi tu. Kita nak bacakan dulu. Okay, sekejap. Kita nak refresh dulu. Okay. Baik, antara komen yang kita nak bacakan untuk pagi tu. Kita ada, kejap lah. Kita ada, siapa lagi tu? Hawa Sawal, katanya yeah. Mada. Andai kata kami diberi peluang, kami jumpa dengan diri kami pun versi yang 10 tahun yang tadi, katanya Mada, kami akan pesan suruh belajar benar-benar, banggakan orang tua kita bila kita dah berjaya. Okey, mm-hmm. Ya, ajak daripadanya. Seterusnya yeah. Daripada Azira Aziz, katanya mm-hmm. Mada, mun kami lah, katanya Mada, kami apa tu, kejap, sambil usap pala dalam pelukan, kami akan nasihat diri kami untuk belajar menamna sampai Menara Gading supaya dapat pakai jubah konvo dan topi segi empat ya. Tapi Allah sebaik-baik perancang. Kami si sempat merasa semuanya sebab direzekikan ada anak awal. Tapi kami turunkan pesanannya kepada anak sulung kami. Belajar menamna dan banggakan mama supaya mama dapat merasa pakai jubah konvo and topi segi empat. Impian mama yang mama kuburkan demi membesarkan abang. InsyaAllah tahun depan anak sulung kami konvo, katanya Mada.
4: Hmm, ya.
3: Yeah. Tiba-tiba kami sedih lah.
4: Okey, rata-rata daripada pendengar kita yang mengikuti kita di penciuman langsung lah.
3: Oh.
4: Semuanya mau bila berjumpa dengan versi jangan pun 10 tahun yang dulu adalah mm-hmm. belajar. Mesti berjaya dalam pelajaran, belajar betul-betul, jangan berolah. Yalah antara perkongsian daripada rakan-rakan kita kan, Bab?
3: Betul.
4: Mm-mm. Jadinya, kita nak menutup ini.
3: Oh, sabar-sabar. Gilileh.
4: Kita di penciuman langsung lah.
3: Oh.
4: Semuanya mau bila berjumpa dengan versi jangan pun 10 tahun yang dulu adalah mm-hmm. belajar. Mesti berjaya dalam pelajaran, belajar betul-betul, jangan berolah. Yalah antara perkongsian daripada rakan-rakan kita kan, Bab?
3: Betul.
4: Mm-mm. Jadinya, kita nak menutup ini.
3: Oh, sabar-sabar. Gilileh air mata tu, Bab.
4: Saya tidak mahu kamu terus bergelinangan air mata di sana.
3: Saya bergelumang dengan air mata tu.
4: Ya, so saya nak menutup ini.
3: Tutuplah, kita tutup gede tu. Okey.
4: Sebagai penutup untuk perkongsian kita untuk apa kata kita pada hari itu. Mungkin benarlah kita diberi peluang untuk berjumpa dengan diri kita yang berumur 10 tahun.
3: Mm-hmm.
4: Mungkin nasihat paling penting bukanlah tentang bagaimana untuk menjadi paling hebat.
3: Mm-hmm.
4: Mungkin yang paling penting ialah memastikan budak kecil itu tahu bahawa walaupun hidup akan menjadi susah kadang-kadang,
3: mm-hmm.
4: dia tetap akan membesar menjadi seorang yang kuat.
3: Oh.
4: Masih mempunyai hati
3: mm-hmm.
4: dan masih layak disayangi. Mm-hmm. Dan mungkin dalam proses itu juga, kita juga sedang belajar untuk lebih memahami diri kita pada hari ini. Okay?
3: Deep.
4: Mantap. Terima kasih kepada penerbit kita hari itu. Kata-kata ini memang sangat mendalam sebenarnya untuk kita sama-sama
3: bergelumang.
4: Amati.
3: Bergelumang dengan air mata saya.
4: Yalah tidak apa, bergelumanglah kamu di sana.
3: Oi, ada komen daripada sikit komen yang
4: apa?
3: Saya tertarik tu.
4: Ya,
3: daripada pendengar. Ya? Saya kongsikan sikit. Daripada Zaimi Andika. Nya madah nao, mun dapat nya jumpa dengan diri nya pun yang versi 10 tahun dia tadi, kata madah usia 10 tahunnya. Suruh nya beli emas, gedung gi murah dulu. Okey. Suruh nya beli emas ini kau nak oleh duit.
4: Masalahnya umur 10 tahun nak beli emas makin apa ke apa?
3: Daun, ke daun beli.
4: Aduh, hai.
3: Okey. Jadi antara komen-komen pendengar-pendengar kita ataupun terima kasih banyak-banyak anda ada yang si sempat kita kongsikan, insyaAllah ada topik yang lain akan menyusul kelak.
4: Ya, betul.
3: Hari bila?
4: Kita akan berjumpa lagi pada hari Ahad,
3: Ahad
4: ini.
3: Kelak.
4: Ya,
3: ada
4: topik yang lebih santai.
3: Ya, santai untuk hujung minggu.
4: Mm-mm.
3: So guys, jangan ke sini-sini.
4: Ya.
3: Bersama dengan kami lagi.
4: Dalam Selamat Pagi Sarawak. Dan lepas tu rakan kita Ashraf akan bersama dengan kita untuk
3: yes.
4: Tiba-tiba
3: untuk ekspresi Ashraf.
4: Ya, ekspresi Ashraf.
3: Ya, dari pukul 10 pagi hingga 2 petang.
4: Yalah, dia ingatnya kecil gila kali kita si nampak.
3: Si dia main lip pasal.
4: Ya, letik.
3: Alright. Okey, kita tinggalkan anda bersama dengan Aina Abdul dan juga Amir Jahari. Ayuh pulang.
4: Pulanglah. Jom
3: pulanglah kita.
4: Pulang, pulang.
3: Pulang,
4: marilah pulang. Marilah pulang.

aktiviti popular penggunaan internet. Seramai 99% individu menyertai rangkaian sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, TikTok dan lain-lain. 91.8% menunjukkan aktiviti memuat turun gambar, filem, video atau muzik, bermain atau memuat turun permainan. Sebanyak 89.4% individu gemar mendapatkan maklumat tentang barangan atau perkhidmatan. 89.2% menunjukkan aktiviti penggunaan panggilan telefon melalui internet, VoIP. Seramai 86.3% individu memuat turun persian atau aplikasi di internet.

0: Info Ekspresi
1: 10.15 minit pagi hingga 11 pagi. Kamis, Info Ekspresi, Sarawak FM dan Mini FM.
0: Info Ekspresi.

Baik, lagu daripada Abang Fez, Extravaganza. Assalamualaikum dan good morning guys. Jadi semestinya bersama dengan Ashraf pada bagi tahu edisi ekspresi warnai hari anda Khamis 14 Mei 2026 bersamaan 26 Zulkaedah 1447 Hijrah. Jadi Ashraf akan menemani kita mulai pukul 10 pagi hingga pukul 2 petang dengan isu-isu semasa dan apa yang menarik. Semestinya apa yang viral juga termasuklah info-info sukan pada pagi tu. Jadi lagu rancak, lagu terkini kita akan on sambil kita akan ikuti selepas tu info ekspresi bersama dengan rakan penyampai kita dari Mir FM selepas tu, DJ Vas dan DJ LY. Jadi selepas tu lah kita akan bersama dengan sidak dua ya untuk info ekspresi kita bawakan dari Miri untuk hari tu ataupun pagi tu. Jadi selamat tugas, selamat bekerja, boleh tune rtmclick.gov.my dan juga frekuensi kita masing-masing sini-sini pun kita orang berada. Jadi terus kita lagu daripada Ezhar Hanze dari bawah dan Alone, semuanya menerusi ekspresi warnai hari anda.

0: harga runcit komoditi pertanian minggu ini. Panduan harga runcit komoditi pertanian minggu ini melibatkan kawasan Kuching, Sarawak.
1: Secara purata, harga runcit bagi komoditi kacang panjang RM12 per kilogram, terung panjang RM14 per kilogram, tomato tanah tinggi RM8 per kilogram, kubis bulat Cina RM4 per kilogram, timun hijau RM8 per kilogram dan bawang merah ros RM5 per kilogram.
0: Maklumat lanjut berhubung harga komoditi sayuran dan buah-buahan, para pendengar boleh ikuti laman sesawang Farma di www.farma.gov.my atau melalui media sosial di Farma Malaysia.
2: Maklumat ini dibawa khas oleh Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Farma dengan kerjasama Sarawak FM.

0: Info Express.
1: Pukul 15 minit pagi hingga 11 pagi. Kami Info Express Sarawak FM dan Miri FM.
0: Info Express.
2: Baik, info ekspresi pada pagi tu, tidak lain tidak bukan, ya, dua orang penyampai kita yang kita bawakan dari Miri FM, Faz dan juga LY. Assalamualaikum dan selamat pagi.
3: Ya, waalaikumsalam Ashraf. Apa khabar Ashraf?
4: Selamat pagi Ashraf.
2: Lawa kita dua.
3: Apa korang Ashraf? Kacak bajunya pagi tu.
4: Semnya gitu.
2: Jangan uji. Banyak orang kami belakang tu. Okey, alhamdulillah sehat. Apa khabar tuan?
3: Alhamdulillah baik aja. Sarapan apa tadi Ashraf pagi tu?
2: Pagi tadi apa dimakan meow? Makan kuih je lah.
3: Isikan lah makan kuih aja. Selalu kami sarapan dengan kita mesti makan heavy. Mesti mikolok ataupun laksa Sarawak.
2: Makan apa tadi? Makan karipap, makan popia.
3: Aduh. Namanya karipap sardin kah?
2: Ya, pandai kita. Kita kan pandai.
3: Kenaknya si tahu.
2: Bila tadua nak turun kucing tu?
3: Tunggu ada seru. Bila lah Sarawak FM ada program nak nunggah kami dua lagi
4: tu kan? Kalau dua-dua pergi kosong konti tu kelas Raf.
2: Si Bohan nak nunggu program bah kita dua ya.
4: Jomlah kita melancong.
2: Tahun
4: melawat Malaysia kan?
3: Betul. Nak nunggu kita melancong kelak. Masalahnya kelak sidak si mau keluar dengan kita.
4: Benar bah? Ashraf mau. Kan Ashraf?
2: Benar juga. Semua mau. Kita dua ya dah di Kuching ni dah nak roja-roja.
4: Kami malu. Kami nak orang
3: Ashraf, kami mau nak ke Kuching seminggu sebelum kami dah roja dengan kita.
4: Kelahi kita dua. Saya dah lah gurau adik-beradik kan Ashraf.
2: Kita nak bulat kami. Kami tahu dari status kita.
4: Drama.
2: Si Boh dan Amanda. Okay. Pagi tu kita dua ada apa-apa mau dikongsi bersama dengan pendengar-pendengar kita pada pagi tu.
3: Ya, sebenarnya banyak program yang berlangsung di Miri tu Ashraf.
4: Adalah jua sikit dua kan no.
3: Lagipun yalah 20 Mei sepenuh ulang tahun Miri sebagai bandaraya kan. Jadi Mayfest lah maksudnya 2026. Hanya beberapa hari sejak lagi. Bandaraya kedua lah selepas Bandaraya Kuching kan.
4: Ramai kan. Betul lah. Kita pun bandaraya juga kan Fasol. Jadi info-infonya kelak kita. Tapi Ashraf macam ni kalau kita berhibur dulu sebelum kita kongsikan info.
2: Boleh
4: sila kan. Okay, maksudnya si Sabah.
3: Ya kah? Oh. Si Sabah apa?
4: Macam tajuk lagunya tu juga Ashraf.
3: Si tajuk lagu tu yang sama macam lagu yang si Sabah kahkan kita sebelah tu.
2: Tadi Fas ada nanya apa nama lagu yang dimain oleh Up tadi. Ezha Hanze.
3: Nama lagunya
2: Dari bawah.
4: Kita bermula dari bawah lah.
2: Betul
4: kan? Ni kita terus senang. Betul. Tak ada kan? Kata orang Madah kan Ashraf kan, kalau kita mencapai sesuatu kejayaan dia, mesti kita akan melalui

0: susah-susahnya dulu.
1: Ya, mesti ada susah-susahnya dulu.
2: Kita daki dulu kan dari
1: daki
2: bawah.
1: Dulu. Saya dah jalan lurus dulu. Pergi bengkang-bengkok dulu baru jalan lurus.
0: Betul. Tu si. Umpama, jadi macam ulah lagi tak si, tahu.
2: Umpama, macam, umpama macam kita manusia juga lah kan Asaf kan.
1: Betul. Betul. Lah.
2: Dari orang kecil kita berbaring. Lepas tu kita merangkak. Lepas tu kita. Betul lah. Lepas merangkak kita.
0: Mula orang nak kita dua tu kan. Macam ulah kita berjalan.
1: kita dua kita tunggu lah. Katuk main turun miri.
0: Boleh.
2: Tunggu Asaf.
0: Tunggu.
2: Kami nak tunggu tu.
1: Okey bah. Berhimpun dulu kita.
2: Jom lagunya
0: lagu yang tajuk
2: lagu
0: nak
2: disukai oleh DJ LY kita tu. Aku nak kahwin.
1: lagu Andy Bernardi.
2: Ya betul. Okay.
1: Semuanya SBC, SRFM dan MIR FM menemani kita semua.

0: Okay, Asap. Yalah lagu yang Teh Asap. Ha, lagu si Sabah lagi nak kahwin katanya.
1: Kedua eh. Maklumlah kami tu lagi bujang.
2: Ai.
1: Sengaja.
2: Ha, nya ajalah yang bujang sekarang tok kan. Oh. Tok. Apa bukan? Nya aja dah berumah tangga.
1: Oh.
2: Tok. Eh nampak kita ke Asraf.
0: Nampak nak Asraf sibuk ke? Bukan duduk.
2: Kami nak nunjuk orang sebelah kami tu. Nya aja lagi ya.
1: Okey. Okey, kita masa tu kita live di radio, kita live juga di Facebook.
2: Betul.
1: Jangan lupa sharekan banyak-banyak lagi live kami orang streaming untuk pagi tu. Sambil kita orang tadi tengah apa di pola di dapur nun.
0: Benar, sambil sidak memikirkan Asaf kan nak masak apa, nak pulang sekolah lah.
1: Lepas ya ada yang temenong apa nak ditenong kita pun si tahu.
0: Nah, temenong nak masak apa, nak nak makan apa pulang sekolah lah Asaf.
1: Nah, enggak atas sebah apa nak dimasak apa.
0: Oh, apa nak dimasak tu. Oh, yang senang oh. Last pukul 11 lebih anak nak pulang sekolah barulah ada idea masak. Oh. Ujung-ujungnya
2: teh
0: ayam goreng. Dengan goreng ikan masin.
1: kita orang orang miri nun eh. Kita orang dah nyuruh fast belanja siap aja.
2: Ibu kita gago nak masak kan Asraf kan.
0: Fast dah masak all pagi dek. Untuk makan tengah hari kita.
2: Oh iyalah. Mbaklah kami dua makan.
0: Sotong masak kicap teh.
2: Dengar kita.
1: Awal pagi kita dua dah makan heavy.
0: Eh, belum sih untuk makan tengah hari.
1: Simpan ke lah.
0: Simpan. Kena panaskan aja masuk dalam pemanasnya.
2: Ya, pagi lain menunya. Tengah hari lain menunya. Petang lain menunya. Malam lain menunya.
0: Lewat. Sejak kami tu kuat makan.
2: Makan yang sihat, ba.
1: Meriah. Juga kita orang di sini. Si minta banyak dikit aja. Cuba, langan tas itu.
2: Cuba kita datang setelah up.
1: Bagi yang kau apa pergi satok ke rupa
2: bazar.
1: Saya ingin kongsikanlah tu. Iyalah sebabnya kami nak nyuruh kita dua ya datang situ.
2: Okey.
1: Sebab kita di Kuching tu kita ada program Kuching Music Festival.
0: Wow, bestnya.
1: 16 hingga 17 Mei.
0: Oh, hujung minggu tu.
1: Hujung minggu tu pukul 7 malam hingga 12 tengah malam.
0: Biasanya ada tiket ke Asraf? Kami nak terbang juga esok kok.
2: Lalu terbang. Awal gila tetap.
1: Oh, sudah lah. Lepas itulah kami berikan kad bank. Okay. mohon transaksi.
2: Alhamdulillah.
1: Nak mohon transaksi yang unsuccessful ya. Pandai lah tak buat top upnya.
0: Oh. Aduh. Lemah saya.
2: Jadi itu. Benar juga lah. Benar ya. Kita harus badan macam ya. Sebab
0: apa hal decline oh. Bayar-bayar apa hal decline tu. Apa hal decline tu. Sedap patut lah. Tulah juga Asraf.
1: Pandai lah kita dua mentop upkan dalamnya. Okay.
2: InsyaAllah.
1: Jadi okay, untuk Kuching Music Festival tu nya ada jalan yang akan ditutup lah. Bagi melancarkan perjalanan program dan pergerakan island traffic tu, PDRM akan membuat penutupan dan lencongan jalan di lokasi. Lepasnya, antara lokasi akan ditutup adalah Suso dan Lampu Isyarat RTM, Lampu Isyarat Jalan Pearl, Simpang Jalan Wawasan dari Lebuh Wayang, Jalan Tun Abang Haji Openg menghala ke Jalan Berek, Jalan Berek menghala ke Jalan Pearl, Jalan Gambia menghala ke Jalan Tun Abang Haji Openg. Ya, antara jalan yang akan ditutupnya lah. Okay, oh, kita awang nak nangga. Cik dah masalah kita nak nangga, tapi janganlah parking sembarang.
2: Betul.
0: Parking biarlah di tempat yang
2: sepatutnya
0: dah disediakan lah.
1: Betul. Sudah hal. Jalan kaki jauh dikit sudah hal bah.
2: Betul.
0: Anggaplah kita senaman untuk kita
1: betul.
0: Kan.
1: Brisk
0: walk untuk kita.
1: Tok dah berapa kali dah delay tok Miri maraton. Delay tok Fas.
0: Oh, biarlah ya teh. Fas tunggu aja Asraf datang ke Miri. Si dia dah datang. Adiknya datang.
1: Nak adik dia datang. Confident tahunnya teh. Fas, aku turun Miri tahun tu.
0: Tunggu si dia datang. Sekali,
2: mana janjimu?
0: Lepas tu bintu dua maraton lagi ada sini datang muncul kasihnya kelak.
2: Muncul
0: kasihnya.
1: Si ready tu.
0: Siapa kita berjalan aja. Fast pun jogging berjalan. Janji sampai.
2: Yang penting kita penyertaan kita sebenarnya kan.
0: Alkisahnya Asraf fast macam terbangun lewat dah sehari sebelumnya tak fast bisa sibuk nak. Jadi tak akhir lah tek. Sekejut tengah di garis permulaan tek. Tengok semua orang dah set dagi. Dia tu manusia.
2: Lawak kita apa? Benar,
0: semua manusia dah set dah. Sekali kami tanya dengan orang.
2: Oh dah jalan
0: dia
2: dah.
0: Ni orang untuk larian tu 10 km. Udah lari, udah berjalan. 5 minit tu dah berjalan. Nang laju kami mecut ngepong sida.
2: Macam ni. Yang menang berdua.
1: Macam ni nang ambil half marathon kat tu.
0: Jalan ditutup Asraf. Kita si dapat.
1: Macam ni nang ambil half marathon pukul 5 pun sempat bangun.
0: Jalan kita tutup.
2: Orang dah berjalannya. Oh sampai.
0: Ni nak tunggu-tunggu. Confident je ingat. Oh fast nak orang pertama sampai tu.
1: Nya macam tu orang dah orang dah lebo bah dah lebo semua tangnya seorang je agak wangi
0: lagi garisan permulaan
2: dah menunggu dia rasanya yang terawal tapi dia dah kena tinggal
0: rupanya kena tinggal aduh sekali tanya dengan orang semua dah berlepas sudah tinggal kita lagi kat situ
1: ay bah nang saya dapat juga
2: lah. Seterusnya Fas macam ni kita lakukan lepas ya ikut pengalaman kita telah
0: terus kami lari cut 100 meter.
2: Kita lah menang.
0: Si, kami dapat kejar je orang yang di belakang.
2: Alhamdulillah lah. Si, jangan malu.
0: Si, lah malu gila.
1: Jangannya si, pakai post dalam Facebook.
2: Saya lah orang terawal.
1: Si, dah ya tahu. Agak wangi dalam gambar.
2: Oh, belum lebur gini.
0: Di garisan permulaan di Asaf. Kan kita seorang diri. Kita selfie tu gambar. Saya lah orang pertama yang sampai dah malu.
2: Sekarang kau dah pergi dah. Ay, apa kan tedah je jo apa? Apa ceritanya tok tenak oh nya. Nya semangatnya ada tapi udah gi nangis kami
0: dah. Mun tinggal ke
1: belakang. Mun kami nak kita depan-depan. Nang kami maulah tok bula tok. Cek dah yang berikut.
2: Aduh. Tapi nang bagus juga dah penyertaan ya semangat sebenarnya apa? Semangat kita orang yang mana-mana nak termampu nak turun berjalan ke nak berlari ke turun je
0: tapi at least Asraf kami si give up, kami si tarik diri.
2: Macam kami si tarik diri lah macam. Walaupun dah lama dah
0: tapi
2: udah gi nangis kami dah.
0: Mun tinggal ke belakang.
1: Mun kami nak kita depan-depan. Nang kami maulah tok bula tok. Cek dah yang berikut.
2: Aduh. Tapi nang bagus juga dah penyertaan ya semangat sebenarnya apa? Semangat kita orang yang mana-mana nak termampu nak turun berjalan ke nak berlari ke turun je
0: tapi at least Asraf kami si give up, kami si tarik diri. Macam kami si tarik diri lah macam.
2: Walaupun dah lambat tu.
0: Dah lambat si tarik diri malunya saya. Tarik diri.
1: ada medal si, ada medal si.
0: Dapat medal. Maraton, miri maraton.
2: Bangganya oi. Bangganya kok.
1: Pandai yo.
0: Laju saya ngepong
2: hari sudah. Hari toknya unboxing cerita. Turun je.
0: Tapi at least Asraf kami si give up, kami si tarik diri. Macam kami si tarik diri lah macam.
2: Walaupun dah lambat tu.
0: Dah lambat si tarik diri malunya saya. Tarik diri.
1: ada medal si, ada medal si.
0: Dapat medal. Maraton, miri maraton.
2: Bangganya oi. Bangganya kok.
1: Pandai yo.
0: Laju saya ngepong
2: hari sudah. Hari toknya unboxing cerita. Asraf, nya lama-lama toknya saya ada cerita dengan kami orang.
0: Satu sawak ada tahu malu saya.
2: Siapa tok ikhlas tok baguslah jujur ba. Jujur nak jadikan cerita apa? Baguslah.
0: Si confident saya ba. Confident itu yakin saya.
2: Sampai kami pun nangis dah tu.
1: Kucing bawah lupa tak nak turun.
2: InsyaAllah,
0: insyaAllah. Tapi kami semua sejarah berulang lagi lah.
1: Siapa dua fast tu?
2: Siapa pakai?
0: Saya bawa kami sejarah berulang. Terkejut-terkejut tangga semua dah hilang. Semua dah sunyi sepi. Tanya dengan orang ujung-ujung nanti. Ini tu cuma orang untuk lari lari atau? Semua dah jalan dah. Kita dah lambat dah.
1: Malu eh.
2: Udah gi pas. Nangga kita kami tu ya menangis.
0: Si tenang saya.
1: Nang si dapat juara.
2: Ya kenangan Fas lah waktu mirip marathon ya Fas. Tapi bagus juga lah apa macam kami tu nang si dapat juga Fas Fas dengan apa sebab almaklum lah makcik.
1: Dapat besok dapat lah.
2: Besok dapat.
0: Mungkin besok rasanya sih muncul dah tutup udah garis penamat. Udah tutup apa?
2: Belum cuba, belum tahu tak apa. Kita tunggu.
1: Orang, kita tunggu. Apa? Kita tu dah minum dah. Dah minum dia kedai kopi dah fastangnya seorang lagi belum sampai. Ni gaya.
0: Udah buka dah orang tiang dah ya, tiang finisher lah ya.
2: Si bayi tahu, si bayi. Ay, kami tok juara.
0: Kita tok, kita tok dari sini kata orang.
1: Astagfirullahalazim. Sudah membuka dah tiang finisher untuk untuk lebih cepat lagi dia anjak ke depan lagi supaya cepat habis.
2: Oh, ya, mentang-mentang kami tok makcik dan oh, tapi siapa? Kita orang tunggu, tunggu tahun depan.
0: Astagfirullahalazim. Okey, okey.
1: Oi, men kami lah. Eh, si bos cakap kelak kami angkat finisher tok ke depan lagi. Sah, kita cepat sampai.
2: Ada ajak pakai kenangan dunia hari kan oh. Udah kita apa? Sudah kita.
1: Tak dua nang sepat juga. Beribu dulu kita.
2: Okeylah okey. Beribu dulu kami nang lapai mata kalau tu.
1: Dengan silat open up dan senaman bercanda semuanya menerusi ekspresi bersama Mir FM.

0: kasih kerana mendengar Sarawak FM.
1: Kongsikan info
0: serta pendapat anda menerusi Facebook kami
1: Sarawak FM.
0: Cuma perlu like.
1: Jangan lupa dengarkan kami Sarawak FM, Sati Sejiwa.
2: Baik, masih lagi bersama dengan Ashraf dan juga rakan penyampai kita Fas dan juga LY dari Miri FM.
3: Ya, Ashraf. Ashraf, kena hidung kita merah, Ashraf.
4: Pencahayaan sebenarnya.
5: Kamera kami pandai berubah warna. Naga tu orang, naga.
3: Patutlah kami ingat.
4: Magic.
3: Oh, pipi kita merah, hidung kita merah.
4: Oh, dah benar.
5: Magic, magic. Kamera tak nak, si ada nak, macam mana nak?
4: Si ada.
3: Boleh kita bola?
5: Boleh nak.
4: Mau okay. Jua oh?
5: Berbalik dengan maraton yang tadi. Bintulah maraton okay. Yang fastnya 2 Ogos ke lah nak?
3: Betul, bulan Ogos ke lah.
5: Okay. Ya, antara yang menjadi tumpuan lah untuk runners-runners seluruh
3: betul.
5: Negara.
3: Ya.
5: Bukan Malaysia aja. Jadi untuk minggu tu fast, okay. Untuk minggu tu nya ada semerahan maraton.
3: Wow, semerahan.
5: Oh, okay. Yeah, semerahan maraton edisi kelimanya mampu mengangkat semerahan sebagai lokasi acara tahunan utama selain memberi impak kepada sektor pelancongan. Jadi Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata acara yang tadi yang akan berlangsung Ahad tu yang akan disertai lebih 2,000 peserta dalam dan luar negara.
3: Okey.
5: Lepas ya acara melibatkan kategori separuh maraton 21.1 km.
3: Okey.
5: 10 km, 6 km dan 3 km. Kita tiga tu 3 km nak si dapat mengambil dah tahu lagi.
3: 3 km rasanya berjalan lepas tu duduk sekejap.
4: Tapi berjalan. Tapi mungkin kita belum cuba belum tahu kok. Tok semangat makcik tu. Kuat semangatnya. Tapi benar lah Fas.
3: Jalan dari apa tu? Hotel tempat penginapan kita ke hotel RTM Kuching Ria pun berpeluh-peluh ya pun.
4: Bila juga bukan kami kita.
3: Nak dari dekat hotel ke masjid ya. Sampai lah ke RTM.
4: Kami di padangnya apnya yang berpeluh-peluh ya, bukan kami. Bukan kami.
3: Okey Asaf. Sebenarnya di Miri pun di sini teh di sebelahan teh pun ada jual maraton teh nak tapi di situ sempena hari bandar raya Miri teh. Jadi hari Ahad tu pun ada jual sebenarnya Miri City Mayfest Run 2020 hari Ahad 17 Mei 2026 dan juga tarikh pelepasannya pukul 6 pagi lah bertempat di Marina Park City MBM siap ya jual lah ada jual Miri City Mayfest Run 2026 sempena hari bandar raya Miri
5: jadi macam Hock Seng Lee tu ada yang nanya lah kenapa tidak yang sedang mula full maraton tu 42 km. Sebenarnya Fas disebabkan kita masa tu kita dah tahu nak ART kita dah start pula. Dua turun Kuching masa tu kita orang anak nangga nak tiang-tiang tinggi-tinggi ya. Lagi kita nak pakai kereta api sebab ialah maraton penuh 42 ya siap dapat dianjurkan tuan-tuan atas faktor keselamatan.
4: Betul.
3: Mun macam biasa mun kami pergi Kuching tak siap perlulah kita pakai kereta lagi kita naik ART je lah kan.
5: ART kita belum sampai ke ujung no insyaallah kelak-kelak boleh. Ni lah tahun nak masa tu memang kita di Kuching aja ART. Kelalah kita dua tahun Kuching tahun nangga di airport lepas ya di semerahan di pasar di bahaya pun start dah tiang dah tinggi-tinggi dah.
4: Mun macamnya kita kita jadi buat kasih on je. Kasih on untuk tahun tu kita buat perancangan okey.
3: Dengan dengan kata pun dekat depan airport dia pun dah ada di pola ART juga nak asalkan.
5: Betul di airport ya.
3: Si perlu dah lagi nak pergi ke bandar naik ART pergi ke bandar ya.
5: Kita orang nangga nak tinggi-tinggi tiangnya lepas ART yang bergerak dari atas. Yang atasnya bukan bergerak dekat dibah sama dengan kita sebenarnya atas.
3: Ya
5: ya si sabar dan nangga. Jadi kita patut banggalah kita di Sarawak tu kita dah makin baju.
4: Betul.
5: Kita sebagai rakyat bumi Kenyalang.
4: Dapat juga kita merasa semua kan.
5: Dapat kita merasa akhirnya di bawah pimpinan Premier Sarawak kita Abang Joe kita.
4: Abang Joe.
3: Saya dapat jangka lah Asap Moon ART yang ngambil penumpang di
4: airport
3: Kuching mesti ada welcome to Kuching the next station Bandar Raya Miri. Yo abi bangganya Asap.
4: Ada di mana jam ya?
3: Selamat datang ke Bandar Raya Miri. Kuching.
5: Sibuh ya lah sibuh ya ART. Stolpot berbuling kita pun dah nak siap lagi ya.
3: 99.9%.
5: Selamat lagi kita akan nangga Twin Otter akan sampai ke berbuling non.
3: Ya Rabbi best.
5: Dekatlah orang sepau. Orang betong.
3: Aduh,
5: kita bestnya pergi Kuching tu nak pergi sepawah dekat dah, dekat gila dah.
3: Dapatlah fast shopping ikan kering, ikan ikan apa? Sotong kering kat sia. Ha,
4: nyamanya.
5: Nah, turun regata ke belah-belah non pun dah dekat dah.
4: Alhamdulillah.
3: Oh, pakai belon dah.
5: Nah.
4: Pakai belon dahnya.
5: Betul. Selamat lagi kita nangga. Oh, best. Kita nangga stall pot berbulingnya. Oh, kita dapat imagine bah sidak apa di belah-belah spao, di belah betong nona dah ada airport.
4: Alhamdulillah.
3: Yalah best juga sebenarnya.
4: Serawak maju.
3: Tapi Asaf, janganlah sebelumnya ke muka, sebelum kita balik ke muka ni akan transit ke babuling dulu.
5: Betul.
3: Kucing babuling lepas tu buat muka.
5: Macam kami bagus ke makan kereta lah Fas.
4: Dapat nangga. Dapat nangga apa? Tempat orang dah juga kan.
3: Lagi pun jambatannya pun nak siap dah nak.
5: Jambatan Batang Lupa.
3: Jambatan Batang Lupa. Yang terpanjang sekali di Sarawak.
5: 4.8 kilometer silapnya. Lepas dia tadi silapnya hanya buka 21 Mei tu kelak.
3: Bestnya. Selamat lagi.
5: Yalah si sabar tu. Kami orang nonggah jambatannya ferry Triso.
3: Betul.
5: Kita selalu nonggahnya ferry Triso sebab dulunya kan ferry sampai kena tu.
4: Bila
5: ada jambatan yang kita nangga fast kacak fast. Ya, mesti sabar mun buka nang kawan pergi sinun fast.
3: Ya Rabbi, bayangkan mun kita dah berada di tengah-tengah ya Asrap, nang kepus-kepus lah anginnya.
4: Kepus-kepus.
5: Lepas ada pulau lagi sebelah ya nak.
3: Betul, pulau apa, pulau Jerejak ke?
5: Cik, saya tahu pulau.
3: Saya tahu pulau apa nama pulau ya.
5: Tapi macam kita lah, mau nak pergi ke Pusak, nak pergi ke Sebuyo, Beladin, dekat lah, mau dah ada ya.
4: Oh, benar juga.
3: Yalah kan.
4: Tapi ya semuanya kemudahan yang kerajaan telah kerajaan Sarawak berikan untuk kita semua rakyat yang merasa kan dan juga FAS kan. Apalagi yang kita apalagi yang kita menafikan. Kata Umar dan Tena semuanya ada.
3: Jalan pesisir pantai ialah menjadi tercapailah kan. Pesisir pantai tu.
5: Si berasalah kita tu sebenarnya lah. Mbak kata premier sawah kita. Ketek aja. Alhamdulillah semua ada.
4: Benang-benang. Kita mau tepuk tangan tak boleh?
5: Betul.
4: Alhamdulillah. Syukur.
5: Yang pastinya jambatan Foy Triso siap kami nak kawan sinun.
4: Ya.
3: Ikut tak apa? Ikut kami.
5: Iyalah nak nunggu kita dua tu. Iyalah
4: nak ngembak.
3: Ambil kami di miri kelas apa?
5: Jom. Kita pakai belon dah pergi situ lah. Kelak kami ambil kita nak kita pergi Triso.
3: Ya kan.
4: Boleh. Ya kami mada tadi tahun tu kita cuba rancang untuk kasih on kita pun apa hasrat kita tu.
3: Boleh. Kan? Lepas dapat kita pergi meludam kan.
4: Nah, dengar kita.
3: Dah pergi meludam, pergi Beladin, meludam, pergi Pusak.
5: Kami mun belah-belah Seribas fast meludam dengan Debak kami belum pergi.
3: Ya kan.
5: Dua igetnya yang lain semua dah pergilah.
3: Banyak-banyak tempat ya Asraf. Satu tempat pun Fas belum pergi.
4: Sama kita.
3: Ya, belum.
5: InsyaAllah ada rezekinya lah.
3: InsyaAllah ada rezekinya. Macam mereka bong meludam pusat saya. Roban belum pergi Fasnya.
4: Melimpas pernah lah.
3: Pakai jalan Penbonio ya.
4: Tapi nak pergi tempat yang belum lah kan. Melimpas je.
3: So jauh lah ke dalam tu nak masuk. Saya tahu siapa nak diagak. Tunggulah cari modem mak angkat bapa angkat ke lah. Asraf. Yalah. Bagulah dapat diagak kesial.
5: Betul. Okey, untuk perkongsian kita yang seterusnya Fas. Berkaitan dengan kita pun media sosial lah. Okey, bila kita post apa-apa dalam media sosial ya, jangan kita check in secara real time. Maksudnya tadi, okey, kita dah sampai Kuching nak. Contoh kita dah sampai Kuching ataupun kita makan lah di hotel ke di apa. Kita jangan nak madah dengan okay kami di
4: real
5: situ.
4: Time.
5: Real time maksudnya. Okay. Biar gambar ya mungkin one day ago, mungkin 8 hours ago nak. Sebabkan kita sedarlah bahaya yang tak disedari sebenarnya.
4: Betul.
5: Lokasi semasa kita akan terdedah. Lepasnya rumah kosong mudah diketahui. Rutin keluarga boleh dibaca. Lepasnya risiko jadi sasaran meningkat.
3: Betul, setuju.
5: Macam contoh kita duduk makan, di sini di Sato. Okey, kita dua duduk di situ, kita dua madah kami duduk di Sato.
4: Di sini.
5: Macam yalah, mun 2 jam yang lalu boleh lah. Lepas ya cara yang lebih selamatnya, post selepas anda beredar.
3: Itu adalah saya. Macam fast lah ya.
5: Bagus.
3: Fast saya akan real time.
5: Bagus. Lepas ya tadi kongsi gambar selepas pulang.
4: Betul.
5: Elak tunjuk masa dan lokasi yang tepat. Hadkan geotek dan audiens. Maksud hadkan geotek dan audiens tu macam kita pun Facebook yang post kita dapat tangga friend, only friend.
4: Okay.
5: Bukan public.
3: Faham saya maksud ya Asraf, sebab kita jangan show cun-cun time kita berada di sia.
5: Betul.
3: Sebab siapa yang nanggar saya kelak, oh kirim sekali lo, bungkus dengan saya sekali lo, beli dengan saya sekali lo. Lebih baiklah after lepas ya baru kita post. Baru kita dah balik dah. Ya setengah jam yang lepas
4: tu. Betul lah. Tapi betul lah kata Asraf tadi. Asraf
3: satu jam yang lepas.
4: Dapat dihidu oleh sidak-sidak no apa? No si apa kata orang badan nak berniat si
3: bagus
4: lah.
3: Berniat si
4: bagus.
5: Kita sudah tahu LY dengan Fast tu. Ya tadi terjun tangga peminat-peminat Fast tadi. Fast kah? Kami tangga kita tadi dari sini. Kami tangga kita di Facebook. Kita madah kita di situ dek.
4: Kami ada kami di situ.
3: Padahal tu.
4: Saya pun kita.
3: One month later.
5: Pendek ceritanya tadi, media sosial boleh tunggu. Keselamatan anda lebih utama.
4: Betul. Setuju.
5: Yalah antara yang kita kongsikan lah. Jangan check in secara real time. Tapi selalunya kita macam tu lah Fasong.
3: Yalah ya kan.
5: Lebih-lebih tapi, lagi masa macam kita travelling lah, pergi airport apa semua, check in Kuching International.
4: Tapi tapi bagus
3: tapi Fasi, lah. Tapi Fasi dah sampai, biar dah sampai di Miri baru Fas post di Kuching. Tapi dah sampai di Miri.
4: Tapi yang bagus lah apa yang Ashraf kongsikan tu. Yang mun mana-mana no, benar juga aku selalu kami tu selalu ya real time katanya nak. Ini boleh jadi apa kata orang, informasi untuk sidaknya.
3: Macam kita juga lah semua di sini, kan?
4: Bagus
3: lah. Tahu dia berada di sini. Waktu tu dia di situ. Waktu dia di situ. Dia tahu ada jumpanya kah.
5: Yang sebenarnya kisah tu Fas dan juga Li, benda tu adalah terjadi dengan kami lama dulu.
3: Pernah
5: sekali. Boleh cerita? Pengalaman. Boleh cerita?
3: Okay, cerita.
5: Okay, cerita. Okay. Macam tu. Okay.
3: Macam mana
5: kami tu? Pulang dari kampung.
3: Okay,
5: kami pulang dari kampung. Tapi tu adalah pendengar-pendengar kita lah. Alhamdulillah lah. Kami tadi pulang kampung. Bila kami dah check in, kami terus post check in di airport tu, di airport tu, di airport tu. Ada seorang tadi, orang tua yang tadi datang. Nyambak apa namanya mbak goodies lah, dah beg plastik, dah kotak kan. Kita siapa cik? Padahnya kami tu peminat kita, peminat Sro FM. Padahnya nak kuih-kuih tu apa semua kan. Kelak kita mbak pergi sinun, kelak pakai kita makan sama-sama. Padahnya di sinilah kita tu, kami di situ, kami nangga kita di Facebook.
4: Real time tu tadi nak.
5: Ya adalah contoh real time yang boleh dikatakan bagus lah.
4: Bagus lah. Alhamdulillah.
5: Ya tadi beli barang, dah biskut, dah kopo.
4: Baulah kasih mana teh.
3: Bagusnya.
5: Kami ingat kami pergi ke airport teh padahnya. So kami takut kita nak fly. Sempatlah kami ambak buah tangan darinya tadi.
4: Alhamdulillah. Kita pakcik ke makcik teh?
5: Makcik
4: kita doakan makcik sehat selalu.
5: Lamalah cerita tu lah. Ada 6 tahun yang lalu lah sana.
4: Tapi nya memang pendengar setia kita lah kan.
5: Ya, pendengar kita.
4: Alhamdulillah.
3: Siapa dah padah lah mention namanya siapa lah.
5: Kami dah lupa dah Fah.
3: Lupa dah.
5: Sebab dia memang pendengar-pendengar kita. Kita masih kenal lah nak.
4: Betul. Okay.
5: Kita ada peminat-peminat kita sendiri.
4: Betul.
3: Untung asal pada peminat.
4: Ya pun ramai peminat.
5: Fah sedar orang
4: kenal. Okey lah. Ibu ajak kita ajak pun peminat lah. Ini si Bo.
3: Fah keluar sini-sini asal orang kenal. Siapa kita?
5: Si Ana.
4: Mun menang.
3: Sedap.
4: Tapi alhamdulillah lah.
5: Yalah. Ya adalah antara real time yang bagus lah. Tapi mau dapat kita masa tu, kita nangga kita netok bahaya Fas. Kita dunia viral.
3: Betul.
5: Okay, kita sih tahu orang sekeliling kita tu macam ni. Kita aja jaga kita pun aja.
3: Yalah,
5: tapi kan mau berjaga-jaga juga lah
4: ya. Memang berhati-hati. Tapi kalau dari sudut macam pengalaman up tadi, okey lah Fas. Alhamdulillah.
3: Positif lah. Jadi positif. Yalah, untung up juga lah sebenarnya.
4: Ya, rezekinya.
3: Rezeki.
4: Dapat jumpa peminatnya kan.
3: Oi, tanggai pun Asaf lah.
5: Kita dua tu kan.
4: Matanya tajam. Nampaknya kita pun dah macam nak habis waktu dia tu. Sebelumnya macam-macamnya keluar.
5: Mungkin ada yang kata kata yang terakhir lah.
4: Kan kata penutup.
5: Sama dengan kita tonton untuk apa lah.
3: Asal bila beli tak rasa.
4: Nyatok wakil lah.
5: Tunggu
4: okay, kita. Okay. Fast kita nanggar kamera. Jangan nanggar handphone up, okay? Okay.
2: kita tu nak habis sibah layar.
4: Okey, kata-kata penutup okay, kita
2: penutup lah.
3: Okey, kata penutup dah. Okey, terima kasih kepada semua pendengar. Info ekspresi untuk Miri FM dan juga insyaAllah hari Khamis depan kita jumpa lagi dengan rakan yang sama nanti kan. Semoga bersama kembali dengan Ashraf lah nanti kan. Susah kita nak bersama dengan Ashraf tu sebenarnya.
4: Sampai pukul 2 akan up.
2: Oh, sampai pukul 2 lah.
4: Pukul 2.
3: Maka pukul 12 tak nyenang mbak kami pergi makan.
4: Sabar. Okey, terima kasih untuk semua tanpa rakan-rakan kita pendengar kita sitlah bersama dengan rakan-rakan juri teknik kita kan. Maka kita bersamalah pada pagi Tok Menerusi Info Ekspresi.
2: Baik, terima kasih juga dengan kita dari Sinun selaku penemani. Rasanya lamatlah si bersuara dengan kita.
4: Datang ah, kami orang jemput kita datang ke up.
2: Raya Raya Haji macam ni tak pulang ah.
4: Raya Haji. Buat laporan.
3: Buat laporan.
4: Marah. Buat laporan. Marah DJ Fariza kelak. Jangan nangis dah ya.
3: Buat laporan ibadah korban. Kerja.
2: Okeylah.
4: Kerja. Alhamdulillah. Sebab kami dua ada bercuti tahun tu untuk hari raya.
3: Betul.
4: Kita bertukar-tukarlah
2: Bergile up. Kita dah cuti puasa raya.
4: Betul. Hari raya tahun tu.
3: Jadi Raya Haji kerjalah.
4: Kerjalah.
2: Betul lah, sama lah kita. Kita sama kerja Raya Haji.
4: Okey.
2: Kami orang pun ada juga lah pelapor-pelapor. Ada program juga. Program rancangan lah sempena Raya Haji. Jadi untuk pendengar-pendengar nantikanlah apa rancangan-rancangan bersempena dengan Raya Haji untuk tahun-tahun.
4: Okey.
2: Sip bahasa kita tu.
4: Nang sip bahasa. Ada 2 minit lagi.
2: Ada 2 minit lagi. Tinggal beberapa bulan lagi nak raya baru. Betul. Kita.
4: Oh, iyalah kan?
3: Raya lagi kita.
2: Baru balik raya.
3: Selamat. Bukan lagi tu lagu raya.
4: Ada keluar lagi lagu raya kelak kan?
2: Udah kita doa.
4: Sempat matanya tadi tajam up. Awas kita up.
2: Ya, fast tu nak sengaja, fast tu.
4: Tunggu tapi nang ragat datang. Baju apa hari tu kan?
3: Saya bah, teringat bah kenangan dengan Ashraf Ria bah. Kan up datang Miri Ria kan?
2: Hidup apa? Tahun bila kami lupa dah.
3: Bila? Si ingat tahun bila?
2: Ada 3 tahun lepas lah.
3: 3 tahun, 4 tahun lepas kan?
2: 4 tahun lama kita
4: tahu. Lama dah.
3: Healing kami dua dekat atas nun. Atas.
4: Bahab. Kami orang jemput lagi lah. Untuk up kami orang secara live-nya. Menjemput semua lah rakan-rakan yang nak berkunjung ke Miri. Kelak kami dua nyambut.
2: Betul. Pul duit lah, pul duit lah. Okay.
3: Kami dua bawa pergi ke pasar ikan.
4: Sini.
3: Pasar ikan bawah tu.
4: Pasar ikan aja up.
3: Dengan pasar
4: up.
3: Minggu.
4: Kenaknya membak kita ke pasar ikan up.
3: Ui, nanggap pelbagai macam-macam itit, manok.
2: Kami pernah dimbak fast this ya.
4: Pernah.
2: Setiap tempat nang orang nyebut fast.
3: Bunda Ashraf tu. Si ada. Si ada.
4: Teruja si kita nangga.
3: Saya dah Ashraf ditahu orang.
2: Si ada, boh kita dua
4: Awaklah pendek cerita sampai situlah pertemuan kita untuk kali tu. Terima kasih untuk semualah untuk khususnya kepada pendengar kita, untuk rakan-rakan di Sarawak FM dan di Miri FM akan meneruskan untuk siaran sampai jam 12:30
3: hari. Asap sampailah pukul 2 petang lah.
2: Betul. Dengan ekspresi. Jangan lupa kongsikan ucapan dan komen pilihan kita orang di Facebook live streaming. Jadi kami orang mopok dulu lah.
4: Okey. Okay. Bye-bye.
2: Assalamualaikum. Jumpa lagi.
4: Waalaikumsalam.
2: Okey, baik-baik kita dua. Selamat bertugas.
4: Bye-bye.
6: Info ekspresi di Sarawak FM berwajah baham.
7: Gandingan dua stesen RTM Sarawak.
6: Setiap Isnin hingga Jumaat.
7: 10.15 minit pagi hingga 11 pagi.
6: Isnin, Info ekspresi Sarawak FM dan Sri Aman FM.
7: Selasa, Info ekspresi Sarawak FM dan Sibu FM.
6: Rabu, Info ekspresi Sarawak FM dan Limbang FM.
7: Kamis, Info ekspresi Sarawak FM dan Miri FM.
6: Jumaat, Info ekspresi Sarawak FM dan Bintulu FM.
7: Info ekspresi.

Baik, kembali bersama dengan Ashraf menerusi ekspresi warnai hari anda. Jadi telah pun kita ikuti info ekspresi bersama dengan DJ LY dan juga Faz dari Mirai FM menemani kita orang pukul 10 hinggalah pukul 11 minit pagi menerusi ekspresi. Jadi pagi tu seperti biasa boleh kongsikan ucapan dan komen kita orang termasuk apa menu kita orang, sini kah kita orang masa tu yang sedang bercuti, yang sedang beristirahat. Selamat bercuti, selamat beristirahat dengan kita orang. Jadi jangan lupa sentiasa tune kami orang di rtmclick.gov.my dan juga frekuensi kita orang masing-masing. Okay, jadi untuk perkongsian kita yang pertama untuk pagi tu, Ashraf akan kongsikan perkongsian kita orang dulu. Rami pada pagi tu, saya Tia Abdullah pun ada. Assalamualaikum dan selamat pagi. Cuaca cerah di Sibu sambil layan info dan lagu-lagu best ekspresi warnai hari anda. James Miran, selamat pagi DJ-DJ semua. Nuraini Amrin dari Limbang, ekspresi warnai hari anda. Panas hari tu DJ, nang bercahaya. Jangan lupa nak masak apa, si masak mie Maggi sekejap pun okey. Saya dah janji kita makan aja. Mazai, assalamualaikum dan salam ekspresi warnai hari anda. Menu kami ayam masak kari, sayur sawi campur udang, tutup belacan sambal buah. Ya, ajak. Daripada Masnah Loso, kami layan dari Terengganu, holiday bersama anak-anak. Jamilah Johniman Iman, salam ekspresi warnai hari anda. Amran Salih, selamat menikmati makanan tengah hari. Piot Haji Hamdin, mendong cuaca di Kampung Pinang Jawa tu, mohon putarkan lagu Salam Kasih nyanyian Allahyarham Dato' M. Kilau. Seterusnya daripada Hasimah Kelas, selamat bertugas untuk kita tiga pada pagi tu. Semoga dipermudahkan selega urusan. Selamat bermasak dan terima kasih DJ. Jadi ya, antara perkongsian kita orang di Facebook untuk pagi tu. Jadi jangan lupa kongsikan lagi, sharekan lagi dan teruskan dengan komen dan lagu pilihan kita orang untuk pagi tu. Alright, jadi untuk perkongsian kita yang seterusnya, jadi dapat kita nangga juga berkaitan dengan kisah skamer tu. Sebenarnya kita bingung sebenarnya nak, bila kita nangga skamer tu, nya banyak target dengan orang-orang yang berumur macam mak kita, macam bapak kita, macam makcik kita. Sebab umur-umur sidak ya, okay, bila sidak ya nak kena diugut oleh scammer, okay, kena di apa nama di scam lah, sidak ya akan rasa panic attack. Masa ya panic attack, sidak ya akan datang, lepas ya akan ada anxiety, lalu terus sidak ya berfikir, tanpa berfikir lagi sidak akan terus transfer kah apa yang ada. Ya, kesian lah nangganya. Jadi jadi hati-hati dan buat nasihat dengan mak bapak kita supaya jangan sesekali terpedaya dengan scammer. Si ada benda tu memang susah kita nak madah lah. Sebab contohnya nak, pesara guru tu tadi nya tadi kena scam akibat terjerat dengan pelaburan yang tidak wujud. Nya kerugian lebih bukan 350 ah, 350,000 guys. 350,000 kita dapat beli sebuah rumah dengan rezeki kita. Jadi wanita warga emas yang tadi Terdah, berusia 71 tahun, nya tadi mula terpedaya dengan iklan pelaburan berkenaan di laman sosial Mas lepas. Pemangku Ketua Polis Daerah Kota Semarahan DSP Barry William berkata, mangsa yang tadi memulakan pelaburan secara dalam talian dengan dua transaksi pemindahan wang berjumlah RM21,000 pada awal bulan lepas. Lepas ya, mangsa yang tadi sekali lagi melakukan pemindahan wang secara dalam talian berjumlah RM329,987.53 pada penghujung bulan yang sama. Wanita tersebut menyedari telah ditipu selepas hanya menerima keuntungan sebanyak RM1,000 saja dari pelaburan yang telah dibuat. Laporan polis dibuat di Ibu Pejabat Polis Daerah Kota Semarahan petang semalam. Kes disiasat mengikut Seksyen 420 Kanun Keseksaan. Nangga kita nak, kesian nangga bah. Pesara cikgu bah. Okay, nya berkhidmat mungkin dah lebih 20 lebih tahun, 30 tahun. Duit pensiennya, simpanan pensiennya, kita sudah tahu benda tu. Nah, benda tu pun kita sudah dapat nama dah apa juga. Jadi cuma kita dapat nak beri nasihat saja dengan kita orang, jangan sesekali terpedaya dengan mana-mana iklan di media sosial, TikTok kah, Facebook kah. Lebih-lebih lagi kita kini tu dah bergadget. Kita ada WhatsApp, kita ada Telegram, kita ada Instagram, Twitter ataupun X dah kini tu. Jadi kita mau berjaga-jagalah. Okay, jangan klik sebarang pautan di
media sosial berkaitan dengan duit, berkaitan dengan hadiah, berkaitan dengan keuntungan benda yang sebenarnya akan menjerat kita. Jadi hati-hati. Okey, kita terus dengan lagu daripada artis Tang Ting Ton, dan selepas itu kita akan ikuti Joe Round yang diterbitkan oleh Nadia Hassani, semuanya menerusi ekspresi.

0: pemandangan Gunung Sentubong dan laut yang sangat indah. Di pusat bandar pula, Club Golf Sarawak atau KGS menawarkan fasiliti yang sangat lengkap dengan dua padang utama iaitu Matang dan Sentubong. Tidak lupa juga di utara negeri kita, Perairan Miri turut menawarkan padan yang tidak kurang hebatnya bagi mereka yang inginkan kelainan suasana. Bagi pelancong golf, anda boleh memilih pelbagai pakej pelancongan yang kini ditawarkan oleh agensi tempatan. Pakej-pakej ini biasanya sudah merangkumi penginapan, pengangkutan serta green fees. Saya cadangkan anda merancang kunjungan pada hari berkerja untuk menikmati suasana padang yang lebih tenang dan privacy. Memandangkan cuaca kita yang tropika, pastikan anda memulakan permainan pada awal pagi untuk mengelakkan cuaca terik dan jangan lupa untuk sentiasa mengikut kod etika berpakaian yang ditetapkan oleh klub masing-masing. Daripada pemandangan hijau yang saujana mata memandang hingga ke fasiliti bertaraf antarabangsa, Sarawak adalah destinasi di mana setiap hayunan kayu golf anda menjadi satu memori indah. Jom kita round ke padang golf. Saya Nadia. Satu langkah, satu masa. Di Juraun.
1: Sekarang ni, berniaga kena smart tau. Iyalah, nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah? Gunakan My Invoice e-Dashpost. Sistem mesra pengguna yang disediakan secara percuma. Khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut? Layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan My Invoice.

0: Naman kopi kau tu man. Tu mesti silah, kopi ya? Yang jen nah.
1: Nah. Ya. Mana? Nah, hidup ini ibarat secangkir kopi. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
0: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu.

Baik, lagu daripada Noha Bahrain dan Nawfal Azrin, Casablanca, semestinya menghiburkan kita orang menerusi ekspresi warnai hari anda, hari Khamis 14 Mei 2026. Jadi selepas itu kita akan ikuti berita ringkas dari Surah FM bersama dengan Yati Jaya, dan Asraf akan terus menemani kita orang menerusi ekspresi tinggallah pukul 2 petang nanti. Seterusnya, penuntut IPTA ditahan dalam ops pedo, simpan dan layari pornografi kanak-kanak dan dewasa. Jadi seorang penuntut sebuah institusi pengajian tinggi awam IPTA di Kota Semarahan ditahan selepas dipercayai menyimpan dan melayari bahan pornografi kanak-kanak serta dewasa dalam serbuan ops pedo semalam. Pemangku Ketua Polis Daerah Kota Semarahan, DSP Barry William berkata suspek lelaki berusia 21 tahun ditahan sepasukan anggota Unit Malaysia Internet Crime Against Children Investigation Unit MICAC di 11 IPK Sarawak kira-kira jam 2.40 minit petang di sebuah kolej kediaman IPTA di Kota Semarahan. Menurutnya, pemeriksaan dilakukan ke atas telefon bimbit dan komputer riba milik suspek yang diserahkan sendiri kepada polis semasa serbuan dijalankan. Hasil pemeriksaan mendapati suspek dipercayai menyimpan dan melayari bahan pornografi kanak-kanak serta dewasa dalam peranti terbabit. Suspek turut mengaku mula terlibat dengan aktiviti melayari bahan luca sejak kira-kira 5 tahun lalu dan menyimpan kandungan tersebut dalam komputer riba peribadinya. Beliau berkata polis bertindak merampas telefon bimbit, 2 kad SIM dan komputer riba tersebut untuk membantu siasatan. Jadi manakala suspek yang merupakan penuntut tahun ketiga sebuah program ijazah sarjana muda kini ditahan di lokap Balai Polis Kota Semarahan dan akan dibawa ke Mahkamah Kota Semarahan untuk permohonan reman. Kes disiasat mengikut Seksyen 10 Akta Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-kanak 2017 serta Seksyen 292 Kanun Keseksaan. Jadi siasatan lanjut masih dijalankan termasuk menunggu laporan analisis forensik digital sebelum kertas siasatan dirujuk kepada Timbalan Pendakwa Raya untuk tindakan selanjutnya. Baik, Asraf akan terus menemani kita orang pada jam yang kedua kelak. Jadi kita terus dengan lagu daripada Tulus Boomerang, Bittersweet Kucing Hitam, Iman Troy dan Harry Kita dan Lukman Podolski, Asal Kau Bahagia. Semuanya menerusi Sarawak FM, Radio Sehati Sejiwa Anda.

0: Seperti sampaikan jadwal sholat fardu zuhur bagi seluruh zuhur negeri Sarawak.
1: Baik, untuk zon khas Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibago, Kampung Sasa, Mancu Undop, Kampung Bukit Mandang, Long Merambai, Lempaki Tengah, Lempaki Asal, Lenguban, Kampung Masjid Baru, Patarikan dan Kampung Bangkatan, masuknya solat fardu Zohor pada tengah hari itu adalah pada pukul 12.16 menit tengah hari. Zon 1 Limbang, Sunda, Terusan dan juga Lawas, 12.19 menit tengah hari. Zon 2 Nyah Bakunumiri, Sibuti dan juga Marudi, 12.23 menit tengah hari. Zon 3 Tatau Suai Belaga, Pandan Sebah dan juga Bintulu, 12.26 menit tengah hari. Zon 4 Igan Oya Belingian, Muka, Dalat, Sibu, Kenawit, Kapit dan juga Song, 12.31 minit tengah hari. Seterusnya Zon 5 Tanjung Manis, Belawai, Matu, Daro, Sarike, Julau, Bintango dan juga Rajang, 12.33 minit tengah hari. Zon 6 Kabung Lingga, Sri Aman, Engkelili, Lubuk Antu, Betong, Sepau, Pusa, Seratok, Roban dan juga Debak, 12.33 minit tengah hari. Zon 7 Semarahan, Simujan, Serian, Gedong, Sebuyau dan juga Meludam, 12.36 minit tengah hari. Dan Zon 8 Kuching, Siburan, Bau Lunduk dan juga Sematan, masuknya solat fardu Zohor pada tengah hari itu adalah pada pukul 12.39 minit tengah hari nanti.
2: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.

0: Allahu Akbar.
1: Ay, kita stres ka? Mungkin kita stres tengah tunggu anak balik dari sekolah. Tion dia kita ke Sarawak FM. Segmen ekspresi ceria ngupat stres kita. Lagu best, info menarik, cerita lucu, semuanya ada. Dalam kereta pun boleh layan gelak, tenang otak, hati pun senang. Anak pun suka dengar lagu. Setiap hari, Isnin sampai Ahad, pukul 10 pagi sampai 2 petang di Sarawak FM 88.9 MHz. Sarawak FM, teman setiap kita dari sekolah sampai ke dapur.
2: Yun, okay?

Baik, kembali bersama dengan Ashraf menerusi ekspresi warnai hari anda. Jadi selepas tu kita akan ikuti azan fardu zuhur untuk zon 8 meliputi kawasan Kuching, Siburan, Bawah Lundu dan juga Sematan yang akan berkumandang pada pukul 12.39 minit petang kelak ataupun minit tengah hari kelak. Okey, jadi selepas kita ikuti azan zuhur, Bu Ashraf akan terus kembali bersama dengan kita orang menerusi ekspresi dan selepas itu juga kita akan ikuti semua inspirasi. Semuanya menerusi Sarafam Radio Sati Sejuk Anda.

0: Ekspresi
1: sebelum pagi hingga 2 petang.
2: Ekspresi menghibur anda.
0: Ekspresi.
3: Baik, selamat menaikkan solat Fardhu Zuhur bagi anda yang berada di zon 8 meliputi kawasan Kuching, Sibaran, Bawah Lundu dan juga Sematan yang telah pun berkumandang pada pukul 12.39 minit tengah hari tadi. Jadi semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah SWT, insyaAllah. Jadi pada pukul 1 tengah hari kelak kita akan ikuti berita utama dan Asra akan terus menemani kita usia lama sejam aja. Asyik rasa sejam ya, macam setengah jam aja kita. Jadi tadi pukul 10, tok dah tengah hari dah masa untuk kita orang menikmati makanan tengah hari. Macam ni tak menu tak okey. Mun masih lagi berfikir tak tahu lagi lah. Mun dia mun dah tak tahu nak apa, senang cerita adik kakak kita. Pergi makan di luar, tapau kah? Tapi paling baru setengah hari ke dah tu. Jangan makan berminyak lah. Jangan makan nak berminyak. Nasi campur aja kah pun dah bagus gila. Pakai perut kita tengah hari tu. Malam kelak makan roti. Ya aja. Kita tu siapa nak diet? Susah kita nak diet. Paling senang kurangkan and cuba stop minum air gas. Ya adalah antara salah satunya. Sebab makanan kita tu dah ada gula, dah ada manis. Ya aja caranya lah nak nurunkan berat badan, nak maintain. Sebab pernah dicoba. Pernah dicoba turun 10 kilo, alhamdulillah. Tapi saya dah diet makanan lah. Just stop air gas sajalah. Mun rasa ingin gila-gila nak minum manis ya, janganlah hari-hari. Sekali je kah. Okay. Jadi kita singgah dulu di Facebook untuk tengah hari tu. Roselna Francis, hai DJ Asraf, selamat bertugas. Rabi Aing, selamat ya jadi buat Mas Nahloso. Semoga dilimpahi rezeki dan diberi Allah Ta'ala kesihatan yang selalu. Dia, Fauziah Latif, lagu untuk semua pendengar-pendengar kita pada malam tu. Perkongsian daripada Puan Mastika, Sadiah Jidiah, salam ekspresi warna-warni hari anda. 26 Zulkaedah, selamat bertugas di dapur untuk mak-mak kita. Alhamdulillah, cuaca panas pada tengah hari tu, selamat mengemas, memasak ibu-ibu semua. Nak rutin harian kita tu, semoga sehat dan ceria-ceria selalu. Selepas itu kita ada perkongsian daripada Nani-Nani, salam ekspresi warnai hari anda, selamat memasak untuk ibu-ibu yang sedang sibuk memasak di dapur. Lepas itu Zainuddin Ibrahim, semoga sehat selalu. Kami tengah berjuai di MPKS Tambira, terima kasih bang. Kami hari itu bertambah, semoga rezeki kami hari itu bertambah. Cencaluk kita nak nyaman. Kelak kami singgah di Tembirat, kelak kami ngagak kita lah. Wazna Arni, assalamualaikum dan selamat bertugas. Alhamdulillah dah makan kami DJ, makan ikan popot panggang dan ayam masak kicap. Favorite kami ya, ayam masak kicap, ayam masak merah, sayur tahu. Ya adalah kombinasi yang sempurna. Selamat hari, alhamdulillah panas cuaca begitu. Alhamdulillah keringlah baju kita nak. Selamat bermasak untuk semua yang berada di dapur. Dan kita ada perkongsian daripada Nora Ngah Nora, warnai hari anda, salam ekspresi warnai hari anda. Zara Hajici, selamat hari lahir untuk Mas Nahloso, untuk keluarga tersayang. Aminnya masa di Negeri Sembilan, selamat bercuti buatnya. Okey, terima kasih, tetap setia di Sarah FM. Baik, jam yang terakhir kelak serapakan terus bersama dengan kita orang menerusi ekspresi. Dan untuk jam terakhir rasanya kita sedar program atau perancangan lagi, cuma kita ada iklan jawatan kosong aja pada pukul 1:30 kelak. Okey, kita terus daripada Azman Zin di Sejadah Air Mata Kutumpah dan Izam 72, cinta terakhirku, semuanya menerusi ekspresi warnai hari anda.

geng, geng, geng. Kita yang tengah nangga Facebook, Instagram atau TikTok ya, fikir dulu sebelum post sesuatu di media sosial. Jangan mudah percaya sesuatu cerita tanpa usul periksa. Lepas ya, elakkan diri kita dari memuat naik gambar yang boleh mendatangkan fitnah. Mun mau komen ya, komen yang bagus-bagus ya bah. Yang penting, jangan berkongsi perkara yang kita rimpun si pasti. Pesanan tu daripada kami Azri, Sarawak FM, sehati sejiwa.

Sarawak FM Sehati Sejiwa. Sentiasa dekat di hati anda, membawakan info semasa terkini, hiburan santai dan lagu-lagu terbaik pilihan ramai dari dalam hingga ke luar negara. Temani hari anda 24 jam tanpa henti bersama suara penyampai mesra dan program menarik setiap hari. Sarawak FM, bukan sekadar radio, teman setia anda sehati dan sejiwa.

0: nyaman kok pika utoman. Kok mesti silahkan. Kopi yang enak.
1: Nah. Nah, hidup ini ibarat secangkir kopi. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
0: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu.

0: Ekspresi Wanai Hari Anda Sarawak FM.
1: Baik, lagu daripada Evan 17, Jangan Paksa Rindu, untuk kita pada tengah hari itu. Sebelum kita ikuti berita ringkas dan rakan penyampaian yang seterusnya akan mengambil alih tugas Asraf yang seterusnya menerusi Ritma Music Retro terbaik. Berbalik kepada info yang ingin Asraf kongsikan dengan kita semua, pelbagai bantuan disalurkan kepada penduduk terjejas banjir. Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Datuk Mahmud Razif Sitan berkata, mangsa yang ditempatkan di PPS menerima bantuan makanan bermasak atau makanan bungkus dengan kadar RM50 seorang sehari. PPS yang tidak mempunyai kemudahan memasak turut dibekalkan dengan kelengkapan dapur melibatkan peruntukan maksimum RM5,000 bagi setiap PPS. Selain itu, bantuan barangan keperluan asas seperti tika, kelengkapan tidur dan kit kebersihan diri turut disediakan kepada mangsa yang terjejas. Bagi penduduk yang terputus hubungan akibat banjir pula, bantuan makanan kering disalurkan pada kadar RM100 bagi satu pek untuk seorang bagi tempoh seminggu. Beliau berkata demikian ketika menjawab pertanyaan ahli Dewan Undangan Negeri Adun Macan, Alan Siden Gramong, pada persidangan Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak hari ini. Jadi yang sempat kita kongsikan untuk tengah hari itu, pelbagai bantuan disalurkan kepada penduduk yang terjejas banjir. Jadi nampaknya sampai di situ saja Ashraf menemani kita orang menerusi ekspresi. Semoga dengan sedikit perkongsian dan juga lagu yang telah Ashraf putarkan menghiburkan tengah hari kita orang pada hari itu. Jadi selamat menyambut selera, selamat bertugas, selamat bekerja, baik-baik dalam bekerja. Semoga setiap tugasan dan pekerjaan kita sentiasa dipermudahkan. Assalamualaikum dulu, terus on bersama kami di Sarawak FM, Radio Sehati Sejiwa Anda. Jumpa lagi, see ya.

Sarawak FM Sehati Sejiwa. Sentiasa dekat di hati anda, membawakan info semasa terkini, hiburan santai dan lagu-lagu terbaik pilihan ramai dari dalam hingga ke luar negara. Temani hari anda 24 jam tanpa henti bersama suara penyampai mesra dan program menarik setiap hari. Sarawak FM, bukan sekadar radio, teman setia anda sehati dan sejati.

tanggal 2013 adalah tahun aku kehilangan seorang insan yang paling aku sayangi, iaitu ibuku yang tercinta. Setiap kali aku balik ke kampung, kenangan manis sentiasa bermain di fikiranku. Di dalam bilik ibuku yang sunyi, ada sebuah meja. Di atas meja itu, foto-foto masa lalu yang masih segar dalam ingatan. Aku perhatikan satu persatu daripada foto-foto itu. Aku cuba menahan rasa sebab dan tangisan. Ibu, alangkah indahnya kalau kita masih lagi bersama sampai hari ini. Tiap kali aku memandang foto itu di atas meja, itu adalah ungkapan yang seringkali berdetik.

0: Selalunya kita pukul 2 sampai pukul 4 petang kita ada lain music background kita.
1: Betul, betul.
0: Jadi untuk hari itu kita nak rasmikan sikit lagi
2: music latar.
0: Music latar kita baru.
2: Okey, try. Dapat si mic akan pakai ya.
0: Okey, kita semua cuba. Okey. 3 4.
3: Masih lagi bersama kami di Ritma Music Retro Terbaik. Setiap hari di Sarawak FM 2 hingga 6 petang. Dan pukul 5 kita bawakan pendengaran anda ke Kuala Lumpur untuk mengikuti berita nasional dan hari ini dalam sejarah.
0: Okey, Yan lagi.
4: Sekiranya anda sedang memandu waktu ini, anda sedang mendengar kami orang di Sarawak FM Sehati Sejiwa. Dan masa itu semestinya kami orang akan terus memutarkan lagu-lagu retro terbaik, menghiburkan anda untuk kita sama-sama mengimbau kembali nostalgia.
0: Ambil lagi. Okey. Okey, kepada semua yang berada di dapur waktu itu tengah buat apa tu? Masak apa tu?
2: Ya, tahun bila pun style. Selamat FM Bersati Sejauh. Assalamualaikum. Selamat petang untuk Tok Ong semua. Kami menjerok bersama untuk petang untuk merisi Ritma Music Retro Terbaik, himpunan lagu-lagu retro terbaik sepanjang zaman, mengisi ruang di Sarawak FM setiap hari 2 sampai 6 petang. Itu hari Khamis. Macam biasa menjerok bersama setiap Isnin dan juga hari Khamis 14 Mei 2026, bersamaan 26 Zulkaedah 1447 Hijrah. Di jam yang awal tu, awal-awal pertemuan pada petang tu, kita rancakkan suasana dengan lagu-lagu bertenang Naga dulu. Tadi berhibur bersama kumpulan Spider, dipetik dari album pertama kumpulan Spider, album Aladdin, dengan lagu yang disiarkan sebentar tadi, Kasih Latifah. Okey, banyak lagi akan menyusul kelab, bukan jat lagu rock, lagu-lagu pelbagai rentak yang kita pilih dari sekitar 60-an, 70-an, 80-an, 90-an hingga awal 2000. Start terkejut dengan Azaz masuk. Azaz tu ni asyik duty dengan kami lah, ni waktu lain. Apapun untuk orang yang juga menonton sampai mendengar di live Facebook Sound FM, juga di channel YouTube kita, tak orang boleh hantar komen di sini, nak minta lagu kan, nak kongsikan info, terutamanya info cuaca. Kami suka nak tahu keadaan cuaca di tempat tak orang, dan kami suka juga nak tahu tak orang mendengar dari sini, padahlah kampung di sini, tak orang wadiam perumahan kah, padah di sini, supaya kita tahu di sini Sound FM didengari. Sebab melalui aplikasi RTM Click, Sound FM boleh didengar bukan saja di seluruh Sarawak, di seluruh Malaysia, malah di seluruh dunia. Mungkin ada yang mendengar di London ke di sini juga, padah je sambil layan lagu-lagu retro pada petang tu. Okey, di jam tu antara lain yang akan muncul. Okey, pengisian untuk jam yang pertama pada pukul 2.30 kelak kita ada tetamu untuk segmen tajaan yang akan bersama kita. Okey, meneruskan rentak untuk Ritma Music Retro Terbaik, Rentak Jantungku, Zaitun Sameon, Sarawak FM.

bunuh di bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Lelaki itu didakwa dengan sengaja menyebabkan kematian Tang Kai Kong, 85 tahun, di Jalan Melayu Air Tawar di daerah Manjung antara jam 3 hingga 4 pagi pada 7 Mei lalu. Dan dia didakwa mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan yang membawa hukuman mati atau penjara maksimum 40 tahun dan jika tidak dihukum mati, hendaklah disebat tidak kurang 12 kali jika sabit kesalahan dan jika sabit kesalahan. Mahkamah menetapkan 20 Ogos depan sebagai tarikh sebutan semula kes bagi laporan bedah siasat dan laporan kimia. Okey, satu info untuk kita kongsikan melalui apa yang viral. Jom kita terus berhibur. Berikutnya kita ada Niji, Laskar Cinta melalui Sound FM, muzik Ritma, muzik retro terbaik.

0: FM 1 saja. Okey, kumpulan Niji dengan Laskar Pelangi. Dah pun 2.31 minit petang. Seperti yang dijanjikan, saya ada tamu. Tetamu pada petang ni, saya nak okay, kita tukar dulu view untuk penonton kita di Facebook yang menyaksikan Ritma pada petang ni secara live di Facebook rasmi Sarawak FM. Okey, saya nak perkenalkan dulu tetamu kita dari Yaya Nadia Empire, Puan Yaya. Assalamualaikum, apa khabar?
1: Assalamualaikum. Apa khabar DJ Mus?
0: Sihat, Alhamdulillah. Jadi Puan Yaya nak tanya, first time datang Sarawak ke ataupun macam mana?
1: Saya pertama kali penerbangan terus dari Kota Baru terus ke Sarawak.
0: Oh, dari Kota Baru terus ke Kuching?
1: Ya.
0: Ni memang masih fresh dari airport ke sini lah ni.
1: Ya,
0: tak terus sempat lagi jalan-jalan.
1: Ya, tak sabar nak jumpa DJ Mus hari ni.
0: Okay. Sini. Kena jumpa DJ Moss dulu baru kita tengok ronda-ronda kucing depan ni
1: kucing,
0: kan.
1: Ronda kucing, betul.
0: Okey, kita nak bercakap tentang Yaya Nadia Empire. Okey. Satu produk tempatan yang semakin mendapat perhatian ramai dan terus berkembang dalam industri wangian tempatan. Jadi pada hari ini, kenapa memilih Sarawak FM? Itu soalan Sarawak ni.
1: Okey, sebenarnya kita punya shop nama Glamour lah kalau nama yang kita daftarkan dalam CJ perniagaan tu Yaya Nadia Empire. Tapi nama Glamour kita adalah Yaya Empire. Sebenarnya Yaya Empire dah bertapak di Sarawak hampir 5 tahun sebenarnya.
0: Dah 5 tahun.
1: Cuma saya yang baru hadir sendiri ke Sarawak ni lah untuk kita kembangkan lagi pasaran Yaya Empire di negeri Sarawak, terutamanya di Kuching lah.
0: Dah 5 tahun.
1: Ya.
0: Ni pasti dengan kerana sambutan yang hangat.
1: Sebab kita ada usahawan yang bertapak di sini lah. Dan memang lokaliti daripada negeri Sarawak.
0: Jadi mungkin boleh kepada yang belum tahu lagi, belum pasti lagi, mungkin boleh ceritakan keistimewaan koleksi terutama blush bagi produk Yaya ni.
1: Untuk edisi Yaya Empire itu adalah edisi terkini lah, Raya Blush Collection, dan kita ada Juicy Collection. Itu adalah edisi yang terkini yang kita keluarkan, yang lebih feminin, lebih lembut dan elegan dengan karakter sendiri dengan setiap wangian yang kita keluarkan.
0: Okey, bercakap tentang iklan pula, wajah yang dipaparkan dalam iklan Juicy Edition ni, kenapa arah Johari?
1: Oh, kenapa? Sesuai dengan karakter beliau yang sangat feminin, dan kita punya pengguna sangat meminati beliau lah. Dan itulah sebab Juicy Collection kita keluarkan untuk arah Johari, dan kita seiringkan dengan persahabatan beliau dengan seorang Aing lah, itu seorang influencer. Begitulah DJ Mus.
0: Itu pemilihan karakter, pemilihan anda juga. Dan pastinya juga saya nak tanya tentang Sarawak ni telah bertapak selama 5 tahun. Selepas 5 tahun mungkin pastinya produk ini pihak syarikat telah mengetahui keperluan dan keinginan Sarawak. Jadi bagaimana Yaya Empire keluarkan wangian khas, mungkin ada khas untuk Sarawak?
1: InsyaAllah soon, kalau lama kita di sini, kita keluarkan khas. Kalau lama dan kalau ada kerjasama kita bersama dengan Sarawak FM, kita boleh sahaja untuk keluarkan edisi negeri Sarawak, terutamanya kepada pengguna tega kita lah di sini. Okey, begitulah sikit DJ Mus.
0: Okey, kita nak lebih supaya orang lebih tahu, lebih dekat dengan produk ni, mungkin boleh ceritakan sedikit selain dari produk yang nak dipromote hari ini, mungkin latar belakang yang lain untuk pengetahuan ni, permulaan dia.
1: Untuk edisi terkini Yaya Empire, kita keluarkan Juicy Collection. Itu adalah edisi memang fresh, tak sampai sebulan lagi.
0: Baru lagi.
1: Yang telah kita edarkan lebih dari 100,000 pieces. Telah kita keluarkan. Dan memang sold out lah di peringkat HQ. Juicy ni dia ada 5 edition. Dan yang menjadi permintaan ramai adalah edisi terkini lah. Sekejap saja kita keluar, dah habis.
0: Memang sold out terus kan?
1: Ya, yeah, sold out terus.
0: Okey, untuk koleksi feminin, lembut dan elegan, bagaimana pula untuk mungkin ada golongan lelaki, macam mana? Ada tak?
1: Lelaki ada, Inspire perfume ada. Dan untuk Yaya Empire ni actually macam yang saya pegang ni lah kan, saya pegang ni Sugar Lab Collection juga unisex. Unisex, lelaki perempuan boleh pakai.
0: Boleh mungkin boleh kita tunjuk dekat sana.
1: Yang ini saya pakai hari ni lah, sepanjang daripada Kota Baru ke Sarawak ke Kuching Sarawak, kita pakai Sugar Milk edisi Sugar Lab Collection.
0: Yang ni lah kan.
1: Dan wangian Yaya Empire kita more to unisex. Lelaki perempuan boleh pakai.
0: Perempuan boleh pakai.
1: Ya, yeah, dan saya bawa untuk warga ATM Sarawak hari ini adalah wangian Sugar Milk lah. Ini adalah daripada edisi Sugar Lab Collection. Bawah dia ada 5 wangian. Wangian more dia adalah kepada bawang baby. Tapi yang ini dia lebih sweet, fruity sikit dan sesuai untuk DJ Mus. Nanti kita bagi.
0: Betul. Masuk-masuk tadi pun saya dah terbau sweet, bau baby masuk.
1: Ya, yeah. kan? Gitu.
0: Okay. Dia botol ni, dia kita kena buka
1: packaging ni. Packaging ni RM10 sahaja.
0: Dia berapa ml?
1: 10 ml. Dan dia ada coding nama saya kat sini, Yaya.
0: Yaya.
1: Ada Yaya kat sini.
0: Untung tak orang itu nya promosi nak tak. Namanya Yaya Empire dan Yaya sendiri berada di Konti Sarawak FM. Terus datang dari Kelantan, dari Kota Baru, terbang ke Kuching, direct ke Sarawak FM untuk bertemu dengan pendengar dan juga penonton-penonton yang menyaksikan secara live di Facebook. Mungkin boleh kongsikan juga saluran media sosial Yaya Empire ni untuk ni untuk maklumat kepada penonton pendengar kita.
1: Okey,
0: saluran media sosial.
1: Media sosial kita Instagram dekat Yaya Empire Perfume Inspire. Dekat TikTok kita ada Yaya Nadia Empire. Ataupun boleh tag saya, boleh tengok sebarang perkembangan Yaya Empire di Dia 1246. Lepas tu kalau dekat Facebook, All About Yaya lah.
0: All About Yaya. Yaya.
1: Dan semuanya ada Yaya lah kat situ.
0: Semua ada Yaya.
1: Ya, betul.
0: Jangan silap Yaya lain pula kan.
1: Ya.
0: Okey, kita nak boleh berehat sekejap. Nanti kita akan sambung semula. Sementara tu, anda boleh terus menyaksikan dan mendengar. Mungkin ada juga soalan-soalan. Nanti saya tengok dekat Facebook kita, mungkin ada juga yang nak bertanyakan soalan.

0: Inilah ritma muzik retro terbaik 2 hingga 6 petang.
1: Ritma muzik retro terbaik sepanjang zaman di Sarawak FM setiap hari 2 hingga 6 petang. Masih lagi kita bersama Puan Yaya dari Empire, Nadia, Yaya Nadia Empire. Okey, kita nak sambung semula mengenai produk tadi. Yang terkini macam mana, Puan Yaya?
2: Okay, yang terkini kita ada keluarkan Juicy Collection, yang mana face off yang bawa carry edisi Juicy Collection adalah Ara Johari lah.
1: Ara Johari.
2: Dan kita di bawah Juicy Collection ni kita ada 5 wangian. Lima wangian iaitu Berry Bliss, kita ada Tropic Bloom. Siapa suka bau mewah boleh ambil Berry Bliss. Okay, lepas tu kita ada Tropic Bloom. Siapa suka bau mewah juga boleh ambil Tropic Bloom. Lepas tu kita ada Melon Mist. Melon Mist ni bau buah
1: tembikai,
2: bau buah melon mix dengan buah mango. Lepas tu kita ada Pink Fizz. Pink Fizz ni yang suka bau strawberry yang masam berlemak boleh ambil Pink Fizz. Ini adalah edisi terkini Yaya Empire. Lepas tu kita ada Sugar Rush, wangian manis Tropica. Yaya ni dia famous dengan wangi yang manis. Sebab tu manis, saya hadir hari ni pakai baju pink. Dan kita punya planted group pun yang berumur daripada 3 tahun dan ke atas.
1: Geng-geng yang datang dari Kelantan hari ni pun yang manis je, sweet je kan. Ada yang nampak macam fruity dan sebagainya.
2: Betul, okay.
1: Maksudnya setiap pilihan, yang suka bau buah-buahan ada, yang bau manis pun ada dalam koleksi.
2: Dan wangian kita unisex boleh pakai. Dan kita punya permintaan tinggi adalah untuk edisi yang saya bawa depan DJ Mus lah, 10ml. Kalau harga di pasaran Sarawak adalah RM15 lah. Tapi harga sebenarnya RM10.
1: Hari ini kita jual dengan harga Sarawak RM15.
2: Ya, ini RM15. Tapi untuk DJ Mus kita bagi sahaja hari ini.
1: Jadi saya kena pakai lah lepas ni.
2: Kena wangi dalam Sarawak FM ini dengan Yaya Empire.
1: Betul. Okey, saya dah boleh dapat, saya dah boleh rasa macam mana yang nak merasai, nak dapatkan semua koleksi ni dekat Kuching ataupun di seluruh Sarawak ni, stokis-stokis dia.
2: Okay, stokis Sarawak ni kita ada, kalau ikutkan dekat nama Vape Familiar, dekat Pasar Baru Pusat. Itu adalah antara stokis kita juga.
1: Di Pusat, Orang Pusat.
2: Okay, lepas tu Liu Ching Jong dekat dengan Pasar Baru Pusat juga. Dekat Pusat tu kita ada 2. So boleh dapatkan dengan mereka lah, Yaya Empire, ataupun boleh cari dekat mana-mana media sosial kami, Instagram, TikTok, Shopee House of Yaya. Instagram, go to Yaya Empire Perfume Inspire. Lepas tu boleh tengok juga mana-mana usahawan yang ada di seluruh Malaysia, termasuk Sabah Sarawak. So kita boleh hantar terus, jangan risau.
1: Di Kuching belum ada lagi stokis.
2: Di Kuching kita ada.
1: Ada.
2: Ada. Dalam saya tengok tadi sini 5 km sahaja jalan Tapang.
1: Dekat sini lah,
2: dekat sahaja.
1: Sebab Pusat tadi tu kira jauh sikit dari Kuching.
2: Yang kat Kuching ni jalan Tapang, area Kuching ni. Dekat lah.
1: Paling sini senang, boleh cari lah di media sosial.
2: Media sosial, TikTok,
1: Yaya Empire, TikTok. Kalau dia orang Sarawak lagi senang lah untuk dapatkan koleksi ni. Sebab dengan harga yang istimewa, harga yang murah, tak payah pilih kan, Yaya. Ambil je semua.
2: Dan kita
1: koleksi
2: ada hampir wangian yang menjadi permintaan ramai, hampir 200 pilihan wangian unisex. DJ Mustra sekali mesti jatuh hati. InsyaAllah jatuh hati dengan wangian Yaya Empire. Lepas tu ketahanan dia lebih daripada 8 jam. Dan untuk Muslim boleh dia bawa solat lah.
1: Alhamdulillah. Gunakan tanpa was-was kan.
2: Betul.
1: Lepas ni kita akan try untuk ni. Mungkin ada apa-apa lagi tambahan, terutama untuk pelanggan-pelanggan baru
2: yang nak cuba Yaya Empire. Okay, untuk pelanggan-pelanggan baru, terutamanya di kawasan Kuching. Sebab hari saya datang Kuching, jatuh cinta tengok daripada udara lagi. Cantiknya Kuching, kota baru ke Kuching, indah. Boleh dapatkan dengan semua usahawan yang sah di seluruh Malaysia, Sabah dan Sarawak. Dan untuk Kuching, boleh cari dekat area Jalan Tapang, untuk walk-in lah. Dengan harga yang sangat mampu milik, untuk 10ml harganya di area Kuching RM15. Untuk 35ml pun kita harga dengan harga RM45. Dengan pilihan pelbagai wangian, hampir 200 pilihan wangian yang boleh dibawa solat, dan ketahanan melebihi daripada 8 jam.
1: Dan dengan packaging yang sesuai, yang boleh dibawa ke mana-mana ni.
2: Dan musim-musim hari guru ni, nak bagi hadiah dekat cikgu, tak perlu fikir hadiah mahal. Yang orang ingat carilah perfume Yaya Empire.
1: Betul. Okay. Dan tak kisah cikgu lelaki ke perempuan,
2: ya, boleh
1: guna,
2: pakai, boleh jenis guna.
1: Okey, apapun kita ucapkan terima kasih kerana sudi juga bertandang ke Sarawak. Tadi dah cakap dah jatuh hati, kalau dah jatuh hati kena datang lagi depan,
2: ya,
1: ni.
2: InsyaAllah. Ya, insya-Allah. Terus Kota Baru, Kuching.
1: Kota Baru, Kuching. Aku datang direct flight kan sekarang.
2: Betul. Okey. Terus.
1: Okey, apapun terima kasih kepada Puan Yaya, Puan Nadia untuk segmen tajaan kita lebih kurang 15 minit untuk hari ini.
2: Tak orang sama-sama.
1: Okey, tak orang boleh dapatkan di saluran media sosial yang dah dikongsikan tadi untuk dapatkan dan juga menikmati bauan sendiri.
2: Betul.
1: Pilihan yang ada itu. Okey, insyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

0: Hai, kita dah makan, Tik?
1: Udah. Kita?
0: Kami belum. Selagi kami masih dengar suara kita, asyik kami mau makan.
1: Hello.
2: Putusin dah telefon tu. Dah, duit pecah dah habis tu.
3: Oi, udah lagi, oi. Udah lagi kau. Gila kan kami orang lagi nak pakai teleponnya. Gerik aku lama juga nunggu.
4: Lama dah, Anton.
2: Telepon gerik pun si senang.
3: Aku nak telefon mak aku juga. Minta kirim duit. Aku dah kering situ.
5: Nak pakai.
6: Suara FM Sati sejewa 2.51 minit petang. Kita masih lagi di awal pertemuan kita merusi Ritma, himpunan lagu-lagu retro terbaik sepanjang zaman di Sarawak FM setiap hari 2 sampai 6 petang. Okey, tadi dah pun selesai kita bersama segmen tajaan untuk petang tu. Okey, pukul 3 petang ikuti berita Sarawak FM bersama Yati Jaya. Ia dah pun berada di konti pada petang tu. Selepas ya, di jam yang berikutnya kelak, jam yang kedua, antara lain kita ada iTech dan kami akan mula bacakan komen yang dah dihantar. Okey, banyak dah ucapan komen yang dah dihantar oleh pendengar-pendengar kita yang mengikuti siaran secara live di Facebook pada petang tu. Di jam yang kedua kelak, kita akan mula bersama untuk interaksi di siam. Jadi, tolong terus kekal bersama mendengar himpunan lagu-lagu retro terbaik sepanjang zaman. Mungkin ada lagu kegemaran tok wang yang akan menyusul, akan disiarkan pada hari itu.

0: 3 petang.
1: Berita ringkas Sarawak FM, sumber maklumat yang tepat.
0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Yati Jaya dalam berita ringkas Sarawak FM. RM5,776 permohonan pelbagai dokumen pengenalan diri di seluruh Sarawak diluluskan. Ia menerusi mesyuarat jawatankuasa induk pasukan petugas khas yang dipengerusikan Premier Sarawak bersama-sama Menteri Dalam Negeri 20 Januari lalu. Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata 13,224 permohonan diterima. Bagi Dun Bukit Semuja, 339 permohonan diterima dengan 84 permohonan diluluskan. Manakala 242 permohonan tidak berjaya dan 13 masih dalam siasatan. Antara faktor permohonan tidak berjaya, permohon tiada dokumen pengenalan diri, pemegang sijil lahir berusia lebih 12 tahun atau kurang 12 tahun, pemegang MyPR serta tiada dokumen kelahiran. Tiada rancangan untuk bina sebuah Dewan Konvensyen di Serikai buat masa ini. Timbalan Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Datuk Sebastian Ting Chiu Yu berkata, sebarang rancangan masa depan untuk membina kemudahan tersebut bergantung kepada perancangan teliti dan penilaian keperluan. Kerajaan kini beri tumpuan kepada penggunaan sepenuhnya kemudahan sedia ada, khususnya Dewan Suara Serikai. Dewan tersebut mampu anjurkan program rasmi secara komuniti, aktiviti kebudayaan dan seminar dengan kapasiti kira-kira 700 tempat duduk. Dewan Suara Serikai rekod 90 tempahan, libatkan 98,267 pengguna dari 2023 hingga April 2026. Daripada jumlah itu, hanya 36 acara menggunakan Dewan Utama. Pelbagai inisiatif dilaksanakan kerajaan negeri untuk memperkasa perusahaan mikro, kecil dan sederhana di luar bandar. Timbalan Menteri Perdagangan Antarabangsa, Industri dan Pelaburan Datuk Malcolm Musim Lamuh berkata, ia merangkumi 4 inisiatif iaitu program peningkatan kapasiti usahawan melalui latihan keusahawanan dan bimbingan teknikal, program bantuan kewangan seperti Gran Usahawan Teknikal dan Vocational serta program pemasaran produk seperti Pameran Usahawan Sarawak, Expo dan Misi Perdagangan. Turut disediakan platform mempromosi produk di pasaran domestik dan antarabangsa. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Nur Akila Arba'in dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Dengan itu, saya Yati Jaya. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

Selamat petang semuanya. Kami mengucapkan selamat datang ke pesawat Ritma 26. Penerbangan hari ini akan mengambil masa selama 4 jam. Saya mewakili DJ bertugas berharap anda semua akan terhibur dengan layanan dan sajian lagu retro sepanjang penerbangan. Kami mengucapkan terima kasih kerana memilih pesawat Ritma. Sekiranya anda memerlukan bantuan, tinggalkan komen di status tugasan dan live FB kami.

0: Isma 2 petang hingga 6 petang setiap hari di Sarawak FM.
1: Sama FM Sati Sejiwa Kru Mania. Semalam tanpa mu gandingan KRU dan juga Stacey. Okey, kita berada di jam yang kedua. Antara lain yang akan disiarkan untuk jam tu, kita ada iTek yang disediakan oleh Bab Adudu. Terima kasih yang hantar komen, yang masih lagi menonton siaran kita secara live di live Facebook untuk petang tu. Juga yang mendengar di rumah kah, dalam kenderaan kah, di pejabat dan di sini-sini juga lah. Terutamanya melalui aplikasi RTM Click. Selamat petang untuk Mariam Loso. Selamat tugas semua. Salam rikmah layan apa jak lagu yang disiarkan DJ pada petang tu. Terima kasih Mariam Loso. Kita juga ada Raini Amrin. Salam DJ Mus di Sound FM. Cuaca memang panas tu. Betul nak? Jadi cuaca panas tu, di Kuching pun panas. Kita jaga kesihatan kita juga. Kita ada Faridun Tony untuk semua sahabat handai di Kuching dan Samahan. Layan je lagu kacak-kacak di siarkan petang tu. Terima kasih. Kita juga ada Adira Borhan. Salam, assalamualaikum salam untuk semua pendengar, untuk DJ, selamat bertugas. Selamat hari lahir juga untuk sahabat kita Mariam Loso katanya. Kita juga lagi siapa tu? Komen daripada seterusnya. Banyak komen pada petang tu, terutama juga yang respon kepada segmen tajaan kita tadi. Kita ada Saptiah Ramli. Assalamualaikum, selamat petang. Salam Rikma, muzik retro terbaik di Sound FM. Salam 26 Zulkaidah, Sarifah Hanifah, Syed Akil. Cuaca terlalu panas, kami minum air kelapa muda, makan cecoh pisang sambil dengar Rikma retro pada masa tu. Dan ucapan salam untuk semua daripada Liana Amirul. Kita juga ada Zalika Zali Halion. Salam Rikma untuk semua pendengar. Selamat bersiaran bersama Mus. Rasidah Edi, selamat tugas Mus. Cuaca panas petang tu, relax pada petang tu sambil layan Rikma. Zara Haji Cik, selamat petang. Menada minta lagu kad ucapanmu, Nasyila Amin. Tun Aminah, assalamualaikum katanya untuk semua. Waalaikumsalam. Hasanah Dawi, terbaik Sarawak FM. Alhamdulillah cuaca pada petang tok panas di Kajang Selangor. Mak Teh juga mengantar ucapan pada petang tu, layan lagu yang dimainkan, semuanya menghiburkan. Terima kasih. Noliana Kuang, cuaca di Miri pada petang tu panas mus. Layan mana ajak lagu untuk semua sahabat dan juga pendengar yang tengah dengar pada petang tu. Dan juga kita ada Putri Pantai. Assalamualaikum mus. Waalaikumsalam. Okay, kita sambung lagi sebab kita nak berhibur dulu dengan lagu Sifu M. Nasir, Raikan Cinta. Selepas ya, ikuti I Take.

0: I think.
1: Turn it up.
0: Turn it up.
1: Turn it up.
2: Tajuk iTech hari ini, ciri chatbot AI secara terbina pada aplikasi TikTok.
1: This is
3: Don't move.
4: It's about that time, y'all.
5: It's game time.
4: Turn it up and get ready.
6: Get ready. You're tuned into
7: iTech. Semuanya tentang gadget, permainan video, dan teknologi terkini.
4: Take a break and enjoy the show.
2: Baik, sekiranya Meta menyertakan sokongan Meta AI terus pada Facebook, Instagram dan WhatsApp, kini pesaing terdekat mereka, TikTok, telah mula menawarkan chatbot dikuasakan kecerdasan buatan jenaan tersendiri dinamakan TikTok Taco.
8: What?
2: Melaluinya, seperti biasa, ia menawarkan antarmuka berbentuk perbualan atau permesejan, membolehkan pengguna bertanyakan pelbagai perkara dan ia menjawabnya. TikTok Taco turut mendapatkan informasi dan maklumat daripada perkongsian-perkongsian di platform sosial TikTok serta mengintegrasikan video dan sebagainya ketika memberikan jawapan. Buat masa ini, sejumlah pengguna TikTok di Malaysia telah mula menerima ciri TikTok Taco. Pengguna boleh menyamak sama ada telah menerima akses untuknya atau sebaliknya pada bahagian permesejan di aplikasi TikTok. So guys, apa pendapat anda? Sudahkah anda menggunakan feature ini di aplikasi TikTok anda? Kongsikan bersama dengan kami di Facebook Rasmi Sarawak FM dan teruskan bersama dengan iTech untuk berita TikTok terkini.
4: Stay locked. Stay locked.

0: Inilah Ritma memainkan lagu-lagu retro.
1: Surat FM Bersati Sejiwa, Faziah Latif dengan Gubahan Rindu Puisi Syahdu. 3.35 minit petang. Okey, satu info untuk kita kongsikan, info semasa untuk saat ini sebelum kita lanjutkan dengan komen daripada pendengar-pendengar yang mantap ucapan di Facebook Live pada petang tu. Pendapatan isi rumah berbeza, bukti wujud jurang sosioekonomi. Ini yang dikutip dari berita harian online untuk hari ini, di mana paras ambang pendapatan isi rumah bulanan di Malaysia menunjukkan perbezaan yang jelas mengikut strata, negeri dan juga kumpulan etnik, sekaligus mencerminkan jurang sosioekonomi masih wujud dalam masyarakat. Menurut Ketua Perangkawan Datuk Seri Muhammad Uzi Mahidin, berusia laporan survei pendapatan isi rumah 2024, kumpulan berpendapatan rendah B40 pada peringkat nasional ditarifkan sebagai berpendapatan kurang daripada RM5,860 sebulan, manakala kumpulan pertengahan M40 berada dalam julat RM5,860 hingga RM12,679. Sementara kumpulan berpendapatan tinggi T20 ialah mereka yang memperoleh sekurang-kurangnya RM12,680 sebulan. Perbandingan mengikut strata menunjukkan isi rumah di kawasan bandar mempunyai ambang pendapatan yang lebih tinggi berbanding luar bandar. Okey, itu secara ringkasnya untuk kita kongsikan. Anda boleh ikuti berita penuh versi bernama online dan juga berita harian online mengenai pendapatan isi rumah berbeza, bukti wujud jurang sosioekonomi. Sumber statistik adalah dari Jabatan Perangkaan. Kita lanjutkan dengan komen untuk sejam yang lalu. Suhaila Abdullah, selamat petang untuk semua. Kita juga ada Fazrin Mokhtar, assalamualaikum semua. Masnah Loso, selamat tugas mus. Ade dari Terengganu, terima kasih. Tawang yang berada di Semenanjung. Nori Jerai, selamat tugas. Cuaca panas di Tatau petang tu. Salam untuk semua sahabat yang melayan Sawak FM. Jalina Julaihi, mohon lagu Mun Masih Muda, Safa Gafa untuk hiburan semua. Norangah Nora, salam retro terbaik untuk semua. Salam sehati sejiwa. Suhayati Abdullah, selamat konti Musrok. Dan di Sibu cuaca pada petang tu cerah. Salam hari Khamis untuk semua sahabat di Sarawak FM. Okey, lagi kita sambung gig, kami nak refresh dulu. Lepas tu kita ada lagu Dato' A. Rahman Hassan dengan Tak Mengapa dan Menyesal, pilihan antarabangsa. Dengarkan Westlife, You Must Have Had a Broken Heart. Sama FM.
2: Rasanya masih sih berubah.
3: Betul.
2: Rasa masih hati lagi kan. Rasa yang menggamit kenangan bersama dengan orang itu sayang.
4: Lagu-lagu retro tu kita memilih untuk menyiarkan lagu kita 60-an, 70-an, 80-an, 90-an dan awal 2000.
2: Ialah ritma muzik retro terbaik.
1: Mungkin kita tiga malam. Bukan kita tiga malam, mungkin kita tiga...

Rhythm Amizi Retro terbaik Westlash. You Must Have Had a Broken Heart dan Irraman Hassan dengan Tak Mengapa. Terima kasih yang terus kekal bersama mendengar Song FM, mesti lagu-lagu retro sepanjang zaman. Setiap petang di Song FM disajikan untuk anda di samping info-info perkembangan-perkembangan semasa. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijangka membuat pengumuman buat anak muda. Ini sempena majlis perasmian sambutan Hari Belia Negara Peringkat Kebangsaan 2026 di Sendayan esok. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata selain itu turut dilancarkan di sambutan berkenaan ialah pelan tindakan pembangunan belia yang melibatkan semua kementerian. Dalam pada itu, KBS menyasarkan kehadiran ataupun penyertaan anak muda belia sebanyak 150,000 sepanjang 3 hari sambutan bermula esok. Dan menurutnya di seluruh negara, sambutan peringkat negeri daerah telah berlangsung dengan anggaran keseluruhan kehadiran sempena sambutan adalah seramai 4.5 juta orang. Okey, itu antara info semasa untuk kita kongsikan bersama perkembangan-perkembangan dalam negara untuk anda semua. Kita juga akan menyelitkan bersama lagu-lagu yang menjadi permintaan pendengar kita. Ada yang mohon lagu tok, lagu ya, terutama lagu-lagu rock kapak. Okey, BPR, Dendam Cinta Seusia Dunia. So, FM Sehati Sejiwa.

Okay, lagu persembahan kebenaran Eliket Seribu Bintang dan sebagai panduan kita bersama untuk anda berada di Zon 8. Salah pada asar untuk petang ini akan masuk pada pukul 4:01 petang. Di jam yang berikutnya kelak, antara lain kita akan ikuti sirah pilihan, kita juga akan ikuti info cuaca, refleksi diri dan Go Ahead Sarawak yang terpengisian untuk jam yang berikutnya, jam yang ketiga kelak. Jadi terus kekal bersama mendengar di Sarawak FM Sehati.

0: bersama saya Ustaz Muhammad Farizah bin Abdullah dalam rancangan Sirah Pilihan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi hari itu kita akan bicarakan satu kisah peperangan yang masyhur dalam sejarah Islam, iaitu Perang Badar. Iaitu Perang Badar, perang kemenangan iman. Perang Badar adalah satu sejarah peperangan yang pertama terjadi dalam Islam, yang berlaku pada hari Jumaat 17 Ramadan, dan setiap bulan puasa mungkin kita akan bercerita lah pasal itu. Yang menjadikannya masyhur sebab apa? Sebab bayangkan umat Islam yang pergi perangnya cuma 313 melawan 1000 kaum musyrikin. Dan yang berlaku sebab apa? Kita ringkaskan ceritanya. Yang berlaku disebabkan ada satu kafilah perdagangan Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan bin Harb membawa barangan dagangan dari Mekah ke Syam. Maka Nabi pun tujuan nak mintas. Dan panjanglah kisahnya, boleh baca dalam kitab sirah. Perang Badar yang dibagi dua, ada Perang Badar Sugra yang Nabi pergi nak pintas, dan Kubra tak berlaku adalah perang yang besar yang memang berentap sidangnya. Dan kisah tu panjang. Pendengar boleh baca kisah tu dalam kitab-kitab sirah lah. Kalau kami nak cerita situ sampai esok si habis. Kerana, dan soalannya, kena disebut dengan kemenangan iman? Kerana orang yang beriman, itu golongan mukminin, berperang dengan orang musyrikin yang si beriman dengan Allah, mereka mendapat pertolongan daripada Allah. Itu tentera malaikat turun. Disebut dalam Quranul Karim, Istastaghithuna Rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfim minal malaikah murdifin. Ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu lalu diperkenankannya bagimu, sungguh aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut. Itu turunnya malaikat turun. Turun untuk membantu umat Islam. Dalam ayat itu juga, kerana munajat Nabi sehingga jatuh ridak Nabi daripada pundaknya, Abu Bakar siap mendahangkan Nabi, kafak ya Rasulullah, cukup Rasulullah. Allah akan memenangkan kau wahai Muhammad. Jadi turunlah surah Al-Anfal ayat 9 tadi. Persoalannya, kena Nabi perlu berdoa macamnya sekali? Kalau kita lihat dalam kitab sirah, Nabi dah diperlihatkan tempat kedudukan mayat-mayat kaum musyrikin, tapi kena Nabi berdoa juga. Jadi Syekh Ramadan Al-Buti dalam kitabnya Fiqhus Sirah yang menjawab, ketenangan dan keyakinan Rasulullah ya datang daripada wujudnya keimanan terhadap janji Allah. Akan tetapi walaupun datang dengan benda ya, iaitu keyakinan, ketenangan yang Allah berikan Nabi nampak ya, tetap juga Nabi berdoa sambil menadah tangannya ke langit, nak menunjukkan bentuk penghambaan yang memang menjadi tujuan utama diciptakan kita untuk manusia. Oleh kerana ialah menjadi harga bagi sebuah kemenangan dan pertolongan Allah. Bagaimanapun keadaan kita sebagai orang beriman, sentiasalah kita menadah tangan dan berdoa, kerana itulah tanda penghambaan yang tertinggi kita sebagai seorang hamba. Jadi insyaAllah mudah-mudahan kita dapat mengambil ibrah daripada kisah Perang Badar ini. Wallahu'alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sirah Pilihan ini diterbitkan oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center, Majlis Islam Sarawak.

0: Anda sedang mendengarkan Ritma 2 hingga 6 petang di Sarawak FM.
1: Di setiap kelopak mata yang pernah bergenam mengingatimu, di setiap hati yang pernah bergetar mengenangmu, di setiap langkah yang tak pernah berhenti mengiringimu, jangan sesekali pernah kau lupa insan-insan di sebalik kejayaanmu.

0: FM Sehati Sejiwa, 4.20 minit petang. Untuk seterusnya kita ikuti bersama info cuaca. Kita ada Ainul di talian dari Map Malaysia. Hello, selamat petang Ainul.
1: Selamat petang.
0: Okey, teruskan dengan info cuaca untuk petang ini. Silakan Ainul.
1: Okey, berikut adalah ramalan cuaca untuk negeri Sarawak pada 14 Mei 2026. Cuaca untuk petang itu hari berpetir di beberapa tempat, diramalkan di semua bahagian di negeri Sarawak. Untuk sebelah malam, hujan di beberapa tempat, diramalkan di bahagian Serikai, Sibu, Kapit, Bintulu, Miri dan Limbang. Bahagian lain sedang hujan. Untuk kedalaman laut di kawasan perairan, ombak setinggi 0.5 hingga 1 meter. Angin bertiup dari berbagai hala dengan kelajuan 10 hingga 20 km sejam. Suhu minimum 24 darjah Celsius dan maksimum 34 darjah Celsius. Sekian saja dari kami. Terima kasih.
0: Sama-sama. Selamat tugas, Ainul.
1: Okey.
0: Ainul dari Met Malaysia untuk info mengenai ramalan keadaan cuaca pada petang ini. Baiklah, jom seterusnya kita ikuti bersama Refleksi Diri.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam awesome buat semua pendengar Sarawak FM. Bebas dari penilaian orang. Macam ni orang mikir kentang kita, macam ni orang nangga kita, macam ni orang kelakar belum ya hal kita tu nak bercerita hal kita. Si penting benda ya. Sebab apa? Mulut orang eh, apa dipikir orang eh, kita si dapat nak nutup. Si dapat kita hep hep hep hep tutup mulut kau si boh kau nak berbunyi kena dengan aku. Ah, si dapat kau heh. Tudung leci dapat ditutup, tudung periuk dapat ditutup. Tapi mulut manusia kita nak nutupnya. Ai si boh aja nutup tak mulutnya, nak dalam palaknya. Dapat kita nak macam

madah dengan semua. Kita tu si dapat nak kontrol apa nak dipolah orang, apa nak dipikir orang, apa nak dicakap orang. Tapi apa yang kita boleh kontrol? Diri kita pun. Apa yang kita nak jadi dengan diri kita? Ya, yang kita boleh kontrol. Orang boleh molah kita marah, orang boleh molah kita sedih. Yes, kita manusia biasa, memang kita akan ada rasa marah, kita akan ada rasa sedih. Tapi lepas ya, tindakan kita bila kita rasa sedih, rasa marah, ya ya, sangat penting. Kita mesti tahu macam ni nak kawal supaya kita si menyesal. Jadi adik kakak, nya ibarat macam angin lah ho. Angin tu nya suka tinya aja nak menuju ke arah ni nya nak bertiup. Wa ima bunyi ribut kedak apa? Bunyi ribut macam ni hanya siapa nak membantu bunyi vroom dari situ nak nya si akan mengubah arah angin. Sebab arah angin tu jangan ikut palak nya pun. Sama juga dengan kita. Kita jangan ikut palak kita. Jadi apa yang orang fikir tentang kita, kita siapa kawal. Yang paling penting kita dengar apa yang orang fikir dengan kita. Musik bagus kita cuba untuk usaha baguskan diri, berubah supaya kehadiran kita tu adalah kehadiran yang melengkapi orang lain dan memberi manfaat kepada orang lain. Bukannya terus kita blok apa daripada orang tu, alus kita mana? Eh, macam daripada madam, mebah, ibu kita ragu dengan orang, kita pola palak tampun. Si jua alu kita tak molah benda yang menyakitkan hati orang. Ha, jadi apa nak daripada orangnya? Kita siapa nak kawal, kita siapa nak tutup. Tapi kita dengar dan kita hadam. Nak ni yang kita boleh ubah untuk jadikan kita tu orang yang lebih baik. Ah, kita ubahlah. Bukannya kita tu nak melandaskan apa ni pada orang. Orang ada, oi kau bagus mula cantuk pula lah. Tapi mungkin kita tahu kudurat kita si ada. Janganlah kita mula. Ia akan nyeksa diri kita pun. Jadi adik kakak, hari tu hidup ikut nilai diri kita pun. Bukannya semata-mata pandangan orang lain. Slot refleksi diri bersama dengan Madam Lisa Poli.

0: muzik retro terbaik.
1: Rima muzik retro terbaik kepada Wings Lena di Ulin Intan. 4.30 minit petang, tepat jam dah untuk yang mungkin balik 4.30. Ataupun ada kerja lagi yang nak diselesaikan. Siapa? Sambung sikit lagi, balik akhir sikit siapa? Mungkin ada juga yang dah dalam perjalanan. Ada yang bakal balik pukul 5, 5.30, pukul 6. Ataupun baru nak bermula kerja pada petang untuk sampai malam kelak. Apapun, semoga dipermudahkan urusan tak orang. Juga yang dalam perjalanan, dimudahkan perjalanannya. Kawan sedang mendengar himpunan lagu-lagu retro terbaik sepanjang zaman di Sarawak FM. Okey, kita nak ke lagu antarabangsa TLC, antara kumpulan yang seangkatan dengan The Spice Girl. Ramailah girls band zaman 90-an.

Serang FM Sehati Sejiwa. Okey, kembali kita bersama di jam yang keempat, jam yang terakhir untuk Muzrok bersama menemani petang anda, pertemuan setiap Khamis dan juga Isnin 2 hingga 6 petang. Okey, antara lain di jam tu, selepas kita berhibur dengan sebuah lagu, ikuti sketsa rumah kayu tepi jalan ya. Selepas ya, kita ada iklan jawatan kosong pada pukul 5.30 petang. Dan juga saya akan kongsikan info perkembangan-perkembangan dunia versi isu global. Terus kekal bersama mendengar di Ritma Music Retro Terbaik.

0: cerita sidaknya.
1: Sidak ni.
0: Ai.
1: Sketsa kayu. Tepi jeraya.
0: Kayu.
2: Jangan lupa.
3: Sketsa rumah kayu tepi jeraya.
1: Ah, Pak, kau tangga apa? Aku driving, Pak. Tangga aku parking itu. Tangga aku tu. Ah, tangga aku masuk. Ah, Cun. Ah, macam ni.
4: Lihat kau belakang kau tu. Ah, luar daripada kotak.
1: Ne, ne.
4: Di luar.
1: Oh, apa? Ah,
4: tangga kau enam na. Luar daripada kotak tu.
1: Siapa hal ni, Pak?
4: Atau balit.
1: Siapa hal lah?
4: Atau balit. Ujung di bayar orang kita tu kelak.
1: Apalah salahnya. Macam ni, jangan orang lain boleh. Kita si boleh.
4: Parking sebelah ya. Lalu si betul untam kita tu kelak. Atau lagi. Mau kau si mau atau? Aku atau tu, Jo.
1: Ya, Allah. Tunggu lah kejap.
4: Atau.
1: Tunggu reverse dulu.
4: Kejap. Ada kereta ya. Okay. Reverse. Reverse.
1: Depan tangga apa?
4: Depan. Kau parking macam ni. Kau parking depan ke belakang?
1: Ya, depan. Aku parking depan aja tu.
4: No. Dah. Dekat gila kau. Depan sikit.
1: Kau tu
4: nak.
1: Kau tu nak macam-macam kau tu, Pai. Aku driving salah parking, salah.
4: Si, bukan apa. Bila kita parking dengan betul, orang kerek kanan nak parking pun betul juga. Lagi sikit, bila kita parking si betul tu pula, ujung-ujung dia bayar ruang. Dan sikit lagi, mendapat janganlah double park. Sengaut ni pun kita ngantar barang, ngambil barang, beli cucu. Macam kereta Nun lah. Mendapat dalam kedai parking ya.
1: Kereta ya sangat gila. Kereta ya tangga kau kereta ya parking. Dua parking dan ambilnya double parking ya. Sialnya ambil parking RM2 kalau orang lain nak parking. Gini kaya.
4: Iyalah teh kadang-kadang
1: nah, kita susah orang macam ya.
4: Kadang-kadang kita pun si tahu je lah. Kadang-kadang ada orang OKU ke apa ke yang melu macam tempat parking depan-depan macam tu. Pakai memudahkan sidaknya lagi.
1: Mun macam sidak yang selalu ngengkah kursi ke parking ini kaya apa? Boleh kah?
4: Sihnya nang sedia kursi ya. Okay, kita bersantai.
1: Boleh santai duduk dulu. Sebelum parking duduk saya dulu.
4: Rasanya lah mungkin tuan punya kedai. Kain yang cop parking ke siapa? Kain yang meloading barang. Tapi perbuatan tu salah sebenarnya.
1: Ni boleh nak.
4: Si boleh.
1: Cun dah parking ke tu pak?
4: Dah cun.
1: Cun lah.
4: Apalagi nak kita tu nak berjalan tu cik.
1: Pipa. Kena aku. Kan tangga orang limpas mengerti terdua. Tangga kau orang apa? Terdua lah. Layapnya. Betul lah parking aku tu.
4: Cek balik.
1: Cek balik tu aku tangga dah balik. Tangga kau pak. Pak.
4: Oh, kiri kanan semua ada betul.
1: Mana
4: sih betul? Apa lagi?
1: Delete kau lah kereta aku lho.
4: Delete
1: kau lho.
4: Tanah parking tu nak. Betul lah tu. Ada
1: betul lah. Betul lah parking tangga kau. Apa nak di tengah ya Pak?
4: Aduh teh. Kita dua teh. Salah tempat parking.
1: Tempat orang OKU.
4: Tempat orang OKU.
1: Patutlah kau tu. Si jauh negur tadi.
4: Siap.
1: Malu aku driving. Aku yang driving.
4: Masalahnya tu teh nak parking dah betul. Yang masalahnya siapa yang buat kereta sebenarnya?
1: Yalah teh kan. Masalahnya ya bab ya lah. Orang nilin aku. Aku dijelin orang. Banyak tahu aku yang buat kereta dia. Bapak aku ngalih lo.
4: Duduk
1: cari parking lain je.
0: Apa cerita sidaknya?
1: Sidak ni.
0: Ai?
1: Sketsa kayu. Tepi jeraya.
0: Kayu.
2: Jangan lupa.
3: Sketsa rumah kayu tepi jeraya.

Sarawak FM, rasa hati sejiwa. Okey, kita berada di penghujung pertemuan untuk pertemuan 4 jam 2 sampai 6 petang. Sebelum berakhir, saya nak kongsikan beberapa info perkembangan-perkembangan dunia melalui isu global. Presiden China Xi Jinping memberi amaran kepada rakan sejawatnya di Amerika Syarikat Donald Trump bahawa isu Taiwan berpotensi mencetuskan konflik antara kedua negara sekiranya tidak ditangani secara berhati-hati. Trump tiba di China dengan pujian terhadap Jinping, menyifatkan pemimpin itu sebagai pemimpin hebat dan rakan selain meramalkan kedua negara akan mempunyai masa depan yang hebat bersama. Namun di sebalik sambutan penuh istiadat oleh kepada Trump, Jinping menegaskan kedua pihak sepatutnya menjadi rakan dan bukannya pesaing sambil terus membangkitkan isu Taiwan yang diperintah sendiri secara demokratik tetapi dituntut Beijing sebagai wilayahnya. Di Beirut, beberapa insiden drone di selatan Lebanon menimbulkan ancaman keselamatan anggota pengaman pasukan Antrim Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu di Lebanon, UNIFIL, serta menyebabkan kerosakan kepada kemudahan PBB. UNIFIL dalam satu kenyataan berkata beberapa drone yang dipercayai milik Hezbollah meletup pada Isnin dan Selasa berhampiran ibu pejabatnya di Pekan Nakhura, selatan Lebanon, di kawasan tentera Israel yang dipercayai mungkin berada. Menurut kenyataan, tiga drone meletup antara jam 5 hingga 5.30 petang waktu tempatan pada Isnin dan jarak hanya beberapa meter dari ibu pejabat berkenaan, disusuli satu lagi letupan drone di kawasan sama kira-kira 5.20 minit petang Selasa. Dan di New Delhi, sekurang-kurangnya 56 maut akibat ribut kencang yang disertai hujan lebat menyebabkan kerosakan besar di beberapa daerah di Uttar Pradesh. Kawasan terjejas termasuk Prayagraj, Pratapgarh, Bhadohi, Fatehpur, Unnao, Kanpur Dehat, Chandoli, Sobhadra dan Badaun. Seperti yang dilaporkan oleh Hindustan Times. Menurut laporan yang diterima daripada daerah terbabit dan agensi berita, seramai 16 kematian dilaporkan masing-masing dari kawasan Prayagraj dan Bhadohi. 9 dari daerah Fatehpur, 4 di Unnao, 3 di Kanpur, 5 di Badaun dan 2 lagi di Chandoli. Bagaimanapun, kerajaan negeri Uttar Pradesh belum mengeluarkan angka rasmi keseluruhan bagi jumlah korban di semua kawasan atau peringkat negeri. Okey, itu sebagai perkongsian yang terakhir. Ikuti banyak lagi perkembangan-perkembangan semasa bersama Azaz Azmi dalam Berita Sarawak FM tepat jam 6 petang. Dan Wanani akan menyusul selepas itu menemani anda untuk 3 jam berikutnya melalui Simfoni Mahabah Mengisik Jiwa. Cuba lagi. Assalamualaikum.

0: Layan lagu-lagu retro dalam ritma music retro terbaik di Sarawak FM.
1: Jangan kau fikir aku tak mengerti akan kelukaanmu. Aku pun pernah terluka. Jangan kau fikir tiada sesiapa pun yang peduli pada impianmu. Aku pun pernah tersisih. Sesuatu yang paling berharga di depan mata mungkin adalah sesuatu yang paling kita tak nampak.

Seawal pagi, kami hidangkan anda dengan secawan kopi Selamat Pagi Sarawak yang hitam, pekat dan aromanya memikat. Anda boleh buat pilihan dengan memilih sepinggan nasi kukus ekspresi bersama hirisan ayam madu ritma dan ditabur dengan parutan keju simfoni. Jangan lupa untuk mencuba daging bakar belada gatra dengan sos masam manis layan.

0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Heurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Heurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Heurix gamat.
1: Dapatkan Heurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Heurix.
2: Simfoni Mahabah mengusik jiwa.
3: InsyaAllah untuk petang ini sehinggalah ke pukul 9 malam ini nanti, saya Faizah akan terus setia menemani petang anda.
4: Bersama dengan Royal, menerusi Simfoni Mahabah mengusik jiwa 6 petang sampai 9 malam.
5: Saya akan bersama dengan anda untuk pertemuan Simfoni Mahabah mengusik jiwa.
6: Simfoni Mahabah mengusik jiwa.
2: Dengarkan Simfoni Mahabah mengusik jiwa 6 petang hingga 9 malam.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani dan salam Sarawak Majung Makmur. Halo, kami Wan Nani Tercipta untuk menemani petang anda menerusi pertemuan Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa, pastinya untuk edisi hari Khamis 14 Mei 2026 bersamaan dengan 26 Zulkaedah 1447 Hijrah. Diharapkan anda berada dalam keadaan baik-baik saja. Okey, untuk anda sedang memandu, hati-hati dalam pemanduan anda. Kita doakan agar anda selamat tiba ke destinasi yang dituju. Dan juga untuk petang untuk pengisian Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa, pastikan kita terus kekalkan kesetiaan bersama kami dan boleh muat turun aplikasi RTM Klik ke peranti anda melalui Apple App Store dan juga Google Play Store anda, dan juga boleh stream kami secara percuma di www.rtmklik.rtm.gov.my. Baik, waktu sekarang 6.27 minit petang. InsyaAllah seketika nanti kami akan kongsikan info jadual solat fardu maghrib bagi seluruh zon di negeri Sarawak. Terus bersama kami di Sarawak FM, radio sehati sejiwa anda.
1: Dengarkan lagu-lagu nasyid

0: 7 Semarahan Simunjan Serian Gedong Sebuyau dan Meludam, Maghrib 6.40 minit petang. Dan yang terakhir untuk anda yang berada di Zon 8 merangkumi kawasan Kuching, Siburan, Bau, Lunduk dan Sematan, azan solat fardu Maghrib akan berkumandang pada pukul 6.44 minit petang.
1: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
2: Simfoni

0: 6 petang hingga 9 malam tentunya di Sarawak FM.
1: Aduh, batuk pula dah.
2: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
1: Kak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
2: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
1: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
2: Dapatkan Hurix Gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.
3: Dengarkan simfoni Mahabbah Mengusik Jiwa.

0: Symphony.
1: Aduh, batuk pula dah.
2: Ha, ambil je Heurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
1: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
2: Pun boleh ambil Heurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
1: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Heurix gamat.
2: Dapatkan Heurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Heurix.
3: Simfoni Mahabah mengusik jiwa.
4: InsyaAllah untuk petang ini sehinggalah ke pukul 9 malam ini nanti, saya Faizah akan terus setia menemani petang anda.
5: Bersama dengan Royal, menerusi Simfoni Mahabah mengusik jiwa 6 petang sampai 9 malam.
6: Saya
5: Royal
6: akan bersama dengan anda untuk pertemuan Simfoni Mahabah mengusik jiwa.
7: Simfoni Mahabah mengusik jiwa.
3: Dengarkan Simfoni Mahabah mengusik jiwa 6 petang hingga 9 malam.

0: Berikut kita ikuti bacaan surah At-Taubah ayat 18 hingga 23 yang akan disampaikan oleh Ustazah Fasihah binti Haji Arpa.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

إن استحبوا وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان

0: Kami di Sarawak FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib kepada muslimin dan muslimat.
1: Simfoni Mahabbah mengusik jiwa.
2: Lagi Simfoni Mahabbah mengusik jiwa, 6.55 minit petang. Selamat menunaikan solat fardu maghrib kita ucapkan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, tepat 7 malam kita akan ikuti ringkas 7 malam dari Pusat Berita Radio Angkasa Puri. Terus bersama kami untuk jam berikutnya menerusi Simfoni Mahabbah mengusik jiwa.

bola sepak Liga Super dengan semangat yang membara. Setiap pasukan mempamerkan aksi-aksi yang tersendiri dalam pemburuan tahta terulung bola sepak tanah air. Perlawanan seterusnya Jumaat 15 Mei, Penang FC bertemu DPMM FC 4:15 minit petang di saluran OK dan Sukan Plus. Juga penstriman langsung di RTM Click.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Ringkas 7 Malam. Nasib ahli keluarga dua beradik perempuan yang ditemukan lemas dalam tragedi di Sungai Jeram di Manir, Kuala Terengganu Selasa lepas mendapat perhatian Perdana Menteri. Penyampaian sumbangan wang tunai RM4,000 itu diwakili Pengarah Pembangunan Persekutuan Negeri Terengganu, Dato' Abdul Kahar Abdul Latif, bagi meringankan beban keluarga Allahyarham Nur Afiqah Syahirah Muhammad Syawaluddin dan Allahyarham Nur Syahila Syahirah Azman. Aktiviti perdagangan domestik Malaysia kekal berdaya tahan dan terus berkembang di tengah ketidaktentuan geopolitik yang berterusan. Demikian menurut Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup. Timbalan Menterinya Datuk Dr. Fuziah Salih berkata kerajaan kekal komited bagi memastikan rakyat terus disokong selain ekosistem perdagangan negara kekal mampan. Usaha membantu perusahaan kecil dan sederhana meningkatkan keupayaan pengurusan perniagaan mereka dipergiat supaya dapat menikmati manfaat daripada pelbagai dasar dan kemudahan pembiayaan yang disediakan oleh kerajaan. Menurut Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim, usaha itu dilaksanakan menerusi agensi di bawah kementerian seperti Tekun Nasional dan Amanah Ikhtiar Malaysia termasuk melalui inisiatif Power Up 10K. Pembukaan Jalan Persekutuan dari persimpangan Jalan Dato' Alias ke persimpangan Batu Sembilan Ceras yang dinaik taraf 1 April lalu dapat mengurangkan kesesakan trafik yang sekian lama dihadapi penduduk di kawasan berkenaan. Ketua Pengarah Kerja Raya Dato' Sri Insinyur Roslan Ismail berkata, projek yang bermula pada 2021 itu bakal mengatasi isu kesesakan trafik khususnya pada waktu puncak dari Hulu Langat menghala ke Kuala Lumpur. Tiga rakan mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Kuala Lumpur atas pertuduhan menyebabkan kecederaan parah terhadap seorang pelanggan di restoran di Kepong Khamis lepas. Tertuduh Wong Weng Luen, 49 tahun, Lai Kai Bin, 33 tahun dan Wan Ke Fei, 30 tahun. Membuat pengakuan itu selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Noridah Adam. Mereka didakwa secara bersama dengan sengaja menyebabkan kecederaan parah terhadap Andrew Teh Tiek Hua, 47 tahun, menggunakan senjata atau cara berbahaya. Mahkamah menetapkan 15 Jun depan untuk sebutan semula kes bagi serahan dokumen. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohd Zain dari Pusat Berita RTM. Saksikan Salam Baitullah secara langsung bermula malam ini hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Klik. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, salam Sarawak Maju Makmur. Halo, kami Wan Ani masih lagi di situ untuk menemani petang anda hingga pukul 9 malam untuk pertemuan Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa untuk edisi hari Khamis 14 Mei 2026 bersamaan dengan 27 Zulkaedah 1447 Hijrah. Baik, apa khabar semua? Masih okey kah? Ada yang sedang bertugas ni tu? Okey, selamat bertugas, kita ucapkan untuk anda yang sedang bekerja, untuk anda sedang menikmati juadah makan malam. Okey, selamat menjamu selera. Kami ucapkan terima kasih kerana jadikan Sarawak FM sebagai medium utama hiburan anda pada ketika ini.

Okey, untuk pertemuan Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa jam yang kedua, pastinya kita akan kongsikan info jadual solat Fardu Isyak bagi seluruh zon di negeri Sarawak. Selepas siang insyaAllah 7.30 minit malam, kita akan ikuti rancangan lantunan wahyu atau kita akan ikuti terlebih awal sebab malam tak seperti biasa, Khamis malam Jumaat. Kita akan sama-sama hayati bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Okey, diletakkan surah Yasin ayat 1 hingga 83 insyaAllah sebelum berkumandangnya azan solat Fardu Isyak bagi anda yang berada di zon 8. Tapi sebelumnya kami nak kongsikan dulu berkenaan dengan ramalan cuaca. Okey, ramalan cuaca selama 12 jam untuk seluruh negeri Sarawak berkuat kuasa dari pukul 4 petang pada 14 Mei 2026. Saya terus ke cuaca malam hingga awal pagi, hujan di beberapa tempat iaitu di Sarike, Sibu, Kapit, Bintulu, Miri dan Limbang. Seterusnya tiada hujan di bahagian lain. Untuk keadaan laut di perairan, laut berombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter dan angin bertiup dari pelbagai hala selaju 10 hingga 20 km sejam. Suhu boleh diramalkan 24 darjah Celsius hingga 34 darjah Celsius. Tiada amaran cuaca buruk diramalkan dan tiada amaran angin kencang dan laut bergelora diramalkan. Baik, kami doakan semoga urusan anda dipermudahkan untuk hari ini dan hari-hari mendatang. Pastikan anda menjaga diri, jaga kesihatan, namun asasi sihat. Pastikan kita buat salingan kesihatan, okay, untuk mengetahui keadaan kita. Okay, kan isi.

0: dan mama tetap rendah hati, harus siap, belajar ya, dan selalu mengucap syukur apa yang Tuhan kasih di kakak. Iya.
1: Simfoni Mahabbah mengusik jiwa.
2: Disampaikan jadual solat Fardu Isya untuk seluruh zon di negeri Sarawak.
3: Bagi zon khas, Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagul, Kampung Undap, Kampung Sazak, Kampung Mancu, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Limpaki Tengah, Kampung Limpaki Asal, Kampung Langoban, Kampung Masjid Baru, Kampung Patarikan dan Kampung Bangkatan, azan solat Fardu Isya akan berkumandang pada pukul 7.38 minit malam. Zon 1, Limbang, Sunda Terusan dan Lawas, Isyak 7.41 minit malam. Zon 2, Niah Berkenu, Miri, Sibuti dan Merudi, Isyak 7.44 minit malam. Zon 3, Tatau, Suai, Belaga, Pandan, Sebau dan Bintulu, Isyak 7.46 minit malam. Zon 4, Igan, Oyak, Balingian, Mukah, Dalat, Sibu, Kanawit, Kapit dan Song, Isyak 7.50 minit malam. Seterusnya Zon 5, Tanjung Manis, Belawai, Matu, Darus, Sariki, Julau, Bintangor dan Rajang, Isyak 7.51 minit malam. Zon 6, Kabung, Linggal, Seri Aman dan Keliri, Lubuk, Antu, Betong, Sepauh, Pusat, Seratuk, Roban dan Debak, Isyak 7.51 minit malam. Manakala Zon 7, Semerahan, Simunjan, Serian, Gedung, Sebuyau dan Maludam, Isyak 7.53 minit malam. Dan yang terakhir untuk anda yang berada di zon 8 merangkumi kawasan Kuching, Siburan, Bau Lunduk dan Sematan, azan solat Fardu Isya akan berkumandang pada pukul 7.57 minit malam.
2: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
4: Simfoni Mahabbah memusik jiwa.
5: Aduh, batuk pula dah.
6: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
5: Kak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
6: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
5: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix gamat.
6: Dapatkan Hurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.
7: Eh, sekarang ni berniaga kena smart tau. Iyalah, nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah? Gunakan My Invoice e-dashpost. Sistem mesra pengguna yang disediakan secara percuma, khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut? Layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan My Invoice.
8: Berbeza budaya, berlainan bangsa, inilah Malaysia. Kukuhkan perpaduan, eratkan persaudaraan. Pesanan ini dibawakan khas oleh Sarawak FM.
1: Simfoni Mahabbah mengusik jiwa.

0: Symphony.
1: Aduh, batuk pula dah.
2: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
1: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
2: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
1: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix gamat.
2: Dapatkan Hurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.
3: Symphony Mahabah mengusik jiwa.
4: InsyaAllah untuk petang ini sehinggalah ke pukul 9 malam ini nanti, saya Faizah akan terus setia menemani petang anda.
5: Bersama dengan Will, menerusi Symphony Mahabah mengusik jiwa 6 petang sampai 9 malam.
6: Saya
5: menantikan
6: bersama dengan anda untuk pertemuan dengan Symphony Mahabah mengusik jiwa.
7: Symphony Mahabah mengusik jiwa.
3: Dengarkan Symphony Mahabah mengusik jiwa 6 petang hingga 9 malam.
0: Symphony.
3: Lantunan wahyu.
8: Mari kita ikuti bacaan Al-Quran Surah Al-Anfal ayat 2 hingga 4 yang disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Awang Muhammad Safwan bin Awang Safari dan ibrah yang disampaikan oleh Ustaz Haji Wan Muhammad Mujahid bin Wan Alwi.
9: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: ربهم ومغفرة ورزق كريم. صدق الله العظيم.
1: الحمد لله. Segala puji bagi Allah yang menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk dan cahaya kehidupan. Pendengar yang dimuliakan, dalam lantunan wahyu kali ini, kita menelusuri surah Al-Anfal ayat 2 hingga 4 yang menjelaskan ciri-ciri sebenar orang beriman. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 2 hingga 4 yang bermaksud, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu yang sempurna imannya ialah mereka yang apabila disebut nama Allah dan sifat-sifatnya, gementarlah hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menjadikan mereka bertambah iman, dan kepada Tuhan mereka jualah mereka berserah. Para ulama tafsir seperti Imam Ibn Kathir menjelaskan bahawa ayat ini menggambarkan 5 ciri utama mukmin yang sejati. Yang pertama adalah mereka itu hatinya hidup. Apabila disebut nama Allah, hati mereka bergetar. Ini tanda kepekaan rohani, bukan sekadar emosi, tetapi kesedaran terhadap kebesaran Allah. Yang kedua, iman yang bertambah. Imam At-Tabari mengatakan bahawa iman itu bukanlah statik, tetapi meningkat dengan tadabbur dan juga ketaatan. Yang ketiga, orang yang memiliki tawakal yang sebenar, bergantung sepenuhnya kepada Allah setelah berusaha. Yang keempat, mereka yang menjaga solat, iaitu asas hubungan dengan Allah. Dan yang kelima, mereka berinfak dengan membuktikan ia sebagai pengorbanan harta, menunjukkan iman mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pendengar yang dimuliakan sekalian, dalam dunia hari ini kita berdepan dengan krisis kegelisahan jiwa, ketidakpastian ekonomi dan budaya yang materialistik. Ramai yang kosong jiwanya, tetapi sebenarnya apabila dia berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ia akan memberikan kesedaran kita bahawa Allah memberikan ketenangan kepada hati yang gelisah. Kesimpulannya, tanda orang yang beriman bukan hanya pada pengakuan, tetapi pada getaran hati, peningkatan iman, tawakal, solat dan juga infak. Mudah-mudahan pendengar yang dimuliakan sekalian, kita termasuk dalam golongan yang disebut oleh Allah sebagai haqqan, iaitu mereka yang benar-benar beriman. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Lantunan wahyu kerjasama Sarawak FM dan Darul Hana Quranic Center, Majlis Islam Sarawak.
3: Ketenangan abadi, kedamaian insani.
4: Simfonikan kerohanian dan keperibadian anda
5: bersama Sarawak FM 88.9. Dari kami,
6: Al Maulid,
5: sehati sejiwa bersama anda.
7: Symphony

0: Ertinya, aku memohon ampun darimu, ya Allah. Aku memohon ampun darimu, ya Allah. Aku memohon ampun darimu, ya Allah.
1: Kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quran, petikan surah Yasin, ayat 1 hingga 83, yang akan disampaikan oleh Awangku Omar Asfu Ad-Din.

0: Kami di Sarawak FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isya kepada muslimin dan muslimat.
1: Bersama saya Ustaz Muhammad Farizul bin Abdullah dalam rancangan Sirah Pilihan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi hari itu kita akan bicarakan satu kisah peperangan yang masyhur dalam sejarah Islam, iaitu Perang Badar. Iaitu Perang Badar, perang kemenangan iman. Perang Badar adalah satu sejarah peperangan yang pertama terjadi dalam Islam, yang berlaku pada hari Jumaat 17 Ramadan. Dan setiap bulan puasa mungkin kita akan bercerita lah pasal itu. Yang menjadikannya masyhur sebab apa? Sebab bayangkan umat Islam yang pergi perangnya cuma 313 melawan 1000 kaum musyrikin. Dan yang berlaku sebab apa? Kita ringkaskan ceritanya. Yang berlaku disebabkan ada satu kafilah perdagangan Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan bin Harb membawa barangan dagangan dari Mekah ke Syam. Maka Nabi pun tujuan nak mintas. Dan panjanglah kisahnya, boleh baca dalam kitab sirah. Perang Badar yang dibagi dua, ada Perang Badar Sughra yang Nabi pergi nak pintas, dan Kubra tu berlaku adalah perang yang besar yang memang berentap hasilnya. Dan kisah tu panjang. Pendengar boleh baca kisah tu dalam kitab-kitab sirah lah. Kalau kami nak cerita situ sampai esok si habis. Kerana, dan soalannya, kena disebut dengan kemenangan iman kerana orang yang beriman, itu golongan mukminin, berperang dengan orang musyrikin yang si beriman dengan Allah, mereka mendapat pertolongan daripada Allah. Itu tentera malaikat turun. Disebut dalam Quranul Karim, "Istastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikah murdifin." Ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu lalu diperkenankannya bagimu, sungguh aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut. Itu turunnya malaikat turun untuk membantu umat Islam. Dalam ayat itu juga, kerana munajat Nabi sehingga jatuh rida Nabi daripada pundaknya, Abu Bakar siap mendahangkan Nabi, "Kafak ya Rasulullah, cukup Rasulullah, Allah akan memenangkan kau wahai Muhammad." Jadi turunlah surah Al-Anfal ayat 9. Jadi persoalannya, kena Nabi perlu berdoa macam ni sekali. Kalau kita lihat dalam kitab sirah, Nabi dah diperlihatkan tempat kedudukan mayat-mayat kaum musyrikin, tapi kena Nabi berdoa juga. Jadi Syekh Ramadan Al-Buti dalam kitabnya Fiqhus Sirahnya menjawab, ketenangan dan keyakinan Rasulullah ya datang daripada wujudnya keimanan terhadap janji Allah. Akan tetapi walaupun datang dengan benda ya, iaitu keyakinan, ketenangan yang Allah berikan Nabi nampak ya, tetap juga Nabi berdoa sambil menadah tangannya ke langit, nak menunjukkan bentuk penghambaan yang memang menjadi tujuan utama diciptakan kita untuk manusia. Oleh kerana ialah menjadi harga bagi sebuah kemenangan dan pertolongan Allah. Bagaimanapun keadaan kita sebagai orang beriman, sentiasalah kita menadah tangan dan berdoa, kerana itulah tanda penghambaan yang tertinggi kita sebagai seorang hamba. Jadi insyaAllah mudah-mudahan kita dapat mengambil ibrah daripada kisah Ramadan ini. Wallahu'alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sirah Pilihan ini diterbitkan oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak. Oh,

Okey, Simfoni Mahabah mengusik jiwa. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Salam Sarawak Maju Makmur. Halo, kami Wanani di situ menemani malam anda untuk pertemuan Simfoni Mahabah mengusik jiwa. Pastinya untuk edisi hari Khamis 14 Mei 2026 bersamaan dengan 27 Zulkaedah 1447 Hijrah. Alhamdulillah, Simfoni telah pun berada pada jam yang ketiga ataupun jam yang terakhir dah. Okey, pertemuan seawal 6 petang tadi hinggalah pukul 9 malam. Kita akan hiburkan anda dengan lagu-lagu yang mengusik jiwa anda. Kita akan kongsikan info-info terkini dan juga ikuti rancangan-rancangan yang akan kita siarkan menerusi Sarawak FM. Baik, sebelum kita nak hiburkan lagi dengan lagu-lagu seterusnya, kami nak kongsikan berkenaan dengan projek di Telian. Okey, 4 projek pembangunan di Dun Telian sedang dalam proses reka bentuk kejuruteraan. Projek dijangka ditender suku keempat tahun ini. Timbalan Menteri di Jabatan Premier, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi berkata, projek terlibat cadangan bina pasar bersepadu muka dan kemudahan sokongan pembinaan Anjung Ria Senaga, pembinaan Medan Selera Kala Dana Muka dan Tebingan Muka. Manakala projek cadangan pengawalan hakisan Pantai Petanak masih dalam proses memuktamadkan jajaran dan reka bentuk awal. Ia juga dijangka ditender suku keempat tahun ini. Projek benteng hakisan tebingan Batang Muka antara Sungai Penakup dan Sungai Telian pula dijangka siap April 2028. Selepas proses tender dimuktamadkan tahun ini, pembinaan dijangka bermula suku pertama tahun depan. Pelaksanaannya mengambil masa 24 bulan dan dijangka siap sepenuhnya suku pertama 2029. Lagi kita nak kongsikan, naik taraf jalan dari Biawak ke Kampung Kendai kini melibatkan jalan sedia ada terdiri daripada jalan tanah dan berbatu sepanjang 11 km. Timbalan Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Dato' Adil Lariwo berkata, projek akan dinaik taraf kepada jalan berturap selebar 6 meter mengikut spesifikasi Jabatan Kerja Raya atau JKR R1. Ia turut merangkumi pembinaan sistem perparitan, pembentung serta perabot jalan. Kos keseluruhan projek dianggar berjumlah RM77 juta. Projek diluluskan Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah di bawah Rolling Plan 4 Rancangan Malaysia ke-12. So, okay, kita kongsikan untuk anda dan insyaAllah kelak kita akan kongsikan lagi info seterusnya bersama anda. Okay, UNIC Ainul Mardiah.

0: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.
1: Dengarkan simfoni Mahabbah mengusik

Sarawak FM, Sati Sejiwa untuk anda yang mendengarkan di frekuensi 88.9 untuk anda berada di Kuching dan juga Kota Samarahan. Terima kasih kita ucapkan kerana menemani malam kami di sini. Okay, dan saling berteman. Oh, apapun kita doakan urusan anda pada hari ini telah pun selesai. Okay, semuanya baik-baik sahaja. Baik, sebelum kita nak hiburkan lagi dengan lagu seterusnya, kami nak bacakan lagi info berkenaan dengan iklim. Okay, National Geographic Learning bakal melancarkan sebuah penerbitan khusus baharu mengenai perubahan iklim di Sarawak. Pengarah kanan National Geographic Learning, Michael Cahill berkata, ia mendedahkan usaha Sarawak berdepan cabaran perubahan iklim melalui peralihan tenaga dan ekonomi baharu. Edisi pertama akan mengetengahkan kajian kes seperti kajian kes kepentingan kesedaran menjaga alam sekitar. Okay, seterusnya berkenaan dengan bantuan. Kekangan logistik antara faktor utama kelewatan penyaluran bantuan kepada penduduk terjejas banjir. Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti, Datuk Muhammad Razis Hitam berkata, jumlah bot operasi terhad. Keutamaan pula diberi kepada operasi menyelamat dan memindahkan penduduk ke pusat pemindahan sementara. Susulan itu, Jabatan Kebajikan Masyarakat bersama-sama Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Bahagian dan Daerah melaksanakan beberapa langkah proaktif, antaranya program latih amal dan simulasi di bahagian Sibu, Kuching dan Bintulu, selain menyediakan bekalan makanan, keperluan asas serta penubuhan depoh mini. Beliau menjawab pertanyaan Adun Macan Alan Sidon Gramong. Okey, tadi info terakhir kita kongsikan untuk pertemuan simfoni pada malam tu. Kita nak hiburkan lagi dengan lagu-lagu yang mengusik jiwa anda selepas tu. Baik, Aziz, kau tetap dalam anganku. Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: di Sarawak FM.
1: Bukan semua hari indah, tapi setiap hari ada ruang untuk tenang. Dengarkan Sarawak FM 88.9 di Kuching dan Kota Semarahan.

Diri bukan lagu terakhir, ada dua buah lagu yang akan menghiburkan anda sebelum simfoni melabuhkan tirainya. Yang pasti untuk Gatra Music Tanpa Batasan. Azri akan bersama dengan anda dari pukul 9 malam sampai pukul 12 tengah malam. Okey, kami Wanani ni nak undur diri dulu. InsyaAllah kita akan bersiaran kembali pada hari Ahad kelak. Jadi terus kekalkan kesihatan anda bersama dengan kami di Sarawak FM. Kami nak undur diri dulu. Jaga diri, jaga kesihatan anda. Assalamualaikum, bye.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Ya, assalamualaikum dan selamat malam bersama kami Azwi dalam Gacha Music Tanpa Batasan untuk edisi Khamis 14 Mei 2026. Apa khabar tuan semua? Semoga semuanya sihat-sihat aja untuk hari tu nao, dan dipermudahkanlah segala urusan kita orang semua. Okey, dan tadi Wanani dah pun menemani kita orang dalam Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa 6 petang sampai 9 malam, dan disambung oleh Azri 9 malam tu sampai ke pukul 12.30 malam gelak selama 3 jam semestinya dengan pelbagai perkongsian dan hiburan lagu-lagu yang best untuk kita orang layan pada malam tu. Okey, dan kita orang juga boleh kongsikan ucapan kita orang dan lagu permintaan dalam segmen Gatra Laguku Untukmu. Kita boleh komen lah dalam Facebook rasmi Sarawak FM dekat status yang dah pun kami post ya. Lepas ya, kita ada segmen Kuasa Dua. Tapi ya, untuk jam yang terakhir kelak lah, kami akan kongsikan cerita-cerita artis dan juga mainkan 2 lagu dari artis yang sama. Okey, lepas tu kami akan kembali. Kita ilik-ilik lo santai-santai bersama dengan Raya, Where Is My Husband, Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: harga runcit komoditi pertanian minggu ini. Panduan harga runcit komoditi pertanian minggu ini melibatkan kawasan Kuching, Sarawak.
1: Secara purata, harga runcit bagi komoditi kacang panjang RM12 per kilogram, terung panjang RM14 per kilogram, tomato tanah tinggi RM8 per kilogram, kubis bulat Cina RM4 per kilogram, timun hijau RM8 per kilogram dan bawang merah ros RM5 per kilogram.
0: Maklumat lanjut berhubung harga komoditi sayuran dan buah-buahan, para pendengar boleh ikuti laman Sesawang Pharma di www.pharma.gov.my atau melalui media sosial di Pharma Malaysia.
2: Maklumat ini dibawa khas oleh Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Pharma dengan kerjasama Sarawak FM.

Dansa lagu dari Ernie Zakri yang baru je menghiburkan kita orang bersama kami Azri dalam Gatra Laguku Untukmu di Sarawak FM. Okey, dan Tok kami nak kongsikan ada sikit cerita Tok menerusi rakaman kamera tertutup CCTV now yang dikongsikan. Ada seorang jururawat Tok yang dikenali sebagai Siti Maisyura dari Ward 2B Hospital baru sahaja Hospital Pantai Ipoh baru sahaja menamatkan shift malam dan sedang menuju janji temu susulan anaknya berhampiran dengan sebuah kafe. Jadi sedangnya Siti Maisyura Tote yang hanya berpakaian t-shirt dan berseluar panjang bermain telefon sambil menunggu ada seorang wanita Tote di kafe berhampiran. Tiba-tiba wanita ini tercekik dan mengalami kesukaran bernafas. Jadi melalui video yang dikongsikan dapat dilihatlah salah seorang ahli keluarga wanita yang cuba untuk menepuk bahagian belakang badan wanita terpapit untuk membantunya tapi gagal. Suasana cemas tu pun disedari oleh Siti Maisyura tu Tik yang kemudiannya bertindak pantas pergi ke arah wanita terpapit dan melakukan teknik Heimlich Maneuver bagi menyelamatkan nyawanya. Dek, kerana tindakan pantas Siti Maisyura tu Tik, mangsa ya pun dah berjaya diselamatkan dan dapat bernafas seperti biasa. Jadi hantaran yang telah mendapat lebih 1,000 lebih tontonan tu telah mendapat perhatian lah oleh pengguna media sosial. Jadi bila nangga di apa ruangan komen nak, ramai yang memuji sebenarnya tindakan jururawat tu yang kata orang Tik si berkira dan pantas menghulurkan bantuan buat mereka yang memerlukan. Jadi perkara itu dikongsikan oleh Hospital Pantai Ipoh dalam satu hantaran di Facebook sebagai menghargai perbuatan wanita terbabit sempena Hari Jururawat Sedunia baru-baru tu. Bila kita nanggar si semualah, tapi ada kebanyakan orang yang lebih memilih untuk berhenti menjalankan tugas sebaik ajaknya tamat waktu bekerja. Namun si bagi kebanyakan sidaknya yang antara yang bekerja dalam sektor keselamatan dan juga kesihatan, toklah yang dipola oleh seorang jururawat yang Aziz kongsikan tu Tik, ia tetap menjalankan tanggungjawabnya dengan menyelamatkan individu meskipun ketika ya Tik ia sedang off duty. Jadi kejadian tu berlaku pada 4 Mei yang lalu. Ialah ceritanya perkongsian kita bersama untuk malam tu. Okey, jom kita nak tunaikan permintaan lagu dari Mahani Ani. Nak dengarkan lagu dari Bob Yusuf katanya Sumpah Setia. Dan seterusnya dari Mak Teh, nak dengarkan lagu Kehebatan Cinta dari Francisca Peter dan Jamal Abdillah. Jadi jom kita terus layan bersama Azri dalam Megatra Laguku Untukmu Sarawak FM.

0: Alami, bumi kenyalang, keajaiban alam, warna-warni budaya dan harmoni rakyat yang penuh damai.
1: Ikuti Johraun bersama saya, Nadia, menyikap destinasi rahsia dan kedipan jiwa Sarawak. Setiap Isnin hingga Jumaat, 11.20 minit pagi dan ulangan 9.30 minit malam.
0: Hanya di Sarawak FM.
1: Hai semua, Johraun bersama saya, Nadia. Terokai keindahan serta jiwa Sarawak dan cerita kita bermula sekarang. Pernahkah anda terfikir untuk melakukan tea off sambil diiringi keriuhan unggas hutan atau deruan ombak laut China Selatan? Hari ini, Nadia nak bawa anda meneroka sisi mewah pelancongan kita menerusi sukan golf di Sarawak, sebuah syurga tersembunyi bagi peminat sukan ini dari seluruh dunia. Sarawak kini giat mempromosikan 7 buah klub golf utama yang mempunyai padang 18 lubang sebagai destinasi bertaraf dunia. Antara yang paling ikonik ialah Damai Golf and Country Club di Santubong, padang pertama di Malaysia yang direka oleh legenda Arnold Palmer. Popular dengan gelaran The King dalam sejarah golf, Palmer telah menterjemahkan visinya ke dalam struktur padang di Damai yang cukup mencabar, di mana setiap lubang direka untuk menguji kemahiran anda sambil menawarkan pemandangan Gunung Santubong dan laut yang sangat indah. Di pusat bandar pula, Club Golf Sarawak atau KGS menawarkan fasiliti yang sangat lengkap dengan dua padang utama, iaitu Matang dan Santubong. Tidak lupa juga di utara negeri kita, Perairan Miri turut menawarkan padang yang tidak kurang hebatnya bagi mereka yang inginkan kelainan suasana. Bagi pelancong golf, anda boleh memilih pelbagai pakej pelancongan yang kini ditawarkan oleh agensi tempatan. Pakej-pakej ini biasanya sudah merangkumi penginapan, pengangkutan serta green fees. Saya cadangkan anda merancang kunjungan pada hari bekerja untuk menikmati suasana padang yang lebih tenang dan privacy. Memandangkan cuaca kita yang tropika, pastikan anda memulakan permainan pada awal pagi untuk mengelakkan cuaca terik dan jangan lupa untuk sentiasa mengikut kod etika berpakaian yang ditetapkan oleh klub masing-masing. Daripada pemandangan hijau yang saujana mata memandang hingga ke fasiliti bertaraf antarabangsa, Sarawak adalah destinasi di mana setiap hayunan kayu golf anda menjadi satu memori indah. Jom kita round ke padang golf. Saya Nadia.
2: Satu langkah, satu

Terima kasih untuk kita orang yang mendengarkan Sarawak FM melalui aplikasi RTM Click dan juga mendengar di radio di frekuensi di tempat masing-masing. Apapun, kembali bersama kami Azri dalam Gatra Laguku Untukmu semestinya di Sarawak FM. Okey, atau kami nak bacakan antara komen daripada rakan Facebook Sarawak FM pada malam tu. James Pengiran, selamat malam DJ Azri. Ya, selamat malam juga untuk kita. Selamat bertugas katanya. Terima kasih. Nak request lagu Tiara daripada Chris untuk hiburan Sidak Fajar Siddiq, Mik Jariah, Puan Mastika, Sharifah Hanifah Said Akil, Doni Lim, Rugayah Merikan dan semualah pendengar setia Sarawak FM di mana saja mereka berada. Semoga ceria-ceria selalu dan salam sayang semua katanya. Okey, Abdul Latif Poli, nak dengarkan lagu Peralihan Cinta ataupun Cinta Dua Jiwa. Okeylah, kelak kami akan pilih antara dua lagu ialah kami akan tunaikan permintaan lagu kita. Alright, seterusnya daripada Hamidah binti Bakar. Assalamualaikum Azri. Waalaikumsalam. Selamat bertugas. Terima kasih. Selamat malam buat semua sahabat Sarawak FM. Adik di Lande sini lah bala yang ada katanya. Masih ingat dengan kami. Okey, minta lagu Suci Dalam Debu dari Iklim. Boleh. Okey, alright. Seterusnya juga daripada Masna Loso. Assalamualaikum dan selamat bertugas Azri. Ya. Waalaikumsalam dan terima kasih Kak Masna. Kami layan Gatra di RTM Click dari Terengganu katanya sambil BBQ. Apa pula kita di Terengganu ya, Kak Masna. Jauh main kita. Agak anak kita sinun kah? Katanya mau ada kesempatan nak dengar lagu Menjaga Jodoh Orang Lain dari Ara Johari, istimewa buat hiburan bersama katanya. Alright, terima kasih kepada kita orang yang dah kongsikan ucapan dan lagu permintaan kita orang pada malam tu bersama Azri dalam Gatra Laguku Untukmu.

Okey, Wita Ringkas Sarawak FM akan menyusul selepas tu pada pukul 10 malam gelap. Jadi terima kasih kepada kita orang yang bersama dengan Nazri untuk jam yang pertama tu, dan kami akan kembali menemani kita orang lagi di jam yang kedua gelap. Okey, jadi masih lagi ada kesempatan untuk kita yang nak kongsikan ucapan kita dan juga lagu permintaan kita. Komen je lah dalam Facebook rasmi Sarawak FM ya, dekat status yang dah pun kami post. Lepas tu lah kami akan bacakan komen-komen daripada kita orang semua. Okey, jom kita layan RM2 lagu yang terakhir untuk jam yang pertama tu. Terus layan bersama Azri dalam Gatra Music Tanpa Batasan di Sarawak FM.

0: Sarawak FM, sehati sejiwa. Sehati sejiwa, sehati sejiwa, sehati sejiwa. 10 malam.
1: Berita ringkas Sarawak FM, sumber maklumat yang tepat.
0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama saya Muhammad Azri Haidir dalam berita ringkas Sarawak FM. Kuching akan menjadi tuan rumah bagi penganjuran persidangan dan pameran penilaian impak sosial bagi negeri membangun SIAC 2026 pada November depan. Timbalan Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata, persidangan 3 hari yang akan berlangsung pada 23 hingga 25 November itu dijangka menghimpunkan 700 orang pemain industri dalam pembangunan bandar. Persidangan itu mengetengahkan isu pembangunan infrastruktur dan pengembangan industri di bandar-bandar di Sarawak. Ia juga membantu meningkatkan kerjasama serantau, keupayaan profesional dan pelaburan bertanggungjawab khususnya dalam kalangan negara ekonomi sedang membangun. Dato' Amar Awang Tengah bercakap pada sidang media di Kompleks Dun Sarawak, Kuching. Orang ramai yang digigit anjing diseru mendapatkan rawatan segera bagi mengurangkan risiko kematian akibat rabies. Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom berkata, beliau bimbang akan sikap segelintir mangsa yang menganggap cakaran dan gigitan anjing adalah perkara biasa. Bercakap pada sidang media di Kompleks Dun Sarawak, beliau memberitahu sejak dikesan pada 2017, virus tersebut telah mengorbankan seramai 86 orang dari 94 mangsa yang digigit anjing di seluruh Sarawak. Dalam pada itu, Forum Rabies in Asia RIA pertama akan diadakan pada September depan di Pusat Convention Borneo, Kuching. RIA pertama itu akan menghimpunkan pakar, pengkaji, penggubal undang-undang dan profesional kesihatan untuk berkongsi kepakaran dalam menghentikan virus haiwan ke manusia ini. Inovasi digital SmartServe Prime memudahkan ibu bapa murid berkeperluan pendidikan khas membuat permohonan kemasukan ke program pendidikan khas integrasi PPKI dan sekolah pendidikan khas SPK. Menurut penolong pejabat pendidikan daerah PPD Sektor Perancangan Miri, Dr. Ling Mei Teng, sistem tersebut diperkenalkan bagi mengatasi pelbagai kekangan termasuk kelewatan urusan permohonan, kesukaran menghubungi pegawai serta risiko kehilangan dokumen. Sebelum ini, ibu bapa perlu hadir sendiri ke pejabat bagi mendapatkan borang dan menguruskan permohonan. Dengan adanya sistem ini, ibu bapa boleh mengisi dan mencetak permohonan dari rumah sebelum melaporkan diri ke sekolah. Sistem itu turut membantu pegawai memantau permohonan melalui paparan pemantauan khas yang disediakan sekaligus mempercepat proses semakan dan pengurusan data. Penganjur acara Gawai Dayak perlu bersifat inklusif dengan memberi ruang kepada semua etnik Dayak untuk mengetengahkan identiti dan warisan budaya masing-masing. Ahli Parlimen Baram Dato' Anyi Ngau berkata, gabungan budaya Dayak yang lebih inklusif akan memperlihatkan identiti sebenar masyarakat Dayak sebagai sebahagian daripada identiti negeri dan negara. Beliau berucap merasmikan pertandingan tarian panjang sempena Gawai Dayak Bazar dan Ethno Cultural Festival 2026 di Miri. Pujian juga diberikan kepada penganjur acara tersebut kerana memastikan semua kelompok masyarakat Dayak diberi peluang mengambil bahagian dalam acara kebudayaan. Beliau berharap program seumpama itu akan terus diperluaskan demi memastikan warisan budaya Dayak terus hidup dan relevan dalam kalangan generasi muda. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Muhammad Al-Hadi Syamsawi dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

Yo guys, kembali lagi bersama kami Azri dalam Gatra Music Tanpa Batasan, memasuki jam yang kedua untuk menemani kita orang pada malam tu. Okey, apapun, masih lagi ada kesempatan untuk kita nak kongsikan ucapan dan lagu permintaan. Komen je dalam Facebook rasmi Sarawak FM dekat status ada pun kami post ya. Lepas tu lah, kami akan bacakan komen-komen daripada kita orang. Lilik lo, santai-santai nak. Jadi, sampai ke pukul 12.30 malam, kami akan menemani kita orang. Yang mana di jam yang terakhir kelak, kita ke segmen yang lain, iaitu segmen Kuasa Dua, yang kami akan kongsikan cerita-cerita artis dan juga mainkan 2 gig lagu dari artis yang sama. Okey, bagi kita yang belum lagi follow media sosial kami orang, boleh follow kini tu di Instagram, Facebook, aplikasi X dan juga TikTok. Subscribe juga YouTube Sarawak FM Official. Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Ini tu.
1: Si ada masalah lagi, mesti ada radio.
0: Ah, tiap klikan ada.
1: Dapatlah kita orang dengar Sarawak FM di sini-sini.
0: Muat turun kini tu. Ah, tiap klik di Google Play, App Store dan App Gallery.
1: Semuanya ada.
0: Muat turun kini tu.
1: Betul-betul percuma.

Ayuh pulang lagu dari Aina Abdul dan juga Amir Jahari yang baru je menghiburkan kita orang bersama kami Azri dalam Gatra Laguku Untukmu Sarawak FM. Okey, sebelum kami nak kongsikan ucapan kita orang dan mainkan lagu permintaan kami nak kongsikan dulu ada sikit cerita tu. Berlaku di Indonesia yang mana ada seorang wanita tu mengundang perhatian pengguna jalan raya kerana terdapat objek yang aneh tersangkut pada topi keledainya. Jadi rakaman video yang dimuat naik di platform TikTok tu oleh akaun official Lambeturah menunjukkan wanita tu sedang menunggang motosikal di jalan yang tengah jam lah. Jadi nyati terlalu fokus menunggang motosikal sehingga nyasi sedar ada terdapat seluar dalam lelaki tersangkut pada belakang topi keledainya. Jadi rakaman tu telah mencatatkan lebih 190,000 lebih tontonan dan menimbulkan pelbagai reaksi. Okey, jadi yang kami heran macam ni yang ngembak motosikal nyasi sedar yang helmetnya ada tersangkut sesuatu. Ya, yang kami heran. Mungkin masanya ngambil helmet dia tak nang saya tak apa-apa, kosong. Dan semasanya dalam perjalanan ngembak, kita sih tahunya singgah apa nama di area kawasan perumahan nak ada orang tengah menggantung seluar kecil ya tak. Cun lah seluar kecil kita terugut ditiup di angin, tersangkut lah dekat helmetnya. Ya, kemungkinan aja nak tapi ialah tik, kami pergi masih heran. Macam ni, boleh si perasan. Apapun, jomlah kita nak tunaikan lagu permintaan daripada Cheng Suni. Nak dengarkan lagu dari Bumi Putra Rockers, Harum Subur di Hati. Dan seterusnya daripada Ria Abadi nak dengar.

masih lagi bersama kami Azri menemani malam kita orang dalam Gatra Laguku Untukmu. Ha, alright, jom kami nak bacakan lagi antara komen-komen daripada rakan Facebook Sarawak FM daripada Sharifah Hanifah Said Akil. Assalamualaikum Azri. Waalaikumsalam. Hai, apa khabar kita malam tu? Kami sihat-sihat je di situ. Terus layan Gatra katanya. Buat semua sahabat kami, ucapan salam ingatan, salam sayang, teramat sayang dan semoga terhibur. Minta lagu Kita Terpaksa Bermusuhan dari Slam. Kami suka dengan lagu tu. Boleh lepas tu main-main. Dan seterusnya daripada Mak Zai, assalamualaikum dan selamat bertugas Azri. Waalaikumsalam. Terima kasih. Oh, selamat berkonti malam tu katanya. Okey, seterusnya daripada Sabtu Ramli, assalamualaikum Azri. Waalaikumsalam. Selamat bertugas dan selamat malam di Gatra Laguku Untukmu. Salam malam Jumaat Barakah dan salam 27 Zulkaedah 1447 Hijrah. Hujan renyai-renyai di Miri tu katanya. Apa khabar DJ Azri malam tu? Kami sihat-sihat di situ alhamdulillah. Kami nak request lagu Semakin Hari Semakin Sayang dari Uji Rashid bagi hiburan sambil santai-santai je katanya. Selamat malam dan selamat beristirahat semua. Putra Borneo katanya nak dengarkan lagu dari Duen Suatu Waktu Dahulu. Untuk hiburan semua pendengar Sarawak FM. Okey, Wan Zainal Abidin, semoga dipermudahkan segalanya urusan buat DJ Azri. Salam Gatra Laguku Untukmu serta salam sehati sejiwa buat rakan-rakan dan pendengar-pendengar Sarawak FM. Okey, terima kasih kepada kita orang yang dah kongsikan ucapan dan lagu permintaan bersama dengan Azri dalam Gatra Laguku Untukmu.

0: di jalan raya, satu saat boleh menentukan segalanya. Lampu isyarat bukan sekadar hiasan, ia penyelamat nyawa.
1: Eh, lampu kuning jatuh. Sempat lagi tu.
0: Satu keputusan terburu-buru boleh membawa penyesalan seumur hidup. Moonlahnya berhenti tadi. Merah berhenti, kuning bersedia, hijau teruskan dengan berhati-hati. Patuhi lampu isyarat, lindungi diri, lindungi orang tersayang. Pesanan ini dibawakan khas demi keselamatan kita bersama oleh Sarawak FM.
2: Sarawak FM tidak menyokong buli. Hentikan buli sekarang. Jika anda mangsa buli, jangan diam. Bertindak sebelum terlambat. Buli bukan untuk dinormalisasi.

Okey, lepas tu kami akan kembali bersama dengan kita orang lagi di jam yang terakhir kelak. Jadi di jam yang terakhir kelak dah sedar lagi dah untuk kami nak kongsikan ucapan kita orang dan mainkan lagu permintaan. Kerana kita nak ke segmen yang terakhir, iaitu Kuasa 2 Sarawak FM. Jadi kepada kita yang belum lagi follow media sosial kami orang, boleh follow ni untuk lah di Instagram, Facebook, aplikasi X dan juga TikTok. Okey, subscribe juga YouTube Sarawak FM official lah, lalang kita dah nangat YouTube pun nak subscribe je lah sekali. Okey, apapun kepada kita sedang memandu ketika tu, pandulah dengan berhati-hati. Okey, semoga kita selamat sampai ke destinasi yang dituju. Jangan lupa untuk pakai seat belt kita untuk keselamatan kita, dan juga jangan main handphone ketika memandu. Fokus saja dengan pemanduan kita orang. Alright, jadi apapun, kami akan kembali menemani kita orang lagi untuk jam yang terakhir kelak. Jadi jangan ke sini-sini, terus kekal bersama Azri dalam Gatra Music Tanpa Batasan di Sarawak FM.

Misi sumut flotila ke Gaza masuk fasa akhir. Pembiayaan mikro RM5 bilion, lebih 400 ribu usahawan terima manfaat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 11 Malam.

0: Misi Bantuan Kemanusiaan Global Sumut Flotilla 2026 kini memasuki fasa akhir apabila 54 kapal memulakan pelayaran menuju ke Gaza dari Pelabuhan Marmaris, Turki petang tadi. Ketua Pengarah Sumut Nusantara Command Center, Datuk Dr. Sani Arabi Abdul Alim Arabi berkata, misi itu melibatkan hampir 500 peserta dari 45 negara yang digerakkan oleh pelbagai kumpulan aktivis antarabangsa. Pelayaran tersebut turut mendapat sokongan dengan beberapa negara termasuk Malaysia, Turki, Spanyol dan Brazil. Akses kepada pembiayaan mikro bagi peniaga kecil dan usahawan mikro akan diperluas agar lebih ramai golongan sasaran tidak tercicir daripada menerima bantuan kerajaan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kemudahan pembiayaan mikro lebih RM5 bilion disediakan memberi manfaat kepada lebih 400,000 usahawan dengan pinjaman sehingga RM100,000 dengan kadar faedah serendah 3% bagi skim tertentu. Beliau turut mengadakan perbincangan dengan beberapa institusi pembiayaan utama bagi memperkukuh akses serta mempermudah proses permohonan kepada golongan berkenaan. Dalam perkembangan lain, Datuk Sri Anwar telah membangkitkan bantahan keras kepada rakan sejawatannya Jonas Gahr Støre di Norway dalam satu panggilan telefon. Keputusan Norway membatalkan kelulusan ekspor sistem peluru berpandu untuk tentera laut di Raja Malaysia disifatkan tidak boleh diterima. Keputusan itu hanya sepihak dan tidak wajar terhadap kontrak yang telah ditandatangani. Beliau menegaskan tindakan tersebut memberi kesan terhadap kesiapsiagaan operasi pertahanan dan program pemodenan kapal tempur pesisir. Sesulan pelanggaran syarat kontrak tersebut, Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, Kementerian Pertahanan MINDEF akan menuntut ganti rugi dan akan mengambil tindakan undang-undang terhadap syarikat pertahanan Norway, Kongsberg.
1: Saya percaya kita sedang buat computation, perkiraan. Tentunya bukan saja kita akan tuntut apa yang telah kita bayar, tapi kesan-kesan daripada pelanggaran kontrak ini yang mendatangkan damage kepada kita, maka wajar untuk kita menuntut segala damages yang lahir. Di peringkat kementerian, kita sekarang ni memang ada jawatankuasa untuk melihat proses untuk mulakan tindakan dan pada masa yang sama membuat perkiraan berapa sebenarnya yang wajar kita tuntut on top of the amount yang kita telah bayar.
0: Dalam perkembangan sama, Datuk Seri Muhammad Khalid memaklumkan MINDEF telah menubuhkan jawatan kuasa khas bagi meneliti kemungkinan tindakan undang-undang terhadap pihak berkaitan. Beberapa sistem persenjataan alternatif turut didilai bagi memastikan tahap kesiapsiagaan pertahanan negara kekal terjamin. Pendekatan pragmatik terus diutamakan bagi memastikan bekalan keperluan asas kekal stabil, melindungi rakyat daripada tekanan kos sara hidup serta memperkukuh daya tahan ekonomi negara dalam jangka panjang. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, usaha itu dilaksanakan melalui bantuan bersasar, kawalan harga, pengukuhan keselamatan tenaga serta kerjasama strategi antara kerajaan, industri dan rakyat. Komitmen semua pihak termasuk warga Kementerian Peralihan Tenaga dan Transformasi Air penting bagi memastikan negara terus berdaya tahan menghadapi krisis tenaga global. Usaha memperkemas pengurusan subsidi diberi tumpuan khususnya dalam mendepani tekanan harga global. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata, antara pendekatan semasa termasuk pelaksanaan program Budi 95 dan memperbaiki pengurusan subsidi diesel.
2: The next step yang kita melihatnya adalah untuk memperbaiki cara kita menguruskan subsidi untuk diesel kerana contohnya ketika ini cabaran dalam menguruskan isu subsidi juga bila berlaku jurang yang ketara antara harga pasaran dengan harga yang bersubsidi ini, maka aktiviti seperti penyelundupan ketirisan itu berlaku dengan ketara. We try, dari segi untuk penguatkuasaan, tetapi hakikatnya untuk tujuan yang lebih baik untuk diesel ini, perkara ini kita akan teliti dan this is the roll out yang kita akan tengoklah. But the rest itu adalah penilaian dari semasa ke semasa.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Berita seterusnya. Satu permukiman khas akan diadakan bagi memperkukuh tindakan bersepadu rentas kementerian dalam membanteras jenayah dalam talian pada Sabtu dan Ahad depan. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, pendekatan itu penting bagi memperkemas kerjasama antara agensi dan jabatan. Selain aspek perundangan sedia ada, beliau turut menasihatkan ibu bapa supaya sentiasa memantau keselamatan anak-anak ketika menggunakan internet dan media sosial.
3: Ini memberi satu peringatan kepada kita untuk sentiasa berjaga-jaga, pastikan anak-anak tidak bermain media sosial, dan kita perlu tingkatkan usaha untuk jamin keselamatan mereka, terutama bila kita berdepan dengan elemen-elemen jenayah seperti pedofil.
0: Datuk Fahmi Fadil. Pengumuman berkaitan langkah penguatkuasaan isu rokok elektronik atau vape termasuk penyalahgunaan dadah jenis fentanyl dijangka dibuat dalam masa terdekat. Menterinya Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, isu vape terutama yang melibatkan sistem terbuka seperti penggunaan botol, pod dan cartridge telah lama diberikan perhatian oleh Kementerian Kesihatan bersama agensi penguatkuasa berkaitan. Stesen Radio Negeri RTM terus memainkan peranan penting sebagai saluran penyampaian dasar kerajaan persekutuan dan negeri kepada rakyat. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata, setiap maklumat yang disiarkan perlu disampaikan secara jelas agar mudah difahami di peringkat akar umbi.
4: Dalam merapatkan pemahaman pembinaan negara secara keseluruhannya, kadang-kadang ialah kita tahu pembangunan negeri, negara dia harus dirapatkan untuk memastikan naratif, untuk memastikan maklumat dan kefahaman tentang dasar-dasar yang dijalankan dan dilaksanakan itu, akhirnya yang mendapat keuntungan, yang mendapat kebaikannya adalah masyarakat.
0: Aswad Ismail. Konflik Asia Barat, pasukan tentera laut Iran telah membenarkan beberapa kapal China melalui Selat Hormuz, laluan perkapalan strategik sejak semalam. Menurut Tasnim News Agency, kebenaran itu diberikan di bawah protokol transit yang diuruskan Iran susulan permintaan pihak Beijing. Selat Hormuz sebelum ini menyumbang kira-kira 1/5 daripada aliran minyak dan gas asli cecair dunia, selain menjadi laluan penting bagi perdagangan komoditi global. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi menuduh UAE sebagai rakan kongsi aktif dalam perang melibatkan Amerika Syarikat dan Israel terhadap negaranya. Dalam catatan di Telegram semasa menghadiri sidang kemuncak BRICS di India, Araghchi mendakwa UAE terlibat secara langsung dalam tindakan pencerobohan terhadap Iran, selain turut merujuk dakwaan mengenai pertemuan rahsia antara Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dengan Presiden UAE Mohammed bin Zayed Al Nahyan, namun Abu Dhabi menafikannya. Pasaran saham Eropah dan Asia ditutup bercampur-campur ketika pelabur memantau perkembangan rundingan berprofil tinggi antara Amerika Syarikat dan China. Selain sentimen positif berterusan terhadap sektor kecerdasan buatan, Presiden Amerika Donald Trump dan rakan sejawatnya Presiden China Xi Jinping mengadakan pertemuan di Beijing melibatkan isu strategi termasuk Taiwan. Namun fasa awal rundingan itu dilihat belum menghasilkan sebarang keputusan konkret. Akhir sekali sukan kejohanan Grand Prix Seiko Golden 2026, pelari pecut muda negara Danish Iftikhar Muhammad Rosli menyasarkan untuk memperbaiki catatan terbaik musim ini. 10.46 saat dalam acara 100 meter di Tokyo, Jepun pada Ahad ini. Atlet berusia 19 tahun itu bagaimanapun tidak mahu meletakkan harapan terlalu tinggi di Tokyo. Sebaliknya mahu memberi fokus kepada peningkatan prestasi secara berperingkat selain mengekalkan momentum semasa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Misi sumut flotila ke Gaza masuk fasa akhir. Pembayaran mikro RM5 bilion, lebih 400,000 usahawan terima manfaat. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Bandar Negara.

0: apa lagi?
1: Yo guys, kembali lagi bersama kami Azri. Si berasa nak dah masuk jam yang terakhir dah kita untuk malam tu, edisi Khamis 14 Mei 2026 dalam Gatra Music Tanpa Batasan. Dan untuk segmen yang terakhir tu, iaitu Kuasa 2, kami akan kongsikan cerita-cerita artis dan mainkan 2 lagu dari artis yang sama. Jadi perkongsiannya telah kami sediakan untuk kita orang. Jadi kita elek-elek lo, kita santai bersama dengan Silet Open Up bersama dengan Sonawan dengan lagunya Bercanda. Sarawak FM, sehati sejiwa. Terlalu

Okey, inilah Gatra Music Tanpa Batasan. Kembali lagi bersama kami Azri menemani kita orang untuk segmen yang terakhir tu dalam Kuasa Dua. Okey, itu kami nak kongsikan berkenaan dengan Bid Wanita Negara iaitu Datuk Sri Siti Nurhaliza. Nyasi melarang pun mun ada peminat nak merakamnya dan berkongsi mengenai dirinya ketika nya melakukan aktiviti di media sosial. Tok T bagaimanapun meminta supaya mereka menghormati privasi dengan tidak merakam atau berkongsi kawasan kediamannya atas tujuan keselamatan. Nah, kata Tok T nya dah reda sebab bila jadi artis tu memang akan sentiasa terdedah lah. Cuma kadang-kadang terkejut. Katanya bilanya tengah berurusan dengan pembayaran, contohnya tik kemudian ada yang merakam lah dan mengambil gambar, nya ada contohnya ada berurusan pembayaran di kaunter pun ada juga orang yang ambil gambarnya. Jadi bila pat rumah ya, janganlah katanya rumah ya adalah privacy, mula ada majlis ya mungkin saya ada masalah katanya. Dan ditanya mengenai cahaya mata, Tok T ada madah yang belum berniat untuk menambah zuriat buat masa Tok dan bersyukur dengan rezeki dua anak ya. Jadi jom kita dengarkan lagu daripada Datuk Sri Siti Nurhaliza Kesuma dan juga Menamakanmu Cinta. Sarawak FM, sehati sejiwa.

Okey, untuk perkongsian kuasa dua yang seterusnya tu, nak bercerita pasal penyanyi Awi tu meminta anak lelakinya iaitu Putra Ahmad Merah memberi tumpuan penuh terhadap pelajaran terlebih dulu sebelum serius nak membina nama dalam industri hiburan. Jadi kata Awi, dia menyedari Merah memiliki bakat besar dalam bidang seni sejak kecil, namun pendidikan tetap menjadi perkara utama. Jadi kata Awi, dia asyik pernah nak menghalang anak-anaknya untuk masuk dunia seni, tetapi dia mau utamakan dulu lah pelajaran di peringkat universiti. Apapun, dalam masa sama, Awi ada berkata yang ilmu pendidikan tu penting sebagai bekalan masa depan selain membantu seseorang artis menjadi lebih matang dan membuat keputusan. Jadi dalam perkembangan lain, kumpulan Wings bakal menjayakan konsert Tiga Veto bersama Search dan Ekspedisi di Megastar Arena Kuala Lumpur pada 1 Ogos depan. Jadi jom kita dengarkan lagu daripada Awi.

0: tuberculosis atau penyakit TB atau penyakit batuk kering adalah penyakit berjangkit yang berbahaya yang menyerang paru-paru melalui cecair di udara ketika kita batuk atau bersin. Penyakit TB boleh sembuh bila dirawat. Jadi, mun kita ada rasa sik nyawa-nyawa, demam, udah lama batuk sik bait-bait, berpeluh di waktu malam, hilang selera makan, susut berat badan dan batuk berdarah, atau kita pernah ada kontak rapat dengan individu yang ada sejarah penyakit TB, segeralah kita pergi ke klinik. Buat pemeriksaan awal, dapatkan rawatan. Untuk mencegah jangkitan kuman TB, amalkan tahap kebersihan diri yang tinggi. Sentiasa mencuci tangan dengan air dan sabun, tutup mulut ketika batuk atau bersin, gunakan tisu, buang tisu dalam tong sampah, elakkan tempat sesak dan sempit, elakkan berkongsi barang peribadi dan peralatan mandi dengan orang lain dan pastikan persekitaran kita bebas dari jangkitan TB.
1: Guru adalah inspirasi dan unggul membina generasi masa hadapan negara. Sama-sama kita raikan Hari Guru pada 16 Mei 2026. Guru Bitara, Nadi Negara. Terima kasih, Cikgu.

Okey, sampai di sini kami Azri bersama dengan kita orang pada malam tu dalam Gatra Music Tanpa Batasan dari pukul 9 malam teknau sampailah ke jam tu dan akan berakhir pada pukul 12:30 malam gelap. Terima kasih untuk kita yang terus bersama dengan Azri pada malam tu menemani dalam berkongsikan ucapan dan juga lagu permintaan kita orang pada malam tu. Okey, apapun untuk kita yang sedang memandu ya, berhati-hati ketika memandu. Semoga kita selamat sampai ke destinasi yang dituju. Terus kekal bersama Sarawak FM, si kisah di sini pun kita berada. Dengarkan kami orang melalui aplikasi RTM Click dan juga frekuensi di tempat masing-masing. Okey, jadi kami Azri nak mengundurkan diri dulu. Jaga diri, jaga kesihatan kita orang. Assalamualaikum dan selamat malam.

Awas, jangan layari laman web berbahaya. Laman tidak selamat berhenti terancam. Jangan klik pautan dari sumber tidak dikenali. Gunakan pelayar web yang ada pelindungan keselamatan. Jangan muat turun.

Berjalan 10,000 langkah sehari cukup mudah. Anda hanya perlu meletak kenderaan jauh sedikit dari pintu masuk pejabat atau pintu masuk pasar raya. Menggunakan tangga lebih baik dari menggunakan lift. Dan banyak lagi kebaikan apabila kita berjalan 10,000 langkah sehari. Antaranya mengurangkan 64 gram lemak yang seterusnya dapat mengawal berat badan. Mengurangkan risiko obesiti, mengurangkan risiko penyakit jantung dengan merendahkan paras kolesterol serta mencegah risiko penyakit darah tinggi dan strok. Berjalan kaki secara konsisten juga akan meningkatkan keupayaan badan untuk memproses gula dengan lebih baik dan membantu melancarkan aliran darah yang seterusnya mengurangkan risiko diabetes. Kalau kita boleh menjalani hidup sihat, kenapa kita memilih untuk duduk sahaja? Jom mulakan 10,000 langkah sehari.

Yo, de la Media Family.

siapkan sesuatu sebelum tidur. Tak perlu tergesa-gesa. Saya ada di sini menemani anda. Kita buat perlahan-lahan saja. Dan inilah Layan Media FM. Hanya di siaran Sarawak FM.

0: cara menguruskan tekanan di tempat kerja.
1: Stres atau tekanan di tempat kerja ini perlulah diberi perhatian kerana ia sebenarnya berkemampuan membawa kepada gejala-gejala yang tidak sehat, seterusnya menjejaskan produktiviti individu dan organisasi tersebut. Pengurusan stres adalah tanggungjawab bersama, tidak kira sama ada anda seorang pekerja ataupun seorang majikan. Anda perlu memainkan peranan anda untuk membantu serta membendung situasi stres yang negatif di tempat anda bekerja.
0: Dr. Alexander Lavender Tudus Jr., pakar psikiatri Hospital Keningau.

pertemuan kita untuk jam yang pertama. Kadang-kadang malam sebegini, kita cuma perlukan suasana yang tenang untuk hati kita rasa nyaman, kan? Kalau kita penat, terehat sekejap. Jadi, tak semua benda perlu dipaksa untuk kita siapkan malam ini juga. Apa yang paling penting? Tahukah anda bahawa suhu badan manusia ini sebenarnya mula menurun pada waktu malam? Sebab itulah suasana malam biasanya buat kita rasa lebih tenang. Kita rasa buat kerja pun agak perlahan. Tapi tidak mengapalah, kita layan sajalah perasaan kita tu. Kita nak tenang-tenang saja, kan? Jadi biarkan lagu ini menjadi teman anda sekejap. Dan kalau anda masih berjaga, jangan risau, saya akan masih juga menemani anda di layan Miri FM.

0: 34 stesen, pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya Radio RTM, stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.
1: Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN sedang mengadakan program jualan Rahmah Madani di semua kawasan Parlimen dan Dewan Undangan Negeri. Anda boleh dapatkan barangan keperluan harian pada harga yang berpatutan dan diskaun sehingga 30%. Datuk nak pergi mana ni?
2: Pastinya ke program jualan Rahmah Madani. Kepada anda yang ingin mendapatkan maklumat, tarikh dan lokasi penganjuran program jualan Rahmah Madani di sekitar anda, sila layari portal KPDN. Jangan lepaskan peluang ini. Jom kita nikmati diskaun 10 hingga 30% dalam PJR Madani.
1: Macam-macam ada. Rahmah itu
2: berkat.
3: Inilah stesen radio yang memainkan muzik kegemaran anda.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
4: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Okey, kita masuk ke jam kedua selepas ini dan saya nak kongsi beberapa benda ringan yang mungkin dekat dengan rutin malam anda juga. Tetapi itu semua di jam yang kedua nanti. Sebelum itu, teruskan bersama-sama dengan saya. Kita jumpa sekejap lagi.

0: bersama kami di Mini FM.
1: Hey, belum, jangan tukar. Hey, salah. Jom layan je Mini FM. Hey, belum lagu.
0: Lagu-lagu di Mini FM.
2: Aku mahu.

Masih bersama saya di Layan Miri FM. Jam macam ni biasanya dunia dah perlahan sedikit. Kalau tadi bateri kita tu ada 100%, tapi mungkin dah kurang 80-70%. Jalan raya pun kalau waktu-waktu sebegini dah masuk ke pukul 1 pagi, makin sunyi, makin lenggang, dan notifikasi di telefon bimbit kita pun makin kurang. Kadang-kadang waktu begini yang suka live dekat TikTok masih rancak juga bercakap dan menyapa kawan-kawan yang ada di sana, dan kadang-kadang itu juga yang kita perlukan, khususnya kepada anda ataupun saya dan juga kita yang masih lagi berjaga ni. Kita paksa mata ni tak nak pejam-pejam, akhirnya kita nak cari kawan untuk kita bercakap, bersembang kan. Tapi tidak mengapa, saya tak akan biarkan anda keseorangan malam ini. Kita akan terus berteman dan kita sama-sama mengharungi jam yang kedua ini dengan lagu-lagu, dan juga sekejap lagi akan saya kongsikan info hanya untuk anda. Layan Miri FM.

dengan kandungan ganas, eksploitasi kanak-kanak dan buli cyber berleluasa di luar kawalan. Akta Keselamatan dalam Talian 2025 atau ONSA 2025 dikuat kuasa untuk melindungi rakyat. Pengguna boleh bertindak atas kandungan yang berisiko. Setiap laporan yang dibuat, platform digital wajib bertindak pantas terhadap penyalahgunaan digital. Dengan ONSA 2025, internet kini lebih selamat untuk kanak-kanak dan keluarga kita.

Ada orang lebih fokus waktu malam sebab suasana kurang gangguan. Sebab itu, jika kita lihat, ramai pelajar, ramai designer, ramai penulis dan juga baker. Baker ni orang yang buat-buat kuih lah. Lebih suka berjaga malam untuk mereka siapkan kerja. Kerana apa? Sebab waktu beginilah mereka boleh fokus tanpa gangguan dari luar. Hening, tenang, bening dan jiwa pun rasa senang kita nak melakukan apa yang kita perlu selesaikan, betul tak? Tapi, pernah tak anda rasa lagu lebih sedap didengar waktu malam? Lagu apa biasanya anda suka dengar? Kadang-kadang waktu begini kita nak dengar lagu cinta. Kita nak membuai perasaan kita. Tak nak kita dengar lagu rancak-rancak. Kadang-kadang boleh membuatkan kita rasa macam nak gila, betul tak? Sebenarnya otak kita ni lebih tenang pada waktu malam. Tu sebenarnya kunci utama. Jadi, emosi terhadap muzik akan jadi lebih kuat. Kita nak dengar lagu cinta? Jam kedua, saya beri anda banyak lagu cinta. Jom kita terus.

untuk anda bangun, bangun sekarang, pergi ke dapur ataupun tengok di sebelah anda duduk, mungkin ada botol air ataupun ada gelas kosong, cepat minum air kosong sekarang. Kerana apa? Kerana badan kita ni kadang-kadang kita rasa penat, bukan sebab kita banyak kerja, tetapi kadang-kadang kita ni kurang minum air. Banyaknya kita minum air manis di waktu siang, kita banyak minum teh, kita banyak minum kopi, kita banyak minum oren dan juga apa-apa sajalah lebih kepada air manis, tetapi kita kurang air kosong. Ini juga akan membuatkan badan kita rasa tidak bersemangat, tidak bertenaga, dan juga mungkinlah di sesetengah tempat juga waktu-waktu begini tu kita rasa tak dapat nak tidur lah. Kita nak tenang, nak dengar bunyi hujan. Sekarang ni banyak music frequency, banyak lagu-lagu yang menenangkan jiwa, dan juga banyak bunyi music ataupun bunyi air hujan yang selalu orang dengar. Ini untuk orang yang ada masalah susah nak tidur, apa kita panggil tu, insomnia. Mereka perlukan bunyi-bunyi sebegini, music frequency yang boleh menenangkan mereka. Kadang-kadang

white noise, ya, white noise. Dan ini sebenarnya membantu ramai orang rasa lebih relax, lebih fokus, dan mereka akan rasa dapat tidur dengan lena. Itu sebenarnya tak semua, tetapi ada orang yang memerlukan bantuan music sebegini ataupun bunyi-bunyi sebegini untuk menenangkan diri ataupun menjadi penghantar tidur mereka. Baiklah, kita tutup cerita ini di sini. Nanti saya akan kembali, saya nak kongsi sesuatu lagi untuk anda. Kita sama-sama santai sajalah. Saya tak nak membebankan sangat pikiran anda malam-malam begini. Saya tahu waktu begini anda nak layan perasaan anda. Mungkin baru putus cinta, baru putus tunang, baru bertunang, baru berkahwin, ataupun baru nak kenal-kenal. Sabar, lepas ni banyak lagi lagu akan menyusul. Semuanya lagu cinta di layan Media FM. Di mana lagi kalau bukan di siaran Sarawak FM.

0: Yang berhormat, Dato' Aaron Ago Anak Dagang, Menteri Perpaduan Negara.
1: Sebenarnya dengan kempen cakap baik-baik ini, marilah sama-sama kita menerapkan amalan budi bahasa dan komunikasi, ucapan, pertuturan, panggilan, pergaulan dan perlakuan sama ada dalam masyarakat, keluarga dan juga di peringkat di tempat kerja. Semoga usaha untuk memupuk amalan yang baik sebagai budaya masyarakat kita dimertabatkan seterusnya mengangkat Malaysia Berani, negara yang tinggi budaya.

lah ulang. Tak ada fikir masalah. Tak ada fikir masalah kewangan. Tak ada fikir masalah kesesakan lalu lintas. Dan macam-macam lagi lah. So itulah orang kata mereka kalau ditanya nak kembali ke masa silam, nak kembali ke zaman kanak-kanak. Ada juga orang yang tak nak. Mungkin ada trauma mereka tersendiri. Siapa yang tahu kan? Jadi tak apa, ambil masa. Kita tak perlu cepat sangat malam ni. Tak semua benda perlu difikirkan malam ini juga. Sebab hidup kita ni 24 jam. Dan kita pun sepatutnya kita tidur 8 jam. Kalau kurang, maksudnya kita kena cover balik waktu tidur kita tu. Mungkin kita ambil sedikit nap untuk tidur pada waktu siangnya. Jadi kita masih ada masa. Terutamanya yang ada anak-anak kecil, masih ada baby kecil kan, umur bawah dari 1 tahun. Mungkin agak waktu-waktu sebegini tak cukup tidur lah. Mak-mak yang baru melahirkan faham sangat malam ni mereka jadi panda. Tak pun mereka jadi burung hantu. Esok ada anak yang nak pergi sekolah, ada anak yang masih lagi baby, tak cukup tidur. Mak boleh jadi naga, tak pun mak jadi singa. Betul ya. Okeylah, kalau malam ni anda rasa sangat panjang, tak mengapa. Kita masih ada sisa sejam lagi. Dan lepas ni kita akan masuk ke jam yang terakhir. Kalau anda masih berjaga, kita akan terus berteman nanti. Kalau anda dah tidur lepas ni, alhamdulillah cukup tidur anda ya. Okey, harapnya bangun esok pun dah boleh kembali segar hendaknya. Okeylah, kita dengar ini dia. Rasa-rasanya malam ni memang penuh dengan tema cinta lagu kita. Tidak mengapa.

FM menerusi siaran Sarawak FM pada malam ini. Kalau anda masih di sini, alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak. Ada juga teman saya, ya. Tak semua orang berjaga sampai jam sebegini. Jadi saya harap malam anda ditemani dengan baik. Tak ada rasa nak mudi-mudi dah. Pagi dah ni, dah masuk ke pukul 2 pagi. Kita abaikan fikiran kita yang rasa nak marah, yang rasa kecewa, nak nangis, macam mana semua tu, lupakan. Cuba tenangkan diri anda, relaxkan diri anda untuk jam terakhir kita bersiaran ni, kerana kita ada masih bersisa beberapa minit saja lagi untuk jam yang terakhir ini. Baiklah, saya nak hiburkan anda dengan beberapa buah lagu. Nanti saya kembali lagi tau. Jangan ke mana-mana.

0: apa? Biasanya ayah dapat ikan lampau sungai ke, ikan puyuh ke, ini ikan apa pula?
1: Nisa, ni lah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
0: Patutlah banyak dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
2: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
0: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
2: Untuk maklumat lanjut, layari www.dof.gov.my.
3: Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher, aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.

Dah sudah ke dengan lagu-lagu yang saya putarkan tadi? Anda masih lagi nak dengar lagu-lagu begini? Tak apa, tunggu ya. Lepas ni saya akan kembali banyak lagi lagu yang saya nak putarkan. Mungkin nak dengar lagu-lagu retro. Semuanya yang tengah buat kek-kek lapis, yang sangat kata orang rumit pekerjaannya sebenarnya. Kalau kesabaran seseorang itu tidak setipis tisu, tidak setipis rambut, sehalus rambut, asalnya tak dapat membuat kek lapis. So apa, melapisnya itu memerlukan tahap kesabaran yang tinggi. Begitulah kenapa harganya pun boleh tahan. Jangan kita mempertikaikan harga. Sebab apa? Sebab tenaga, kesabaran, barang yang digunakan ataupun bahan-bahan yang digunakan, semuanya berkualiti. Tapi satu, saya salut dengan kita di Sarawak. Kek lapis Sarawak Nang Nyaman. Ya, ajak saya nak ada. Tena, okeylah. Apa-apa pun, tarik nafas perlahan-lahan. Biar muzik jalan dulu. Kita rehatkan kepala kita sekejap. Tak perlu fikir kek lapis kita yang berapa lapis lagi belum habis dilapis ya. Waktu yang paling sunyi itu biasanya kita akan jadi lebih jujur lah dengan diri kita sendiri. Kita nak apa, kita mahu apa, kita nak ke mana, nak buat apa. Sebab tu ramai yang suka berfikir pada waktu malam. Tak perlu fikir jauh lah malam ni. Sudahlah, penat pula. Besok bangun pagi tak bermaya, tak berbaloi juga kalau kita sakitkan. Jadi kalau anda masih berjaga, harap malam ini

dan Sarawak FM ketika ini. Terima kasih banyak-banyak sebab anda masih bersama-sama dengan saya berjaga sepanjang malam ini. Tapi sebelum berakhir itu, jangan lupa jaga diri tau. Kalau boleh, rehat yang secukupnya. Lepas ni yang susah nak tidur tadi, lepas ni tidurlah ya. Samalah kita tidurlah kita lepas ni. Saya akan serahkan siaran seterusnya kepada rakan setukar di Sarawak FM yang akan meneruskan pertemuan hinggalah ke pukul 6 pagi tau kelak. Dan dengan ini saya ucapkan sehingga kita bersua lagi di lain masa 3 pagi kita akan berakhir. Itu lagi ya. Okey.

Salah satu aksesori wanita mahupun lelaki masa kini adalah beg tangan. Beg tangan berfungsi untuk menyimpan barang-barang peribadi seperti dompet, telefon, tisu, kunci rumah, kunci kenderaan serta barang-barang kecil supaya tidak tercicir. Jangan menyimpan barang-barang berharga seperti barang-barang kemas dalam beg tangan dan jangan membiasakan diri meletak beg tangan merata-rata. Di dalam kenderaan, simpanlah beg tangan di bawah kerusi untuk mengelak kejadian yang tidak diingini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam awesome buat semua pendengar Sarawak FM. Kenapa kita perlu berkorban? Kenapa kita perlu berkorban? Tapi sebelumnya, hari tu madam nak madah. Hari tu kita adalah Hari Keluarga Sarawak. Actually seluruh dunia sebenarnya menyambut Hari Keluarga. Mun dapat kita ambil masa tu, kita spend masa kita bersama dengan keluarga. Apa boleh dipola, si kisahlah si payahnya besar gila. Mun mana nak jenis yang bapa kerja jauh, mak kerja jauh, Hari Keluarga tu si semestinya kita perlu bersama-sama aja. Mungkin bolehlah bervideo call. Mun seorangnya di Penang, seorangnya di Sarawak, seorangnya di lautan, boleh video call sama-sama berloya. Mun dekat, boleh spend time sama keluarga. Pergi berjalan sama-sama, pergi ke taman kah, pergi apa, molah makan-makan kah. Cuba untuk kita raikan hari yang indah tu bersama dengan keluarga. Sebab apa? Kita kena ingat, setiap orang dalam keluarga kita ada molah pengorbanannya masing-masing. Ada orang yang mengorbankan dirinya untuk jaga mak bapak, sanggupnya si kerja, sanggupnya berhenti sebab nak jaga mak bapak yang sakit. Ada orang yang sanggup untuk berkorban kehilangan orang yang tersayang. Sebab apanya si sanggup lagi hidup dengan kehidupan yang toksik. Jadinya memilih untuk menjauh sebab ada orang lain yang perlunya jaga. Jadinya korbankan dirinya. Jadi ingat, setiap orang dalam keluarga kita ada pengorbanannya masing-masing. Si banyak sikit mesti ada. Jadi bila kita nanya dengan diri kita pun, kena aku perlu berkorban? Kadang-kadang kita perlukan berkorban tu sebabnya ialah kita untuk mendapatkan sesuatu. Melepaskan sesuatu sebab untuk mendapatkan sesuatu. Ibarat kata pepatah lah, yang dikejar tak dapat, yang dikendong berciciran. Jadi bila terlalu banyak kilat yang kita polah satu satu masa, yang kita apa kata yang dikejar kita, kadang-kadang ada benda yang kita kehilangan. Entah-entah benda yang kita hilang itu benda yang lebih penting, lebih bermakna. Jadi sebabnya kadang-kadang perlunya kita mengorbankan sesuatu untuk kita mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Dan setiap pengorbanan tu mestilah ada harga dan hikmahnya. Yang pokok pangkalnya ialah kita pun, iaitu kita menilai balik setiap pengorbanan kita pula, pasti ada hikmahnya untuk kita. Jadi untuk adik kakak semua, walaupun kadang-kadang kita rasa berat nak melepaskan sesuatu, tapi insyaAllah ingatlah, berpeganglah, Allah si kejam, yang sentiasa memberikan yang terbaik untuk hambanya. Jadi walaupun kita terpaksa melepaskan benda yang kita sayang, pasti ada hadiah yang terbaik yang Allah nak gantikan untuk kita. Selamat refleksi diri bersama dengan Madam Lisa Polly.

tuberculosis atau penyakit TB atau penyakit batuk kering adalah penyakit berjangkit yang berbahaya yang menyerang paru-paru melalui cecair di udara ketika kita batuk atau bersin. Penyakit TB boleh sembuh bila dirawat. Jadi, mun kita ada rasa sik nyawa-nyawa, demam, udah lama batuk sik bait-bait, berpeluh di waktu malam, hilang selera makan, susut berat badan dan batuk berdarah, atau kita pernah ada kontak rapat dengan individu yang ada sejarah penyakit TB, segeralah kita pergi ke klinik, buat pemeriksaan awal, dapatkan rawatan. Untuk mencegah jangkitan kuman TB, amalkan tahap kebersihan diri yang tinggi. Sentiasa mencuci tangan dengan air dan sabun, tutup mulut ketika batuk atau bersin, gunakan tisu, buang tisu dalam tong sampah, elakkan tempat sesak dan sempit, elakkan berkongsi barang peribadi dan peralatan mandi dengan orang lain dan pastikan persekitaran kita bebas dari jangkitan TB.

0: Peraturan Kebersihan Makanan 2009. Selain daripada itu, pihak premis haruslah menyediakan manual prosedur keselamatan makanan yang merangkumi analisis risiko, prosedur operasi standard dan pemantauan. Rekod pemantauan perlu disimpan dengan teratur. Semua pengendali makanan wajib menghadiri kursus latihan pengendali makanan dan mendapatkan suntikan typhoid. Selain itu, keadaan premis perlulah bersih, teratur dan memenuhi standard sanitasi yang ditetapkan untuk mengelakkan pencemaran silam.
1: Ketahui info-info kesihatan anda dalam AIS Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.

0: know what it is.
1: Dalam iTech hari ini, Rockstar digodam sekali lagi dengan data dijadikan tebusan.
2: Oh no.
3: iTech, semuanya tentang gadget, permainan video dan teknologi terkini.
4: Take a break and enjoy the show. This is

Rockstar mengesahkan berlaku pencerobohan data melalui pihak ketiga, bukan sistem dalaman mereka sendiri. Kumpulan pengodam Shiny Hunters mendakwa bertanggungjawab dan menuntut wang tebusan dengan ancaman membocorkan data pada 14 April yang lalu. Rockstar menyatakan hanya jumlah terhad maklumat syarikat terjejas oleh serangan ini, dengan mereka menegaskan ia tidak mendatangkan kesan kepada pemain dan operasi mereka. Penggodam dipercayai menggunakan token pengesahan yang dicuri melalui alat analitik pihak ketiga yang bersambung dengan infrastruktur awan Rockstar. Ini bukanlah serangan terus ke atas pelayan utama Rockstar. Walaupun data pemain selamat, laporan menyebut kemungkinan ia melibatkan maklumat kewangan dalaman, pelan pemasaran dan kontrak kerjasama. Paling penting, bagi golongan gamer, serangan ini tidak akan menyebabkan pelancaran GTA 6 terjejas setelah beberapa kali ditangguhkan. So guys, apa komen anda? Jom share ke inbox FB Sarawak FM dan teruskan bersama dengan iTech untuk berita games terkini.

Okay guys, beberapa bulan sebelum Grand Theft Auto 6 atau GTA 6 dilancarkan, Rockstar Games sekali lagi menjadi mangsa serangan penggodam pada penghujung minggu yang lalu.

0: lebih nyaman kopi keutoman. Tuh, mesti silah, kopi ya? Yang jen.
1: Nah, hidup ini ibarat secangkir kopi. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
0: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu.
2: Jauh ya, Wak.

0: Kita pernah jawab panggilan daripada nombor tidak dikenali tetapi tiada suara di hujung talian. Selepas beberapa ketika, talian tiba-tiba terputus. Hati-hati, anda mungkin bakal kena scam. Itu adalah antara cara baru scam, iaitu panggilan senyap.
1: Menurut Cybersecurity Malaysia, tujuan panggilan senyap biasanya untuk menapis nombor aktif. Jika aktif, nombor itu akan dimasukkan dalam senarai sasaran bagi pelbagai scam lain. Menguji tindak balas mangsa. Adakah mangsa menjawab dengan cepat atau reseptif bagi komunikasi susulan? Mengumpul metadata suara. Panggilan kadang-kadang dirakam untuk mengenal pasti latar bunyi atau suara pengguna.
0: Lindungi diri anda dari panggilan senyap. Jangan jawab panggilan yang tidak dikenali. Sekat nombor dan laporkan jika perlu. Keselamatan negara, tanggungjawab bersama. Sarawak FM, Sahih Sejiwa.

0: saya Ustaz Muhammad Farizal bin Abdullah dalam rancangan Sirah Pilihan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi hari itu kita akan bicarakan satu kisah peperangan yang masyhur dalam sejarah Islam, iaitu Perang Badar. Iaitu Perang Badar, perang kemenangan iman. Perang Badar adalah satu sejarah peperangan yang pertama terjadi dalam Islam, yang berlaku pada hari Jumaat 17 Ramadan, dan setiap bulan puasa mungkin kita akan berceritalah pasal itu. Yang menjadikannya masyhur sebab apa? Sebab bayangkan umat Islam yang pergi perangnya cuma 313 melawan 1000 kaum musyrikin. Dan yang berlaku sebab apa? Kita ringkaskan ceritanya. Yang berlaku disebabkan ada satu kafilah perdagangan Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan bin Harb membawa barangan dagangan dari Mekah ke Syam. Maka Nabi pun tujuan nak mintas. Dan panjanglah kisahnya, boleh baca dalam kitab sirah. Perang Badar yang dibagi dua, ada Perang Badar Sugra yang Nabi pergi nak pintas, dan Kubra tak berlaku adalah perang yang besar yang memang berentap sidangnya. Dan kisah tu panjang. Pendengar boleh baca kisah tu dalam kitab-kitab sirah lah. Kalau kami nak cerita situ sampai esok si habis. Kerana, dan soalannya, kena disebut dengan kemenangan iman? Kerana orang yang beriman, itu golongan mukminin, berperang dengan orang musyrikin yang si beriman dengan Allah, mereka mendapat pertolongan daripada Allah. Itu tentera malaikat turun. Disebut dalam Quranul Karim, Istastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfim minal malaikah murdifin. Ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu lalu diperkenankannya bagimu, sungguh aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut. Iaitu turunnya malaikat turun untuk membantu umat Islam. Dalam ayat itu juga, kerana munajat Nabi sehingga jatuh ridak Nabi daripada pundaknya, Abu Bakar siap mendengar Nabi, kafak ya Rasulullah, cukup Rasulullah, Allah akan memenangkan kau wahai Muhammad. Jadi turunlah surah Al-Anfal ayat 9 tadi. Persoalannya, kena Nabi perlu berdoa macamnya sekali? Kalau kita lihat dalam kitab sirah, Nabi dah diperlihatkan tempat kedudukan mayat-mayat kaum musyrikin, tapi kena Nabi berdoa juga. Jadi Syekh Ramadan Al-Buti dalam kitabnya Fiqh Sirah yang menjawab, ketenangan dan keyakinan Rasulullah ya datang daripada wujudnya keimanan terhadap janji Allah. Akan tetapi walaupun datang dengan benda ya, iaitu keyakinan, ketenangan yang Allah berikan Nabi nampak ya, tetap juga Nabi berdoa sambil menadah tangannya ke langit, nak menunjukkan bentuk penghambaan yang memang menjadi tujuan utama diciptakan kita untuk manusia. Oleh kerana ialah menjadi harga bagi sebuah kemenangan dan pertolongan Allah. Bagaimanapun keadaan kita sebagai orang beriman, sentiasalah kita menadah tangan dan berdoa, kerana itulah tanda penghambaan yang tertinggi kita sebagai seorang hamba. Jadi insyaAllah mudah-mudahan kita dapat mengambil ibrah daripada kisah Perang Badar ini. Wallahu'alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sirah Pilihan ini diterbit oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak.

0: Nyaman kopi kau tok man. Tok mesti silah, kopi ya? Yang jen nah.
1: Nah. Ya. Ya. Mana? Nah, hidup ini ibarat secangkir kopi. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
0: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu.
2: Ya, ya, wah.

Seterusnya, kita sama-sama mendengar bacaan ayat-ayat suci Al-Quran dari petikan surah Yasin ayat 1 hingga 83 yang akan disampaikan oleh Encik Nurdin bin Putih.

يا حي يا قيوم بجاه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

يا حي يا قيوم بجاه سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله.

الله أكبر الله أكبر

0: Pantulan Wahyu.
1: Mari kita ikuti bacaan Al-Quran Surah Al-Anfal ayat 2 hingga 4 yang disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Awang Muhammad Safwan bin Awang Safari dan ibrah yang disampaikan oleh Ustaz Haji Wan Muhammad Mujahid bin Wan Alwi.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم صدق الله العظيم.
1: الحمد لله. Segala puji bagi Allah yang menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk dan cahaya kehidupan. Pendengar yang dimuliakan, dalam lantunan wahyu kali ini, kita menelusuri surah Al-Anfal ayat 2 hingga 4 yang menjelaskan ciri-ciri sebenar orang beriman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 2 hingga 4 yang bermaksud, sesungguhnya orang-orang beriman itu yang sempurna imannya ialah mereka yang apabila disebut nama Allah dan sifat-sifatnya, gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menjadikan mereka bertambah iman, dan kepada Tuhan mereka jualah mereka berserah. Para ulama tafsir seperti Imam Ibn Kathir menjelaskan bahawa ayat ini menggambarkan 5 ciri utama mukmin yang sejati. Yang pertama adalah mereka itu hatinya hidup. Apabila disebut nama Allah, hati mereka bergetar. Ini tanda kepekaan rohani, bukan sekadar emosi, tetapi kesedaran terhadap kebesaran Allah. Yang kedua, iman yang bertambah. Imam At-Tabari mengatakan bahawa iman itu bukanlah statik, tetapi meningkat dengan tadabbur dan juga ketaatan. Yang ketiga, orang yang memiliki tawakal yang sebenar, bergantung sepenuhnya kepada Allah setelah berusaha. Yang keempat, mereka yang menjaga solat, iaitu asas hubungan dengan Allah. Dan yang kelima, mereka berinfak dengan membuktikan ia sebagai pengorbanan harta, menunjukkan iman mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pendengar yang dimuliakan sekalian, dalam dunia hari ini kita berdepan dengan krisis kegelisahan jiwa, ketidakpastian ekonomi dan budaya yang materialistik. Ramai yang kosong jiwanya, tetapi sebenarnya apabila dia berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ia akan memberikan kesedaran kita bahawa Allah memberikan ketenangan kepada hati yang gelisah. Kesimpulannya, tanda orang beriman bukan hanya pada pengakuan, tetapi pada getaran hati, peningkatan iman, tawakal, solat dan juga infak. Mudah-mudahan pendengar yang dimuliakan sekalian, kita termasuk dalam golongan yang disebut oleh Allah sebagai haqqan, iaitu mereka yang benar-benar beriman. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Lantunan Wahyu kerjasama Sarawak FM dan Darul Hana Quranic Center Majlis Islam Sarawak.

0: Bangun Pagi jadi lebih ceria bersama Selamat Pagi Sarawak. Teman santai kita dari pukul 6 pagi sampai 10 pagi.
1: Lagu bass, hiburan santai, cerita semasa dan sembang paling ngam untuk mulakan hari kita.
0: Di rumah, dalam kereta atau waktu kerja. Jangan lupa stay tune bersama Selamat Pagi Sarawak. Pagi lebih happy, hati lebih santai. Selamat Pagi Sarawak, 6 pagi hingga 10 pagi.
1: Hashtag Geng Pagi Kita.

Ya Allah, ya Tuhanku, lapangkanlah bagiku dadaku dan permudahkanlah segala urusanku dan lepaskanlah simpulan-simpulan dari lidahku supaya mudah mereka memahami perkataanku.

0: bangun pagi jadi lebih ceria bersama Selamat Pagi Sarawak. Teman santai kita dari pukul 6 pagi sampai 10 pagi.
1: Lagu bass, hiburan santai, cerita semasa dan sembang paling ngam untuk mulakan hari kita.
0: Di rumah, dalam kereta atau waktu kerja. Jangan lupa stay tune bersama Selamat Pagi Sarawak. Pagi lebih happy, hati lebih santai. Selamat Pagi Sarawak, 6 pagi hingga 10 pagi.
1: Hashtag geng pagi kita.

0: Pagi-pagi macam tu, pasal si lengkap mesti minum air kopi, yo.
1: Salah ya, Lin. Si lengkap mun si dengar selamat pagi Sarawak.
0: Ha, ya, baru betul.
1: Jom bersama kami, Andy.
0: Dan kami, Lin.
1: Selamat pagi Sarawak. #GetPagiKita. Ini dia, selamat pagi Sarawak. Seperti biasa, 6 sampai 10 pagi bersama kita semua. Assalamualaikum, selamat pagi.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam hari Jumaat, ya, untuk semua pendengar-pendengar kita untuk pagi tu. Dah di tengah bulan Mei.
1: Kan, si berasa kan kita?
0: Si berasa, tinggal lagi 15 hari. Alih habis bulan 5.
1: Oh,
0: masuk bulan 6.
1: Alur raya haji.
0: Alur raya haji. Tapi bulan tu, nang kata orang ujung bulan.
1: Meriah. Cukup meriah.
0: Miak happy. Bapak pun happy. Betul.
1: Cuti memang panjang lah.
0: Kan?
1: Dan semestinya mungkin di kalangan kita dah membuat perancangan untuk cuti cuti pramatik ganti, cuti panjang, cuti sekolah.
0: Confirm.
1: Dan
0: mun nak beli last minute tiket nak pergi nak, ya memang siapat lah, kata orang nak pergi haji akun bulatnya.
1: Berapi.
0: Tapi ialah ni, sidak dah awal 2-3 bulan
1: betul.
0: Lepas dan ngintai awal
1: betul,
0: tiket.
1: Betul.
0: Confirm lah.
1: Ya. Yeah. Jadi kita doakan bagi kita semua juga urusan untuk hari itu dipermudahkan semuanya. Yang mendengarkan kami Dok Lin seawal pagi dalam kenderaan pada waktu itu, katanya dah dalam perjalanan ke tempat kerja.
0: Ya, mungkin ada yang tengah, kata orang tadi, dengan anak pergi sekolah.
1: Ya.
0: Si sempat nak minum kopi, nak ngeteh di rumah sambil dia nyirup dulu dalam kereta.
1: Betul.
0: Tak tahu-tahu je kita dua tu.
1: Kan, nama Terus bersama Andy dan Lin berbagai perkongsian cerita. Selamat pagi Sarawak, #GetPagiKita.

0: aura pagi luhur dari hati, bercambah inspirasi setiap hari 6.30 minit pagi, ruang udara Sarawak FM dalam slot Selamat Pagi Sarawak.
1: Baik, seperti biasa setiap pagi kita akan kongsikan segmen aura pagi, dan untuk pagi Jumaat tu kita terus bersama dengan seorang panel kita yang akan bercakap mengenai dengan matlamat kita di dunia peramati untuk sementara tapi akhirat yang kekal abadi. Kita terus bersama dengan berbahagia Fadil Ustaz Awang Faikul Rizan Awang Madohi. Assalamualaikum ya Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, dari Bintulu pergi ke Kuching.
1: Apa khabar kita?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih memanjangkan usia kita pada pagi itu, memberi kita nafas, memberi kita peluang untuk terus memperbaiki diri kita sebelum kita kembali kepada Allah. Dan jangan kita lupa, kita selawat dan salam kepada junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insan yang mengajar kita bahawa hidup itu bukan tentang dunia saja, tetapi perjalanan menuju akhirat yang kekal selamanya. Sahabat Aura Pagi yang dirahmati Allah, pagi ini saya ingin mengajak diri saya dan para pendengar semua untuk merenung satu perkara yang sangat penting. Fokuskan matlamatmu bukan untuk dunia sementara, tetapi untuk akhirat yang abadi. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita hidup dalam dunia yang sangat sibuk. Manusia hari ini terlalu banyak berlari, tetapi kadang-kadang tidak tahu ke mana arah yang sedang dituju. Ada yang mengejar harta, ada yang mengejar nama, ada yang mengejar pengaruh ataupun mengejar pujian manusia. Sampai terlupa bahawa semua yang ada di dunia itu kelak akan ditinggalkan satu hari kelak. Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kita di dalam Al-Quran, وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبُ وَلَا إِلَّا لَهُ وَلَعِبَ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Yang bermaksud, dan kehidupan dunia ini hanyalah hiburan dan permainan, dan sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenar-benarnya kalaulah mereka mengetahui. Surah Al-Ankabut ayat 64. Perhatikan ayat ini, sahabat Aura Pagi. Allah tidak mengatakan akhirat ini sekadar tempat tinggal. Tetapi Allah menyebut lahiyal hayawan, ialah kehidupan yang sebenar. Imam Ibn Kathir menafsirkan ayat itu menjelaskan bahawa kehidupan akhirat, yakni kehidupan akhirat itu kekal, tidak akan musnah, tidak ada kematian, tidak ada pengakhiran. Dunia itu sementara, tetapi akhirat kekal selama-lamanya. Sebab itulah orang beriman nyasik meletakkan seluruh harapannya pada dunia. Kerananya tahu rumah yang sebenar bukan di dunia, tetapi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat yang dirahmati Allah, kadang-kadang manusia terlalu sibuk menghias kehidupan dunia, sampainya lupa mempersiapkan kehidupannya selepas mati. Kita sibuk membina rumah besar, tapi kita lupa rumah kita di alam kubur. Kita sibuk menjaga penampilan kita di hadapan manusia, tapi kita lupa keadaan diri kita di hadapan Allah kelak. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mali walid dunya, ma ana fid dunya illa karakibin istadhalla tahta sajarah thumma raha wa tarakaha." Yang bermaksud, apalah ertinya dunia bagiku? Aku di dunia hanyalah seperti seorang pengembara yang berteduh di bawah sepohon pokok, kemudian dia pergi meninggalkannya. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Masya Allah. Nabi yang paling mulia, Nabi itu orang yang paling faham tentang dunia. Tetapi Nabi kita melihat dunia itu hanyalah tempat berteduh saja sementara. Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan bahawa hadis tadi menunjukkan seorang mukmin tidak sepatutnya terlalu bergantung kepada dunia, kerana dunia bukanlah destinasi akhir kehidupannya. Sahabat Aura Pagi yang dirahmati Allah, bukan bermaksud Islam itu melarang kita bekerja, cari duit, mencari kejayaan, olah rumah dan sebagainya. Tetapi Islam mendidik kita supaya dunia itu berada di tangan je, bukan hanya di hati. Carilah dunia, tetapi jangan sampai dunia melupakan kita kepada Allah. Kerana ramai manusia itu berjaya pada mata manusia, tetapi miskin di sisi Allah. Ada duit, tapi nyasik tenang. Ada pengikut, followers yang ramai, tetapi sunyi jiwanya. Ada nama besar, tetapi jauh daripada Tuhan. Kerana hati manusia tidak akan tenang selagi ia jauh daripada akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya
والآخرة خير و

0: Sabaqa yang bermaksud namun kamulah lebih mengutamakan kehidupan dunia sedangkan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Surah Al-A'la ayat 16 hingga 17. Imam Al-Qurtubi rahimahullah menyebut akhirat lebih baik kerana nikmatnya tidak terputus dan lebih kekal kerana tidak ada penghujung baginya.
1: Betul.
0: Dan mengakhiri perkongsian orang pagi pada pagi itu, marilah kita perbetulkan kembali arah hidup kita. Jangan jadikan dunia itu sebagai matlamat terbesar, tapi jadikan dunia sebagai jambatan menuju akhirat. Kerana dunia itu ibarat bayang-bayang petang. Mungkin lama, makin lama makin hilang, tetapi akhirat itulah kehidupan yang sebenar-benarnya kekal.
1: Yeah.
0: Jadi insyaAllah mudah-mudahan kita semua menjadi manusia yang sibuk mencari redanya, bukan sekadar sibuk mengejar dunia yang sementara. Itu sahaja daripada saya pagi itu.
1: Baik.
0: Terima kasih Andy dan Lin.
1: Baik. Oh, terima kasih perkongsian dan bersama renungan untuk pagi Jumaat Ustaz. Jumpa lagi Ustaz. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Aura pagi luhur dari hati bercambah inspirasi setiap hari 6.30 menit pagi ruang udara Sarawak FM dalam slot Selamat Pagi Sarawak.

Sarawak FM Sehati Sejiwa. Sentiasa dekat di hati anda, membawakan info semasa terkini, hiburan santai dan lagu-lagu terbaik pilihan ramai dari dalam hingga ke luar negara. Temani hari anda 24 jam tanpa henti bersama suara penyampai mesra dan program menarik setiap hari. Sarawak FM, bukan sekadar radio, teman setia anda sehati dan sejiwa.

0: slot Berita Keluarga setiap hari 6.45 pagi hingga 7 pagi. Hubungi kami di 082-245-700 atau 245-800 hanya di Sarawak FM.
1: Di jalan raya, satu saat boleh menentukan segalanya. Lampu isyarat bukan sekadar hiasan, ia penyelamat nyawa.
2: Lampu kuning jatuh. Sempat lagi tuan.
1: Satu keputusan terburu-buru boleh membawa penyesalan seumur hidup. Munlahnya berhenti tadi. Merah berhenti, kuning bersedia, hijau teruskan dengan berhati-hati. Patuhi lampu isyarat, lindungi diri, lindungi orang tersayang. Pesanan ini dibawakan khas demi keselamatan kita bersama oleh Sarawak FM.
2: Baik, ada satu berita keluarga kita terima di talian kita ketika itu. Encik Zulkarnain ada berita keluarganya. Silakan Encik Zulkarnain, berita keluarga.
3: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulkarnain bin Tahir, mewakili bapa saudara saya Haji Kusairi bin Haji Suhaili, ingin memaklumkan berita keluarga. Adalah dengan rasa sedih dan duka cita memaklumkan bahawa Bonda Hajah Saniah, Bonda Hajah Saniah binti Jaiz, lebih dikenali dengan panggilan Hajah Ubay, lebih dikenali dengan panggilan Hajah Ubay, isteri kepada ayahanda Haji Kusairi bin Haji Suhaili, telah kembali ke rahmatullah pada hari Khamis 14 hari bulan 5 2026 jam 1.20 petang bersamaan 26 Zulkaedah 1447 Hijri di kediaman Jalan Kampung Haji Baki Kuching. Jenazah Allahyarhamah selamat diuruskan di Masjid Kampung Haji Baki dan akan dikebumikan pada hari ini selepas solat fardu Jumaat di tanah perkuburan Islam Kampung Haji Baki. Berita ini ditujukan kepada sanak saudara yang mengenali Allahyarhamah di mana saja mereka berada. Diulangi lagi berita keluarga ini. Saya Zulkarnain bin Tahir, mewakili saudara saya Haji Kusairi bin Haji Suhaili, ingin memaklumkan berita keluarga. Adalah dengan rasa sedih dan duka cita memaklumkan bahawa Bonda Hajah Saniah binti Jaiz, lebih dikenali dengan panggilan Hajah Ubay, isteri kepada ayahanda Haji Kusairi bin Haji Suhaili, telah kembali ke rahmatullah pada hari Khamis 14 hari bulan 5 tahun 2026 jam 1.20 petang bersamaan 26 Zulkaedah 1447 Hijri di kediamannya nombor 295 Jalan Kampung Haji Baki Kuching. Jenazah Allahyarhamah selamat diuruskan di Masjid Kampung Haji Baki dan akan dikebumikan pada hari ini selepas solat fardu Jumaat di tanah perkuburan Islam Kampung Haji Baki. Berita ini ditujukan kepada sanak saudara yang mengenali Allahyarhamah di mana saja mereka berada. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam takziah daripada kami Sarawak FM.
3: Sama-sama.
4: Terus ceriakan hari anda bersama kami di Sarawak FM.
5: Selamat pagi Sarawak, geng. Pagi kita 6 pagi hingga 10 pagi.
4: Ekspresi warnai hari anda 10 pagi hingga 2 petang.
6: Ritma memainkan muzik retro terbaik 2 petang hingga 6 petang.
5: Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa 6 petang hingga 9 malam.
6: Gatra Music Tanpa Batasan
5: 9 malam hingga 12 tengah malam.
4: Dan diteruskan dengan layan lagu-lagu terbaik bersama kami 12 tengah malam hingga 6 pagi. Semuanya yang terbaik kami bawakan untuk anda hanya di Sarawak FM
5: Sehati Sejiwa.

0: Jangan tak apa cinta.
1: Baik, kembali lagi bersama Edi dan Lin. Semestinya ini dia selamat pagi Sarawak. Kini tu sebenarnya para mati ada desa-desus mengatakan bahawa ataupun kabar-kabar angin madah ubat dah semakin mahal. Bekala ubat dah semakin mahal. Dan untuk membingungkan kepada kita-kita semua yang nak para mati memiliki ataupun memerlukan para mati perubatan yang tadi. Sebenarnya kini tu Kementerian Kesihatan Malaysia menjamin harga ubat-ubatan kekal stabil untuk tahun tu susulan keputusan syarikat pengeluar menyerap kos pengeluaran termasuk kos logistik berikutan kenaikan kos bahan api. Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad madah keputusan membolehkan harga ubat kekal pada jualan harga stabil dengan kenaikan pada 1 sehingga 2% jika ada. Itu dah antara perkongsian untuk info kita bersama yang terawal kita kongsikan untuk pagi Jumaat tu.
2: Juga Andy, waktu tu mungkin tak nak hubungi berita keluarga, boleh hubungi kami orang. Dan 7 pagi macam biasa kita ada utama 7 pagi.
1: Hari tu kita akan ke belakang dengan satu tajuk berkenaan dengan hati tisu ataupun emotional.
2: Apa dia sebenarnya?
1: Bilanya nangga drama ataupun filem.
2: Untuk sidak yang kaki-kaki drama lah.
1: Betul.
2: Yang apa kata orang tadi, alu datang jehen, alu rasanya berlakon dalam
1: betul
2: ceritanya.
1: Iyalah. Yang paling menghabiskan tisu. Ini nak mana aja berjejah naik mata. Mu cerita tu nang bertangisan sangat tu kan tu.
2: Nah. Kan, cerita Hindustan. Udahlah kataku.
1: Kelak kita akan kongsikan lebih lanjut untuk jam yang kedua. Kelak terus bersama Edi dan Lin. Semestinya selamat pagi Sarawak. #gengpagikita.

0: Pendirian Malaysia tegas ketegangan Asia Barat harus diselesaikan melalui dialog. Tindakan pragmatik dilaksana lindungi rakyat daripada krisis tenaga global. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 7 pagi. Malaysia menegaskan bahawa segala pertikaian di Asia Barat perlu diselesaikan melalui dialog, diplomasi dan penghormatan terhadap undang-undang antarabangsa. Menteri Luar Dato' Sri Mohamed Hassan berkata pendirian itu disampaikan dalam pertemuan dengan rakan sejawatannya dari Iran, Dr. Said Abbas Araghchi, di luar mesyuarat Menteri-Menteri Luar Negara Rakan BRICS 2026 di New Delhi. Dalam pertemuan itu, beliau telah mendapatkan perkembangan terkini mengenai konflik di Asia Barat yang terus memberikan kesan terhadap kestabilan serantau dan keselamatan antarabangsa. Dalam perkembangan berkaitan, kerajaan mengambil pendekatan pragmatik dalam berdepan dengan impak krisis bekalan tenaga global. Fokus utama adalah memastikan bekalan keperluan asas negara kekal stabil, melindungi rakyat daripada tekanan kos hidup yang melampau serta memperkukuh daya tahan ekonomi negara bagi jangka panjang. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadlah Yusof berkata, untuk itu bantuan bersasar, kawalan harga, pengukuhan keselamatan tenaga serta kerjasama strategik antara kerajaan, industri dan rakyat telah dan sedang dilaksanakan oleh kerajaan. Tegas beliau, penting untuk semua pihak secara bersama dengan semangat kebersamaan, disiplin dan keyakinan rakyat mendukung usaha negara semasa mengharungi cabaran global dan krisis itu. Sementara itu, Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir menegaskan ketika negara berdepan krisis bekalan global, sebarang keadaan yang memerlukan peruntukan tambahan bagi menyelamatkan projek sakit perlu dielak. Beliau berkata negara perlu mengurangkan pembaziran akibat projek yang tidak siap atau terbengkalai demi memastikan daya tahan ekonomi terus terpelihara.
1: Kita bersetuju terpaksa untuk luluskan tambahan 50 juta ringgit itu untuk selamatkan projek berkenaan. Namun ini juga yang memerlukan komitmen bersama lah, kerana takkan nak buat perkara ini sehingga terbiar begitu saja, dan ini menimbulkan beban dari segi kos tambahan yang perlu disalurkan. Maka sebab itu kita kena pastikan komitmen bahawa bila kegagalan menyiapkan projek air ini, ianya akan terus drag situasi reserve air di Kedah ini yang memang dah 0%.
0: Menyentuh mengenai ketirisan serta kegiatan penyeludupan subsidi diesel, Akmal maklumkan usaha memperkemas pengurusan terus diberi tumpuan. Ia susulan berlaku jurang ketara antara harga pasaran dengan harga yang bersubsidi.
1: The next step yang kita melihatnya adalah untuk memperbaiki cara kita menguruskan subsidi untuk diesel, kerana contohnya ketika ini cabaran dalam menguruskan isu subsidi juga bila berlaku jurang yang ketara antara harga pasaran dengan harga yang bersubsidi ini, maka aktiviti seperti penyelundupan, ketirisan itu berlaku dengan ketara. We try, dari segi untuk penguatkuasaan, tetapi hakikatnya untuk tujuan yang lebih baik untuk diesel ini, perkara ini kita akan teliti, dan this is the roll out yang kita akan tengoklah. But the rest itu adalah penilaian dari semasa ke semasa.
0: Agensi serta institusi pembiayaan mikro diarah memperluas akses bantuan kepada peniaga kecil dan usahawan mikro. Ini bagi mengelak tiada golongan tercicir daripada menerima manfaat disediakan kerajaan. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, kerajaan menyediakan kemudahan pembiayaan mikro melebihi 5 bilion ringgit tahun ini, yang dijangka memanfaatkan lebih 400 ribu usahawan dengan pembiayaan sehingga 100 ribu ringgit. Beliau berharap inisiatif kenaan dapat membantu penjaja, pekerja gig, lepasan pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET dan usahawan mikro meningkatkan pendapatan serta membina kehidupan lebih baik. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri menegaskan peranan penting Majlis Amanah Rakyat MARA dalam agenda pemerkasaan Bumi Putera menerusi pembangunan yang lebih adil, inklusif dan mampan. Dato' Sri Anwar berkata, usaha itu diperkukuh melalui akses pendidikan berkualiti, latihan TVET dan kemahiran, pembiayaan pendidikan serta pembangunan usahawan dan perusahaan kecil dan sederhana PKS. Menerusi hantaran di Facebook rasminya, beliau telah memaklumkan dasar serta inisiatif MARA berjaya melahirkan lebih ramai tenaga kerja mahir, profesional dan usahawan Bumi Putera yang berdaya saing bagi memenuhi keperluan ekonomi negara. Dalam pada itu, pengerusi MARA Dato' Dr. Ashraf Wajdi Dusuki berkata 70% cadangan pindaan terhadap Akta MARA 1966 akan memfokuskan kepada aspek tadbir urus korporat yang baik. Pindaan itu perlu bagi mengelak konflik berkepentingan dalam proses membuat setiap dasar dan keputusan sekaligus memelihara institusi berkenaan agar tidak terdedah kepada risiko salah guna kuasa, manipulasi dan penyelewengan.
2: Sebab itulah apabila kita melihat begini besarnya MARA dan kita nak elakkan daripada akan datang berlakunya sebarang salah laku, kecuaian, kebobrokan, penyimpangan dari segi amalan yang baik, tata kelola dari segi kewangan, tadbir urus korporat dan sebagainya. Di situlah bermulanya perbincangan kami di pihak majlis yang merasakan bahawa we have to do something on our end. Otherwise, pemimpin boleh datang dan pergi, pengurusi MARA boleh datang dan pergi, ketua pengarah boleh datang dan pergi, ahli majlis boleh datang dan pergi, tetapi institusi mesti tegak dengan tadbir urus yang tersusun.
0: Dato' Dr. Ashraf berkata demikian pada sesi konsultasi awam rang Undang-Undang RUU MARA 2026 di Ibu Negara. Berita seterusnya, ahli perniagaan yang dalam buruan Jolo tidak wajar diberikan pengampunan. Demikian tegas Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil. Jolo perlu dibawa pulang untuk diadili di mahkamah berhubung skandal 1MDB.
3: Saya senada dengan Menteri MITI Datuk Seri Johari Ghani bahawa Jolo tidak patut dimaafkan, tidak patut diberi sebarang pertimbangan memaafkan kerana dosa dan musibah yang dia telah bawa kepada negara kita ini terlalu besar.
0: Tambah Dato' Fahmi, perkara tersebut belum dibincangkan pada mesyuarat kabinet. Ini susulan yang menyatakan Jolo sedang mengemukakan permohonan pengampunan daripada Presiden Amerika Syarikat Donald Trump. Luar negara, satu gempa bumi kuat bermagnitud 6.1 dikesan berlaku di Laut Bandar Indonesia pada pukul 1.53 pagi tadi. Jabatan Meteorologi Malaysia, Men Malaysia dalam kenyataan memaklumkan gempa berkenaan berlaku pada koordinat 6.3 darjah selatan dan 130.8 darjah timur dengan kedalaman 160 km. Tiada ancaman tsunami kepada Malaysia. 54 kapal misi Global Summit Flotilla GSF 2026 mula berlepas dari pelabuhan Marmaris di Turki menuju ke Gaza. Ketua Pengarah Subuh Nusantara Common Center SNCC, Dato' Dr. Sani Arabi Abdul Alim Arabi berkata, pelayaran yang berlepas kira-kira pukul 7.30 malam waktu Malaysia pada Khamis melibatkan 45 negara peserta yang terdiri hampir 500 aktivis. Menurutnya, misi kali ini mendapat sokongan penuh daripada kerajaan Malaysia, khususnya Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim, negara Turki, Sepanyol dan Brazil. Sebuah kenderaan milik Pejabat Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi Penyelarasan Hal Ehwal Kemanusiaan UCHA diserang drone ketika menjalankan misi kemanusiaan di bandar selatan Kherson, Ukraine. Tiada kecederaan dilaporkan. Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky mendakwa Rusia melancarkan serangan udara besar-besaran melibatkan 1,567 drone dalam dua hari sejak perang di Ukraine bermula, menyebabkan sekurang-kurangnya 15 orang awam terbunuh. Ketua UCHA di Ukraine Andrea Di Domenico mengesahkan insiden itu manakala Rusia belum mengeluarkan kenyataan rasmi. Sukan Badminton Terbuka Thailand 2026, beregu lelaki profesional negara Goh Zifei Nur Izzuddin Rumsani muncul satu-satunya wakil Malaysia yang berjaya mara ke suku akhir. Zifei Izzuddin yang menghuni ranking ke-9 dunia dan diletakkan sebagai pilihan ketiga kejohanan terpaksa bekerja keras sebelum menewaskan pasangan China Wang Di Liu yang 21-14, 24-22. Zifei Izzuddin dijadual menentang pasangan berkembar Scotland Christopher Matthew Grimley hari ini. disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tindakan pragmatik dilaksana lindungi rakyat daripada krisis tenaga global. Pendirian Malaysia tegas ketegangan Asia Barat harus diselesaikan melalui dialog. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurain Abdullah dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

Maha suci Tuhan yang memudahkan kenderaan ini bagi kami, yang memudahkan perjalanan ini bagi kami, sedang kami sebelumnya tidak mampu menguasainya. Dan sesungguhnya kepada Engkau ya Allah, ya Tuhan kami, kami akan kembali.

0: bangun pagi jadi lebih ceria bersama Selamat Pagi Sarawak. Teman santai kita dari pukul 6 pagi sampai 10 pagi.
1: Lagu bass, hiburan santai, cerita semasa dan sembang paling ngam untuk mulakan hari kita.
0: Di rumah, dalam kereta atau waktu kerja. Jangan lupa stay tune bersama Selamat Pagi Sarawak. Pagi lebih happy, hati lebih santai. Selamat Pagi Sarawak, 6 pagi hingga 10 pagi.
1: Hashtag geng pagi kita.

0: Baik, untuk mengetahui info cuaca kita di pagi Jumaat tu, apa kata kita terus bersama Faizan dari Met Malaysia Sarawak. Selamat pagi Faizan.
1: Selamat pagi.
0: Ini untuk info cuaca kita pagi tu, silakan.
1: Okey, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pendengar Sarawak FM. Di sini saya ingin menyampaikan ramalan cuaca bagi seluruh negeri Sarawak berkuat kuasa hari ini 15 Mei 2026 dari pukul 7 pagi selama 12 jam. Di sebelah pagi ini dijangkakan hujan di beberapa tempat di Samarahan, Seri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri dan Limbang, manakala mendung di Kuching dan Serian. Bagi cuaca petang hingga senja pula, hujan dan ribut petir dijangka berlaku di beberapa tempat di semua bahagian di negeri Sarawak. Untuk kadar laut di perairan Sarawak, laut berombak setinggi 1.0 meter sehingga 1.5 meter dengan angin bertiup dari arah utara dengan kelajuan 20 hingga 30 km sejam. Suhu dianggarkan di antara 23 darjah Celsius sehingga 34 darjah Celsius. Sekian sahaja info cuaca untuk pagi ini. Kita kembali bersama Sarawak FM.
0: Baik, terima kasih Faizan. Selamat bertugas.
1: Terima kasih.

0: batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Kak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Dapatkan Hurix Gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.
2: Hey, sekarang ni berniaga kena smart tau. Iyalah, nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah? Gunakan My Invoice e-dashpost. Sistem mesra pengguna yang disediakan secara percuma, khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut? Layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan My Invoice.
3: Di jalan raya, satu saat boleh menentukan segalanya. Lampu isyarat bukan sekadar hiasan, ia penyelamat nyawa.
4: Eh, lampu kuning jatuh. Sempat lagi tu.
3: Satu keputusan terburu-buru boleh membawa penyesalan seumur hidup.
5: Munlahnya berhenti tadi.
3: Merah, berhenti. Kuning, bersedia. Hijau, teruskan dengan berhati-hati. Patuhi lampu isyarat, lindungi diri, lindungi orang tersayang. Pesanan ini dibawakan khas demi keselamatan kita bersama oleh Sarawak FM.

0: segmen Trending.
1: Baik, trending kita di pagi Jumaat tu berkenaan dengan kisah pendaki gunung.
2: Ya, betul. Kita sedia maklum dia, orang suka hiking dan sebagainya. Tapi hiking-hiking juga, tapi kita ambil pengajaran yang berlaku di negara Indonesia tu, yang mana yang meninggal tu adalah warga negara Singapura. Setidaknya pergi 17 orang dan difahamkan 18 orang pendaki. Tiga pendaki terperangkap ketika letusan gunung Dukono, Maluku Utara, dan akhirnya ditemui. Mungkin dalam around beberapa hari lah sidak mencari, setidaknya ditemui, tetapi disahkan meninggal dunia. Dua warga Singapura yang berusia 30 tahun dan 27 tahun, dan seorang lagi warga Indonesia. Dan difahamkan 18 orang setidaknya mendaki ke kawasan gunung yang tadi, kawasan gunung yang nak letusan berlaku. 15 pendaki berjaya menyelamatkan diri, tapi 3 orang lagi terperangkap di puncak. Dan dikhabarkan setahun sebelumnya, setidaknya dah merancang dah pun.
1: Dah planning lah.
2: Betul. Setidaknya dah merancang untuk pergi ke Sia. Dan perancangan setidaknya tu boleh dikatakan awal melalui masyarakat, melalui pelancongan yang dikendalikan oleh Singapura sendiri. Okey. Jadi kawan yang ada kemungkinan dalam

0: tempat sebenarnya dah ditutup sejak April ya lagi.
1: Sudah ditutup.
0: Sudah ditutup dan tidak kena, dibenarkan untuk ada orang pergi.
1: Kena adanya mau naik-naik juga.
0: Setidaknya pergi pada bulan Mei.
1: Setidaknya
0: pergi pada bulan Mei dan baru aja disahkan, setelah dicari, disahkan meninggal dunia dan sedang yang selamat. Melainkan 18 orang pergi, 15 selamat. Ada kumpulan pendaki yang katanya tetap naik walaupun letusan kuat berlaku dengan abu panas, batu sepihan terpelanting ke udara. Kami ada naga video ya.
1: Kita sudah maklum sebenarnya di negara Indonesia memang banyak gunung aktif yang sering kali kita dengar kes-kes gunung berapi dekat dengan kawasan kediaman. And then walaupun Beratuk dah menjadi dah digazetkan siap boleh dinaik dannya tetap naik juga.
0: Betul.
1: Risiko lah.
0: Jadi kepada semua pendaki-pendaki yang aktif, ikutlah arahan ya. Sekiranya dah di padah gunungnya tutup, janganlah dipergi. Jangan ambil risiko.
1: Ambil risiko.
0: Semata-mata kau nak suka hobi.
1: Ekspedisi tadi kan.
0: Boleh jangan nak mendaki ke mana-mana pun. As long alert lah dengan arahan di setiap negara-negara.
1: Betul. Sama juga dengan apa yang berlaku di negeri kita pun juga di Santubong tu teh. Warga negara luar, warga negara asing ya.
0: Betul, Australia.
1: Terperangkap. Di gunung Santubong nya peramati terperangkap di atas nun menyebabkan terpaksa pihak keselamatan mengambil nyambaknya turun balik. Benda-benda macam tu lah. Kita kena ambil cakna dan juga alert kepada kita semua yang kaki-kaki ekspedisi macam tu. Mun dapat pergi, janganlah pergi keseorangan. Pergilah berkumpulan. Jadi mudah untuk setidaknya dalam berkongsi dan maklum kepada keluarga dan maklum kepada pihak yang berkenaan. Kan?
0: Dan ikut juga lah siapa kata orang tak ada yang mesti akan ada dari segi keselamatannya, ketuanya dan sebagainya lah.
1: Yang tahu lah selalu belok dalam hutannya.
0: Sebab kadang-kadang orang yang suka hiking tu bilanya dah biasa di negerinya pun, negaranya pun, dia rasa bosan tu sini, nak cuba something yang berbeza di negara luar.
1: Betul.
0: Tapi kena lihat juga adakah gunungnya tadi, adakah tempatnya dibenarkan ataupun isi.
1: Benar.
0: Itulah yang berlaku kejadian tu tadi.
1: Okey, itu dia antara ceritanya. Dan hari tu kita akan bercerita mai dengan bukan bercerita lagi nak buka topik berkenaan dengan hati tisu ataupun emotional.
2: Apa kata kita? Selamat pagi Sarawak. #gengpagikita.
1: Baik, kita sudah maklum sebenarnya pelbagai drama, pelbagai filem yang telah dipaparkan di TV, di platform dalam talian ataupun di panggung ataupun di pawagam kita.
0: Betul.
1: Jadi di sini ataupun nak ni nyuruh kita terkesan gila dengan cerita ya dan menyebabkan kita awmulanya seranto-ranto bertangisan.
0: Okeylah. Bak kata Andy tak nak bahasa mudahnya lah. Orang yang kata orang tak boleh katakan nyarasanya yang berlakon dalam cerita ya.
1: Betul.
0: Ataupun ada kisah-kisah dalam cerita ya yang membuatkannya terkenang apa yang berlaku pada masa lampaunya.
1: Yes,
0: sama dengan
1: jalan cerita.
0: Terutamanya kisah-kisah keluarga.
1: Betul.
0: Kisah putus bercinta
1: kan.
0: Dihalang orang tua
1: kan.
0: Macam ni lah. Macam-macam cerita. Kita boleh komen. Kita dah pun update di Petrus Me Sarawak FM, okay?
1: Betul. Ada yang kaki K-drama kah?
0: Ada.
1: Ya lagi lah kan. Yang banyak memberi impact untuk zaman-zaman tu. Terus bersama ini dan Lin. Selamat pagi Sarawak. #gengpagikita.

0: kita ikuti tajuk utama akhbar.
1: Baik, menjadi tajuk utama akhbar untuk perkongsian kita bersama hari itu, kita ada dua akhbar. Utusan Borneo ini dikongsikan dulu untuk edisi hari itu, Jumaat 15 Mei 2026. Menjadi tajuk di dada akhbarnya, RUU Perbekalan Tambahan 2026 lulus, Dun Sarawak lulus Tambahan Perbelanjaan Biasa 2026 dengan anggaran 1.323 bilion ringgit. Manakala untuk tajuk lain, dari Sibu, pemandu lori didakwa bunuh seorang lelaki 3 Julai sebutan lanjut kes. SIAC 2026 bakal himpun 700 pakar terkemuka antarabangsa dan wilayah. Manakala untuk tajuk lain, 6 persatuan media terima insentif khas RM317,800. Manakala untuk tajuk lain di Dunia 11, Z terima kunjungan Trump di Beijing. Di tempatan muka surat 2, kerjasama orang ramai penentu kejayaan Sifa Rebis. 5,776 permohonan dokumen pengenalan diri diluluskan, menjadi tajuk di tempatan muka surat 3. Di muka surat 7, tingkat kesedaran perubahan iklim, kesejahteraan pendidikan hijau. Manakala tempatan muka surat 8, patuhi pengisytiharan kepada pejabat tenaga kerja. Di Nasional 10, belia perlu berani terokai ekonomi digital, teknologi AI, Dr. Wan Azizah. Baik, sedikit sukan. Manchester City terus mencabar rapatkan jurang dengan Arsenal dengan kurang 2 mata selepas menang Palace 3-0. Joseph Wong teruja jalani latihan berpusat 4 bulan di Bangkok. Atlet taekwondo dari sekolah rendah Subis catat kejayaan cemerlang. Iran hantar skuad bola sepak ke Piala Dunia. Mereka tujuh lain, Limans naik ke League 1 Perancis. Itu antara tajuk-tajuk utama dan sukan untuk akhbar Utusan Borneo untuk pagi Jumaatul Lin.
2: Baik, antara yang dimuatkan di muka depan Suara Sarawak, Air Borneo intai laluan penerbangan antarabangsa. Antara yang kita boleh baca di muka surat 3, juga antara lainnya, penari kampung budaya Sarawak Nur Aisyah Aira jalani melihat lebih dekat tengkorak buaya air masin pada pameran Taman Geo Global UNESCO di Dun Sarawak semalam. Untuk baca laporan penuh serta dengan gambar tu sekali, kita boleh baca juga di muka surat 3. Juga antara lain yang dimuatkan di Suara Sarawak, tampilkan pakar terkemuka antarabangsa, RUU Perbekalan Tambahan dilulus, 13,224 mohon dokumen pengenalan diri. Antara yang dimuatkan juga di muka surat 5, kesiapsiagaan hadapi penyakit zoonotik. Dua antara lain di muka surat 7, 317,800 insentif khas untuk media. Projek 205 juta bekalan air kanawit. Yang antara ini muatkan juga di ruangan tempatan dan di ruangan sukan. Antara yang dimuatkan di muka surat 21, City terus tekan Arsenal, Carrick hampir pasti kekal, Belanda tunda pengumuman pemain, KL City penentu nasib Kuching City, JDT kempunan tiket ke final. Juga antara lainnya, 6 pasukan terawal mendaftar untuk Liga Samarahan 2026, cabutan undi berlangsung pada Ahad. Ya, antara yang dimuatkan di Suara Sarawak untuk pagi ini.
1: Baik, seperti biasa, lepas tu kita akan ikuti rancangan Refleksi Degit dan 8 pagi kelak kita akan ikuti berita ringkas di pusat berita RTM Kuala Lumpur. Ini dia, selamat pagi Sarawak, #geng pagi kita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam awesome buat semua pendengar Sarawak FM. Kenapa kita perlu berkorban? Kena kita perlu berkorban. Tapi sebelumnya, hari tu madam nak madah. Hari tu kita adalah Hari Keluarga Sarawak. Actually seluruh dunia sebenarnya menyambut Hari Keluarga. Mun dapat kita ambil masa tu, kita spend masa kita bersama dengan keluarga. Apa boleh dipola, si kisah lah, si payahnya besar gila. Mun mana nak jenis yang bapa kerja jauh, mak kerja jauh, Hari Keluarga tu si semestinya kita perlu bersama-sama aja. Mungkin bolehlah bervideo call. Mun seorangnya di Penang, seorangnya di Sarawak, seorangnya di lautan, boleh video call sama-sama berloya. Mun dekat, boleh spend time sama keluarga. Pergi berjalan sama-sama, pergi ke taman kah, pergi molah makan-makan kah. Cuba untuk kita raikan hari yang indah tu bersama dengan keluarga. Sebab apa? Kita kena ingat, setiap orang dalam keluarga kita ada molah pengorbanannya masing-masing. Ada orang yang mengorbankan dirinya untuk jaga mak bapak, sanggupnya si kerja, sanggupnya berhenti sebab nak jaga mak bapak yang sakit. Ada orang yang sanggup untuk berkorban kehilangan orang yang tersayang. Sebab apa nyasik sanggup lagi hidup dengan kehidupan yang toksik. Jadinya memilih untuk menjauh sebab ada orang lain yang perlunya jaga. Jadinya korbankan dirinya. Jadi ingat, setiap orang dalam keluarga kita ada pengorbanannya masing-masing. Si banyak, sikit mesti ada. Jadi bila kita nanya dengan diri kita pun, kena aku perlu berkorban? Kadang-kadang kita perlukan berkorban tu sebabnya ialah kita untuk mendapatkan sesuatu. Melepaskan sesuatu sebab untuk mendapatkan sesuatu. Ibarat kata pepatah lah, yang dikejar tak dapat, yang dikendong berciciran. Jadi bila terlalu banyak kilat yang kita polah satu satu masa, yang kita apa kata yang dikejar kita, kadang-kadang ada benda yang kita kehilangan. Entah-entah benda yang kita hilang itu benda yang lebih penting, lebih bermakna. Jadi sebabnya kadang-kadang perlunya kita mengorbankan sesuatu untuk kita mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Dan setiap pengorbanan tu mestilah ada harga dan hikmahnya. Yang pokok pangkalnya ialah kita pun, iaitu kita menilai balik setiap pengorbanan kita pula, pasti ada hikmahnya untuk kita. Jadi untuk adik kakak semua, walaupun kadang-kadang kita rasa berat nak melepaskan sesuatu, tapi insyaAllah ingatlah, berpeganglah, Allah si kejam, yang sentiasa memberikan yang terbaik untuk hambanya. Jadi walaupun kita terpaksa melepaskan benda yang kita sayang, pasti ada hadiah yang terbaik yang Allah nak gantikan untuk kita. Selamat refleksi diri bersama dengan Madam Lisa Polly.